0: caranya disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
1: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya. Banyak di sini pasar di Beijing Saudi untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu masalah yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua pelaku besar di pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian sudah.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanur kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama yang pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman lagi melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk nol. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan semudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI

Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapin nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, beuh, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh, Neng, masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @STJO pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benis Edelin Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia. Tentunya informasi ini salah kutip dari kemdiki.co.id dengan judul hoax Sherly Johanda dukung dana bantuan untuk pensiunan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal.
3: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.
6: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Dan pendengar, masih bersama saya Salsa Bil di Singaraja pagi hari ini. Kita kembali dalam program Dialog Hai Bali Kenken. Pendengar, di edisi hari Selasa 21 Juli 2026 kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan tentunya penting sekali, khususnya bagi para siswa, orang tua, guru maupun masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan, yaitu topik kita di hari ini, tes kemampuan akademik atau TKA antara kompetensi atau kompetisi. Dan pendengar, tes kemampuan akademik atau TKA kini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kesiapan akademik peserta didik. Namun muncul pertanyaan besar, apakah TKA benar-benar mendorong peningkatan kompetensi atau justru memicu kompetisi yang berlebihan? Di tengah tuntutan kualitas pendidikan, bagaimana memastikan setiap siswa memiliki kesempatan berkembang tanpa terjebak pada perlombaan nilai semata? Nah, pendengar Pro 1, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidang pendidikan, yaitu Dr. Putu Artawan, SPD, MSI, selaku Akademisi Undiksa Singaraja. Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Pak Dr. Aryawan Artawan. Oke, salam kenal nggih, Pak Dr.
7: Nggih. Selamat pagi. Salam kenal.
6: Salam kenal nggih. Salsa nggih, sehat nggih, Pak Dr. Nggih. Sehat selalu. Salsa juga mengucapkan terima kasih banyak ya, Dok, sudah hadir di sela-sela kesibukannya Pak Dokter Artawan niki nggih. Nggih, baik pendengar Pro 1, kita juga mengundang Anda untuk bergabung di dialog kita, bisa di 24644 atau di 08113999790. Atau pendengar juga bisa menyematkan kolom di kolom komentar, karena dialog hari ini juga di-live-kan secara YouTube di akun RRI Singaraja Official. Baik pendengar dan Pak Artawan, kita langsung saja masuk ke topiknya nih Pak. Mungkin apa nih Pak yang menjadi latar belakang pemerintah menerapkan tes kemampuan akademik atau TKA? Silakan.
7: Ya. Baik, selamat pagi pemirsa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya.
6: Silakan.
7: Saya Dr. Artawan. Dan terima kasih pada Pro 1 Singaraja yang sudah memfasilitasi. Terkait dengan TKA ya, tes kompetensi akademik. Jadi tentunya pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam hal akademik ya. Nah, kita lihat kompetensi yang dimiliki oleh siswa, rata-rata siswa Indonesia dengan acuan ranking di PISA, OECD itu jauh ya. Nah, sekitar peringkatnya 61 kalau nggak salah, 61 dari 81 negara.
6: Okay.
7: Sampai update tahun 2022 terakhir. Nah, jadi itu sebagai salah satu pemicu untuk bagaimana meningkatkan ranking Indonesia di dunia dalam kategori ranking PISA, yang mana salah satu indikatornya adalah literasi dan numerasi. Ya, seperti itu ya. Jadi dasar
6: dari
7: kenapa TKN ini diterapkan
6: ya. Karena ingin meningkatkan ranking tadi tersebut, nggih Pak. Ya. Nggih, kemudian tujuan utama dalam sistem pendidikan saat ini tuh seperti apa nih Pak TKN?
7: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tentunya Indonesia ini sangat mengharapkan menyambut 2045 Indonesia emas.
6: Generasi emas.
7: Ya, jadi dari sekarang disiapkan generasi yang melek tidak hanya secara knowledge, tetapi juga skill dan attitude.
6: Attitude.
7: Ya. Iya, jadi bicara kompetensi ini sebenarnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan.
6: Okay.
7: Jadi kompetensi adalah kemampuan. Tapi kemampuan yang dimaksud adalah ada tiga indikator yang menjadi bagian penting, yaitu knowledge. Artinya tidak hanya pengetahuan saja, namun juga skills, ya, keterampilan, dan juga attitude atau sikap. Ya, seperti itu. Ya.
6: Mungkin ada perbedaan nih, Pak, antara TKA dengan ujian atau sistem evaluasi sebelumnya nih.
7: Ya, kalau track dari dulu ya, kalau dulu kita kenal istilah evaluasi belajar tahap akhir nasional, EBTANAS, ya. Jadi nilai evaluasi murni, NEM, itu yang menjadi acuan. Dan itu 5 mata pelajaran pokok ya. Jadi ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Itu dijadikan acuan sehingga lebih kompleks karena berbeda kurikulumnya. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka lebih ditekankan kepada dua hal penting, yaitu literasi dan numerasi. Sehingga tesnya hanya pada dua mata pelajaran yang mengakomodir itu, yaitu di matematika dan bahasa Indonesia.
6: Mungkin nih Pak, apakah tuh TKA itu lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi atau justru memicu kompetensi antar siswa nih Pak?
7: Sebenarnya begini, jadi tentu ya, dengan kompetensi yang bagus akan memberikan stimulan kepada siswa, anak didik untuk berkompetisi, tentunya dalam pencapaian target tadi, ya. Karena tidak ada target khusus, yaitu berapa harus dicapai nilainya, tidak. Tetapi kita lihat real sekarang yang ada. Saya bicara data, kalau sampai saat ini data tepatnya nanti saya sampaikan. Tetapi rata-rata TKA di nasional itu bahasa Indonesia hanya sekitar 60, sekian. Dan matematika 40, sekian. Nah, itu ada apa kan itu? Nah, itu yang perlu kita gali. Kita perlu berikan solusi untuk kedepannya. Dan tentunya ya sekarang syukur anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi sudah mendapatkan sekolah yang layak, yang sesuai dengan harapannya, dengan berbagai jalur. Tetapi sebelumnya ketika melihat atau mendapatkan, mengetahui nilai TKA-nya, ini tidak hanya siswa aja yang stres, jadi
6: juga,
7: orang tua ya sangat galau. Kenapa ini? Karena dikompare mereka. Jadi nilainya, matematikanya kok sekian, ya, ada apa? Ya, di awal seperti itu. Tapi ketika kita bahas nanti ranking atau rata-rata secara nasional, bahkan Bali ataupun Buleleng, saya akan men-trigger sampai ke sana, sehingga kita paham bahwa ada apa sebenarnya dalam sistem pendidikan kita.
6: Mungkin nih Pak, mungkin apakah bagaimana itu bisa memastikan TKA itu benar-benar mengukur kemampuan berpikir, bukan sekadar kemampuan menghafal nih Pak, apalagi itu.
7: Iya, karena kalau level TKA dengan kita track ke indikator PISA, indikator PISA itu ada literasi, numerasi. Nah, sebenarnya ada tiga. Jadi ada by content, proses, dan konteks. Nah, konten ini ada literasi, ya, ada numerasi. Prosesnya yaitu assessment, ada soal yang men-trigger ini. Dan itu seperti tadi sampaikan, tidak hanya menghafal, mendefinisikan, itu sudah ke higher order thinking skills, HOTS ya. Jadi kalau dalam taksonomi belum, itu dari ke analisis ya. Ya. Nah, prosesnya adalah di keterampilan di proses belajar mengajar. Bagaimana membelajarkan konsep atau materi ke siswa ini secara kontekstual. Nah, itu yang menjadi bagian, sehingga dengan pola sekarang, kemudian dengan harapannya ke depan, apalagi berkontribusi terhadap nilai PISA, maka ini memang menjadi sesuatu yang tepat secara pengukuran ya, pengukuran atau evaluasi. Namun kesiapan anak dan real di lapangan seperti apa, itu yang menjadi problematika seperti ini.
6: Iya, ya. Tentu juga ada tantangan juga ya, Pak ya, tentunya, dalam penerapan betul. Ini. Mungkin tantangannya seperti apa nih Pak yang sedang dialami ini?
7: Iya, jadi kita ketahui bersama Indonesia kan sering gonta-ganti kurikulum ya.
6: Iya betul.
7: Ya, penyesuaian. Dan sekarang setelah kurikulum merdeka, ada beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu juga karakter. Nah, sebenarnya Indonesia mau mencari poin di bagian mana? Ya, karena kalau kita bicara karakter, bicara budaya. Nah, kenapa? Mohon maaf nih, kenapa negara tetangga kita, contoh Singapura misalnya, atau di Asia ada Jepang? Ya, karena mereka sudah culture-nya berbeda. Dari ketika anak itu lahir, ya, kehidupan kesehariannya, proses belajarnya, sehingga kurikulumnya pasti menderek atau mengakomodir itu. Nah, sedangkan kita, mohon maaf nih, ketika ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak ada yang salah, cuman kesiapan di lapangan seperti apa. Misalnya infrastrukturnya, kemudian kualitas SDM, tenaga pengajar, kemudian pendistribusian guru-guru, kualitasnya seperti apa. Nah, itu memang sangat sangat kompleks sekali memang.
6: Ya. Mungkin dalam tantangan tersebut itu adakah Pak potensi kesenjangan antara siswa di daerah dan perkotaan dalam menghadapi TKA nih, Pak?
7: Ya, jadi saya tidak ambil data persis ya terkait itu, tetapi dengan kesiapan infrastruktur terutama ini kan menggunakan teknologi juga ya. Jadi tidak serta-merta bisa melaksanakan dengan baik ya, dengan lancar, bahkan ada yang terputus kemudian diulang kembali. Nah, itu kan dalam proses pengukuran itu ada sesuatu yang menjadi bias ya, faktor bias dari hasil. Contoh misalnya ketika saya mengerjakan ini, kemudian ketika itu terputus, kemudian bisa diulang, setidaknya dia sudah pernah mengetahui model soal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, sehingga kemungkinan bisa lebih bagus hasilnya. Ya, jadi tolak ukurnya tidak bisa demikian. Ya, apalagi kesenjangannya adalah ketika kita melihat atau mengcompare nilai anak dengan nilai rapot. Nah, nilai rapot belum tentu mencerminkan nilai TKA mereka bagus. Ya kan? Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang para akademisi tentunya ya, pemerhati pendidikan ini memberikan tips ya atau solusi menyelaraskan ini sehingga memang menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan ini.
6: Mungkin dari tips dari Pak Dokter ini gimana nih Pak Dokter, bisa diitukan ke pendengar juga?
7: Ya, jadi yang pertama memang kita bicara culture ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Tetapi khusus dalam proses pendidikan, karena sekarang tolak ukurnya adalah 2 poin

0: mudah memahami konsepnya karena dia akan terjun dengan pengalaman nyata.
1: Okay.
0: Nah, memang tidak semua topik bisa demikian ya. Tetapi dengan era digitalisasi kita bisa dengan misalnya dengan media ya, dengan game ya secara digital. Artinya begini, ketika ini kan levelnya anak SD. Kemudian ada SMP juga. SD mendapatkan TKA untuk mencari sekolah SMP. SMP untuk SMA. Ke SMA. Nah, dari karakteristik materi kan berbeda. Ya, tentunya satu, ketika kita bicara literasi, kita belajarkan anak itu untuk bagaimana mereka memahami, kemudian setidaknya bisa menarik kesimpulan sederhana. Jadi dalam proses inference ya, inference untuk menarik kesimpulan itu diajarkan ya, bercerita dengan banyak membaca ya, itu sehingga bisa mendukung untuk kompetensi mereka di bahasa Indonesia ya. Kemudian secara numerik ya, matematika, bagaimana membelajarkan konsep matematika ini menjadi dunia realnya. Contoh menghitung luas bangunan itu misalnya kan. Jadi tidak hanya berpikir sini panjang kali lebar, tapi ajak mereka melihat ya ubin atau lihat lantai, sekian peta dihitung.
1: Langsung praktik nih gue ya Pak ya.
0: Sehingga bisa memahami konsep itu dengan lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian ketika menghitung secara akuntansi misalnya, belanja sekian, ada uang sekian, kemudian dibagi sekian. Nah, diajak mereka untuk real di lapangan seperti apa. Nampaknya sudah demikian ya, cuman belum optimal ya. Dan tentunya ketika ya memang perlu proses juga ya, ketika menghadapi soal-soal yang identik dengan analisa. Nah, itu memang perlu berlatih juga ya,
1: butuh proses ya Pak ya, jadi walaupun siswa itu kalau secara teori kan belum tentu paham, tapi kalau praktik jadi lebih mudah gitu ya Pak dokter Nge. Dan tentunya bagaimana nih Pak peran guru dalam mempersiapkan siswa itu menghadapi TKA tanpa memberikan tekanan berlebihan nih Pak dokter?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi memang peran guru menjadi hal yang krusial ya, bagaimana mentransfer sehingga lebih mudah dipahami, belajar menyenangkan, joyful learning ya, sehingga tidak merasa bahwa ini menjadi suatu yang mempressure dirinya, mempressure siswa untuk harus ditargetkan demikian. Buktinya sekarang ya, ya mudah-mudahan mereka belajar selayaknya siswa-siswa yang lain, dalam artian yang memiliki atau mendapatkan nilai TKA yang bagus ya. Buktinya kan yang terjadi TKA-nya secara nasional pun masih kecil, ya. Jadi tidak salah di gurunya juga sebenarnya, ya kan? Tetapi ini memang perlu kebetulan saya di Undiksa ya, jadi ya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki ide, ya, dan atau dalam bentuk workshop misalnya pelatihan pada guru-guru. Untuk memberikan frekuensi yang sama dalam tujuan ini.
1: Tentunya peran guru itu juga sangat penting juga ya Pak Dokter ya. Tapi apakah juga diperlukan peran orang tua nih Pak Dokter? Tapi nanti itu akan kita bahas ya Pak Dokter di segmen kedua yang akan hadir sesaat lagi pendengar.
2: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan

0: 101 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kenken dengan topik tes kemampuan akademik TKA antara kompetensi dan kompetisi bersama narasumber kita Dr. Putu Artawan, SPD, MPD, selaku akademisi Undiksa Singaraja. Baik, kita lanjutkan kembali nih, Dokter. Nggih. Baik, tadi sempat salah singgung ya, Dok, bagaimana peran seorang orang tua dalam apa ya, memotivasi anak juga, apalagi banyak orang tua sekarang tuh galau ya, Dok, ya, kayak merasa nilai anaknya tuh rendah dan sehingga anaknya tuh merasa tertekan gitu. Betul. Ya, Dok, ya, itu bagaimana nih, Dok, dalam menyikapinya, nggih?
7: Ini masih dalam kegalauan ya. Okay, kegalauan bukan karena Argentina kalah kan.
6: Aduh, sayang sekali.
7: Ya, okay. Jadi peran orang tua memang penting ya. Mm-hmm. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan wawasan kepada orang tua terkait data statistik yang hasil TKA kemarin ya.
6: Okay, secara nasional ini, Dok, ya.
7: Secara nasional, kemudian Bali dan Buleleng. Nah, kalau data ini tidak diketahui, pasti orang tuanya shock dan menjudgment anaknya, wah bodoh.
6: Aduh.
7: Ya, nilainya kok kecil, kenapa? Tidak ada solusi. Ya, belum ada solusi. Tapi yang ada hanya diskusi kemudian debatan dan merasa kecewa kan begitu. data. Saya sampaikan, saya ambil data, ini saya contek ya, karena ini data. Tapi mungkin ada data pembanding ya. Data dari Kemendikdaksmen ya. Di secara nasional nilai rata-rata bahasa Indonesia itu 60,35 bahasa Indonesia. Nah, kemudian di Bali 64,19. Lebih tinggi justru di Bali dengan rata-rata nasional.
6: Dokter.
7: Artinya kalau dilihat dari sisi literasinya, kemungkinan anak-anak sudah terbiasa membaca, menyimak, kemudian menarik kesimpulan sederhana. Ya, kalau dari ini. Kemudian kita direct ke Buleleng. Buleleng 59,92. Lebih rendah dari nasional, lebih rendah dari Bali walaupun hanya 1% ya. 1%. Nah, dari rata-rata ini dipetakan lagi. Jadi ada nilai yang istimewa. Itu istimewa itu sekitar 87 sampai 100 ya. Kemudian ada baik, memadai, kurang. Grafiknya normal tapi condong ke kanan. Artinya di memadai dan kurang. Ya. Kalau saya grafik normal kirinya ini di istimewa ya, hanya 0,6%. Sangat kecil ya. Nah, kalau di Bali itu atau Bali ya, Bali 0,71. Bali itu 0,71 dengan 61.000 siswa. Ya, itu sekitar 6 orang yang mendapatkan nilai bagus. Buleleng justru 0,49, sekitar 2 orang rata-rata. Ya. Nah, termasuk matematika. Matematika di nasional 43,61. Bali 46,31. Buleleng 44,25, lebih tinggi dari nasional. Ya. Tetapi nah kita lihat nasional itu 43,61. Kalau orang tua atau siswa mengcompare dengan skor maksimal 100, ya shock dah. Ya, karena dulu ya ketika zaman NEM Eptanas itu, ya. Orang yang mendapatkan nilai 7, 8 bahkan 8 kata orang yang memang benar-benar jenius, benar pinter. Ya. Sekarang mengcompare dengan nilai itu dengan 100, 40 ya shock lah. Tapi ternyata rata-rata nasional 43,61. Nah, itu untuk SD ya. Kalau untuk SMP juga tidak jauh beda ya. Jadi kalau SMP itu juga sekitar 40,93 untuk matematika. Bali 41,12, Buleleng 40,04. Sangat kecil juga. Ada beberapa 1-2 orang yang mendapatkan nilai 90, 95 bahkan, kan?
6: Pak.
7: Jadi nah, kalau dilihat dari apakah ini kegalauannya kan begini, wih memang soalnya sulit-sulit gitu kan. Apakah demikian? Tidak. Jadi soal itu sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi sudah soal itu sudah relevan untuk mengukur apa yang mau diukur. Ya. Kemudian diuji coba. Nah, sekarang yang terjadi begini ya. Jadi level soal pada TK itu adalah high auditing skill. Jadi anak sudah belajar untuk menganalisa. Ya. Dari taksonomi Bloom itu sudah di C4, C5, C3 gitu. Itu yang banyak. Nah, jadi satu saya tekankan kepada orang tua, tidak usah galau dengan nilai itu. Karena secara nasional statistiknya demikian. Artinya menggambarkan karakteristik SDM atau siswa Indonesia. Tetapi di olimpiade tertentu, di event-event tertentu, kenapa Indonesia muncul menjadi the winners ya. Ya, pemenang. Karena hanya 1-2 orang yang bisa menembus itu. Nah, artinya satu saya tekankan kepada orang tua untuk tidak galau berkepanjangan. Ya. Kemudian solusinya adalah satu sudah mulai di rumah juga diajak berkomunikasi dengan baik, kemudian disuguhkan bacaan-bacaan untuk lebih, padahal kan memang digitalisasi sekarang ya. Tapi kan efek itu kita enggak teliti juga. Ya, banyak membaca ataukah banyak
6: scroll.
7: itu. Jadi ajak mereka belajar menarik kesimpulan dalam literasi ya. Bercerita, kemudian bertanya, kemampuan bertanya tidak hanya bagaimana, mengapa, itu lebih dalam lagi. Kemudian kalau numerasi juga demikian. Nah, tipsnya salah satunya adalah kita sudah tahu sekarang TKA akan menjadi acuan penting. Ya, ya mulailah sebelum itu untuk try out lah soal-soal TKA. Nah, tetapi gitu. Yang paling penting adalah bagaimana memahami konsep dasarnya dulu. Uh-uh. Ya, konsep dasar itu dari sisi orang tua. Nanti kalau dari sisi pendidik beda lagi.
6: Mm, ya. Okay, baik yeah. Pak Putu. Jadi apa ya, memang tidak perlu galau orang tua karena memang itu skalanya nasional gitu ya Pak Putu nggih.
7: Galaunya jangan berkepanjangan. Iya, jangan berkepanjangan. Saya, saat itu semua saya juga shock sebagai orang tua. Bilanya, "Wah, ada apa ini?"
6: Iya, yeah, gitu, nggih.
7: Bukan artinya jangan mendoktrin saat itu anak itu dibilang bodoh.
6: Oh iya, jadi mungkin takutnya kena yeah. mental gitu ya Pak yeah. Putu nggih.
7: Mentalnya kurang bagus, oh, kemudian okay. motivasinya juga mm-hmm. akan menurun ya, akan merasa padahal saya bisa. Saya paham, tetapi buktinya nilainya kecil. Hmm. Makanya treatment saya seperti tadi di awal. Okay. Apakah soalnya? Oh tidak, karena soalnya memang sudah mengacu itu.
6: Okay,
7: ya betul. Ada kisi-kisinya okay. yang sudah jelas lah gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk itu di rumah, ya. Kemudian pada proses pembelajaran. Seperti tadi ya, jadi di sekolah lebih banyak berbasis project, ya project based learning, ya problem solving. Itu yang Singapura terapkan sebenarnya. Okay. Nah justru kalau di Singapura itu di SD itu sudah diberikan kayak tes kompetensi untuk pemetaan itu ya. Nah, itu sudah diterapkan. Okay. Ya. Nah itu gambarnya, karena kenapa saya katakan Singapura nomor satu di ranking PISA di dunia ya,
6: karena sangat luar biasa juga itu ya Pak ya penerapannya, ya
7: setidaknya kita bisa mengadopsi itulah.
6: Baik Pak Putu, mungkin ada closing statement terkait dialog kita hari ini yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun orang tua di manapun berada ini Pak.
7: Oh ya, sudah closing ya.
6: Karena waktu itu tidak terasa ya, nih ya. Pak Putu ya.
7: Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Okay. Jadi continuous quality improvement.
6: Okay.
7: Ya, proses yang berkelanjutan. Nah sekarang anak-anak sudah mulai masuk, mulai sekolah dengan baik ya. Bagaimana mengevaluasi sistem sebelumnya dalam proses belajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Okay. Di rumah orang tua membimbing, kemudian kalau les tidak masalah juga ya, sebagai salah satu trigger untuk kesiapan TKA, pemahaman konsep dasar dibiasakan sejak dini di awal. Okay. Kemudian dalam proses pembelajaran ciptakan nuansa yang belajar yang menyenangkan ya, dengan project based learning, dengan contextual teaching learning. Dan tentunya juga dinas terkait, akademisi dan sebagainya, dan yang relevan untuk bisa ya saling berkolaborasi untuk membangkitkan bagaimana generasi kita ini menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Jadi tetap semangat berproses gitu ya.
6: Iya baik, terima kasih Pak Putu atas dialognya hari ini. Dan pendengar, dari pembahasan bersama Dr. Putu Artawan SPD MSI ya. Akademisi Universitas Singaraja, kita dapat memahami pendengar bahwa tes kemampuan akademik atau TKA itu bukan semata-mata tentang siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi gak, Pak, atau siapa yang mampu mengalahkan siapa. Dan lebih dari itu, TKA itu diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk melihat kemampuan akademik peserta didik secara lebih objektif nggih Pak Putu nggih. Namun yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi dari hasil sebuah tes tadi, tidak boleh galau berkepanjangan, tetapi kita harus menganalisis lagi solusi biar lebih baik ke depannya nih ya Pak ya, berproses. Karena setiap anak memiliki kemampuan, potensi dan masing-masing. Maka kompetensi seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyatukan, tetapi dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memberikan kemampuan terbaik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Putu Artawan SPD MSI nggih Pak, telah hadir ke studio Pro 1 di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Nggih, dan sekaligus pendengar Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Dan Salsa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Ini Ratu Idadani, para pengoneng yaitu para pengerenge suaran siaran budaya sudah lepat dikutunis Muali Cicang, Mangku Sumantri, saya ge jagi ngiringan Ratu Idadani, sane oneng ring gegitan sekaralit, macepat nge menawi kekawin, sekaragung malah jebas durusan Cicang kesarengan untuk ijero niki jero Mangku Sulanggi nge ngiringan Ratu Idadani, rekale Ratu nge saya ge jagi mirengang acara dulu ini nge punike siaran budaya sudah lepat jukutundis. Apakah sering sawitran titiangnya sani satil puniki saking kelungkung Ibu Adi eh mugi-mugi nedeng miar sayang ye kena rahayu Ibu Eka ring batu bulan taler Ibu Dadong Blog saking bone gianyar iki eh saking napi wastane menguitani wenten sawitran dicang taler durus piar sayang mungkin siaran SLJU sedang lepet juga tundis menawi ring napi wastane bedur puniki Pak Grodak wih masan dingin Pak Grodak tinjak malu saputi nggih kadiasa punika angge santi ring tajun ring mengening mugi-mugi sareng sami kena serak kena rahayu nedeng miar sayang meren puniki ring tunjung eh kena rayu meh eh, mugi-mugi jero mangku ring sari mekar
1: weh ada nak dadong blog git-git
0: ah dan wenten makin saking gianya saking bunu nggih Pak Nyoman Ardike saking Negarwa nggih mugi-mugi nedeng miar sayang asapun iku talar sawitran titeng saking Tejo Kule Pak Doyo Ibu Doyo Pak Putu Wayang Pak Sukajaya angge santi meke sami puniki mugi-mugi nedeng miar sayang kawitan titeng Ibu Jero sakit ngwacen dumun nggih durus nge Pak wih mertade nih ulasnya uling ngintip
1: Om Swastiastu
0: lurus
1: Om Awigenamastu Namo Siddham.

0: sayangan.
1: Ini kemolehan ide sang Pandu Putri, ide sang Arjuna, iri ke ring Indra Loka.

0: Sampun kelok tahu yak tide punike ngasorang jaga tesami.
1: Ih.
0: Iki pamabah Arjuna wewaken iki. Nggih. Ah becik iki jero masuk semua sampun sida ngewacen punike pelambang Arjuna Wiwaha. Nggih. Lanturan ditang malih sane nyarengin mangkin niki saking napi Bu Swastiastu.
2: Sum Swastiastu tiang saking jagat Tegalingga.
0: Oh, Tegalingga. Nggih.
2: Asli tiang saking dirinya.
0: Oh,
2: mimun sebelum kita nak tiang sarang bapak gede.
0: Oh, dumun nikah nggih.
2: Uling mulai nikah sampun bareng.
0: Oh, kenta.
2: Sekali anak gila-gilaan ampun.
0: ampunan saja.
1: Ampunan saja
0: gila. Jangan gila-gilaan aduh jangan gila.
2: Kenten lah, kenten. Itu adalah
0: artinya mamun iki bude tiang bertugas iki nembe ya, Ibu nggih. Mawinan tiang nandro ampure Bu nggih. Nandruin adosne. Nah, yang sampun merasa seneng ringgegitan ge jawat mirengang jawat meriki megegitan nak patuh demene jero. Oh kenten mangkin sampun sidaraos didang aturan suk semu mangkin sane ngwacan iki dumun Pak Mertade ge saking tamblang pun iki lurus
3: sang nyidaya ngeratin rie
0: wenten rares pidadap kadiasa puniki yan padi wenten anak preside mucehang ya tengret kerian-kerian indriani puniki

0: Mine kadene indek bregedegane punika wiyakti.
1: Koca pengaradi panjang yuse.
0: Nggih, rares yang sida punika mucek angin rie kebawos. Sida nggih ngawasana yang panjang tuuh panjang yuse.
1: Tur nganti kang budi enen.
0: Semalih ke sida punika numbuhang ya dengan tikang budi sanening tanpa teleteh.

0: Kadia sapunike je keutamaan anak keside ngeh mucekang bergedegangan punike dengan kaleng buta de kaleng dewa bebutan punike asih eh.
1: Nyamu berayu pada lulut
0: ngeh reng sejeroneng pekadangan nyamu berayu sami punike lulut asih
1: Nekatil Manadiela
0: Sideraris ngawasana yang Napi sani sengke antuk Dados nedangan Antuk mikolihang
1: Halo deko Asing alir
0: Kadia sarem ini kedaler Dangan pisan rauh napi sani kererek
1: Gitu duhu Sangi dayang Ngerat indriya
0: Kadia sapunike kesayaktiannya anak keside punike mucekang indriya kadia sapunike yakti ya eh semua aturan ditiang sawitran ditiang saking napi wastana ini ke
2: tegaling
0: kadikah mungkin sedulur mereka nyalan bimun ditiang sawitran ditiang saking teja kule Pak Putu Wayang, Bu Doyo, Pandoyo, Pak Sukejaya, Pak Manon, sami niki ring bon dalem si biang putu gong biang jalus nggih sapun iku taler sawitran ditiang pekak nung ring bangli puniki ibu Yanura mugi-mugi nedeng miar saya durus ibu
3: Om Swastiastu titiang mewastu desak nyoman Ayu Sari penggemar dulu niki. Sake mantan ampura ring idadane sarang sami ring sejebak jagat buleleng. Mungkin titiang terjun malih mriki ke RRI Singaraja Ampura Dahat yang Praden Wendran ke Iwang Unas Gangrena Sinampura Kentan Bu Pipit Niki sampun mulai titiang nyarengin Rikiring SLJU
0: oh, Ibu, Pipit, Ibu Pipit Ampun medagang pun kantin
4: Ampun pensiun lah kan
3: Dulu tiang kan masih
0: Matut
3: Kantun dados tenan
0: Cakardiri
3: Ampura niki sarang sami
0: Ibu desa saking bongan Cina Mungkin-mungkin udah ngeyak saya
3: Tiang ajak bareng
4: Tetap mirengang
0: Gih, durus mungkin Ibu desa
3: Kang Yang 24
0: Gih, ampun nang apa ada padu namun boleh giliran Oh cenik, gih ampun Muku mambang boleh duang padu Gih, durus
3: Cenik Bagus
0: Pucung ya.
3: Melat bapa mapidodor.
0: Neng bagus piana bapa nyentuh dewa. Nabu kejani bapa sida nyentuh. Ngertuang pe angen-angen rumah semelat ya di bapa ngeh mepetutur marap rengi dewa cening. Dua neng membuat pesan bapu mapi tutur yang dewa jeneng durus pirengang melah-melah pedingehang jeneng

tak itu nyen ketatuan raga dari jatme dari manusia cening praktiasang dumun raga ni dewa ni suluhin tu melah-melahang pangsida dewa mapi dab-dab.

Kadi asa punike wiyadi pindah-pindah nyane sekadi punike kampun kecemawi sangringa.

0: Wakasing langit.
1: Nggih, tan pendah sekadi ngantenangi dik pemekas kebecikan angin teh.

0: Masuwarna mamira
1: ring sejeroning manik pekebiar-biar punike sekadi nggih masih sane muli-muli kapikanten wiyak dieh.

0: Sani ebek mendaging punika sesocan inten sani mule-mule wiyakti eh.
1: Inggi di tiang jagi graukang salam ajang ring ring studio kenten tala ring jerumangku Ardini jerumangku Resiko kenten tala Pak Wayan Pam kenten tala majang ring Pak Mangku suk semua Pak Mangku Om Santi Santi Santi Om
0: suk semua mulai Om Santi Santi Santi Om nggih ring ungkur male sire arse jagi nagingin durus.
2: Yang pengayah dan
0: Om Swastiastu.
2: Pengayah sekeng.
0: Inge. Nah, Om Swastiastu. Lurus, ngeranjing
2: sempat. Kap ni nama tiang desa di mana Yusari.
0: Siri ring di tiang.
3: Judua.
0: Om Swastiastu di tiang Mangkusuman kri yang ngeri.
3: Mangkuk budul.
2: Dua empat.
0: Nah, Om Swastiastu.
4: Om nah. Swastiastu.
0: Nah, niki sawitran didan saking Joh niki. Saking Dianyar Nafi, Bu.
4: Gianyar betul bulan.
0: Oh, bebe iki. Nah, Gianyar wenten semetune niki
2: nggih. Tegal Tugu.
0: Nah, saking Cekal Tugu wenten mriki ke studio RRI Pro 1 Ibu Eka.
4: Tugu.
0: Nggih.
4: Tugu
0: Gianyar. Nggih, tapi meneng riki niki ring bleleng.
2: Bleleng
4: oh, kenten. Nggih, nggih rajang niki Bu Adi narangin ya Mangku.
0: Oh, nggih, male jebos durus.
4: Male jebos sungah Bu Adi.
0: Nggih, patut. Mangke Ibu Eka dumun.
4: Nggih, pupus sinom atuh nggih.
0: Durus.
4: Ring dar cakepan Darmo Prawerti.
0: Nggih.
4: Om, awi genem Mas Dus.

0: Nah bu ini sanang patutnya indike punike adungang sesai-sai ini angen punike gagamelan ring sejeroning ngelanturang kauripang ceninge
1: kayone

Maka pemekasnya ring sejeroneng manah ya ada kayun. Nah tuntun tuh galih-galihin pang sida puni ke dados angin gegamelan gitu jeneng.

0: Nah, yang gitu bani dewa mapi dab-dab tok manut pewara-wara bape sampun mejanten punike kasukan sekali make miwah kasukane sekali pacang pangguhangi dewa.
1: Cek samane

0: mangku.
1: Nggih.
0: Ampun boleh ngarang endi
1: ya. Nggih, patut nyalam dumun nyalam Bu Eka.
0: Panjang reng jero mangku, mugi enak sedaging jero.
1: Nggih, sukses men. Yang
0: tam-tam niki rajang li, pondok pipit dalem. Pak Groda.
1: Nggih.
0: Kak Nong niki, Ibu Kartika niki.
1: Nggih, saking Bestali nggih.
0: Tinggi Bu Janura Malisiki
1: saking Bangli
0: yang ingin kalah
1: eh.
0: Semua niki sana sampun nyarengin ring grup ring peguyuban SLJU niki rahajang semua ngaduran di tiang sarang sami mogi jokena
1: untuk
0: semua juru mangku kalah katur di tiang pamit Om Santi Santi Santi Om
1: Om Santi Santi Santi Om Malisiki niki Malisiki Ibu Adi ngeranjeng Ibu saking Klungkung niki durus Om Swastiastu.
2: Om.
1: Oh, Pak Geronda. Pak Geronda, gue.
2: Bisa jangan begidang masuk.
1: Bisa jangan. Jangan begidang masuk. Dunian kelet tuh.
2: Kelet banyak juga gede.
1: Dunian kelet gede. Bisa masuk.
3: Cep, cep ngicu.
1: Gue. Jok anu. Gue. Gue.
2: Gue.
1: Durus, durus Pak Geronda, durus.
2: Ke.
1: Inggih. Kale punika Brahmantian Wiyakti Desang Prabu Kresna.
2: Amon ngada kesal garing.
1: Raris jumeleg Wiyakti Desaking Paseban.
2: Bung we datang sirewibu.
1: Raris reng natar Wiyakti de meragageng.
2: Odi kalem retiu.
1: Iyan padi narkamayang didiang indi kewentenan ide tan pendah sekadi sang yang kalantake.
2: Menton akan keramangira.
1: Raris ide sang Prabu Kresna nyih nahang angkani dane jati-jati Betari Wisnu.
2: Tuku Wisnu murti.
1: Nenten-wenten tanak tian sanelian wantah ide sang yang Wisnu ide memurti.
2: Lila trewe kramu.
1: Ledang, ledang ide matriwi kramu.
2: Maka wa ikang triloke.
1: Maka angkani dani nenten jesios wantah jagat tiga nih.
2: Jero.
1: Jang.
2: Nelanggalah bos
1: nih. Lurus nyalam dumun.
2: Macam niki Bu Eka iwo punya suksema Bu Adi Daler Bu Janura gitu nih.
1: Nih
2: Pak Swangker itu lagi Pak Nung Batang Batu.
1: Nih Fatur.
2: Pasir Tajur nih Pak Jero Tajur.
1: Nih.
2: Meren nih kincu nih.
1: Nih.
2: Pak Pipit, Ring Penglaton, Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon, Pak Tara Riki Sesantin Tiang Ige, Pak Garing, Pak Sandat, Pak Sembung, Pak Gumitir.
1: Sukses Pak Mangku. Ige, sukses mau mawali. Makin mau mawali di tiang ke studio, Dumon, Ige. Sani durung boleh ngeranjing ring interaktif, Ige. Benjang masih wenten galah. Mangkin ditiang mewali ke Pro 1 RRI Singaraja. Mangkin sang niaturin ditiang Ibu Desa dumun. Nah, Ibu Desa terus ke niki penutup jerung eh. Durus, durus. Ibu Desa, eh, saking Tegalinggah peniki. Nah, durus.
3: Kok kau mangguji kengken?
1: Nge, Bu Nyoman. Nge, Ibu Ibu Komang puluh bautan. Nge, mugi-mugi nedang miar sayang. Durus, durus.
3: Niki, tugang tiang malih.
1: Nge, durus.

0: Neng bagus sayang dewe nang praktiaksa ang dumun oh encen je solai ane sigong merekak derwake de caluhange cening
1: berhenti lobang karong
0: nak itu je masih sifat-sifat dewane ane bergedegan ane lobe ane angkare tu cening
1: Dosut sudin di hati ngiyei.
0: Nah yang manut penampen bapun tuan ni sandang patut susutin kedasing ring sejeruning pakai depan.

0: Neng bagus si Dewa, Dharma ya te kepatutan itu angon kegamalan jeneng.
1: Rurung dan pacedong.
0: Yan padi parna yang bape Dharma ya te kepatutan ni puniket sat winaluya jalan ya te margi rurung sane mau tamu jeneng.
1: Bersih galang langkong adrep dingin.
0: Unya ini malih punike sekar di margi nisane galang bersih antar mereka ganggen memargi ya.

0: Namulun tuh nyen ke saya waktu yang dados tetujon ring sejerun yang ngeraga kantun katunggu nurip.
1: Mirip subat inglangas.
0: Yan padi ribi-ribi yang dawus ide bapu tuh sampun tinggal sampun kalang pisan bening.
1: Mada kata bingung di hati.
0: Nah mogi wastu nenten ngawasana yang bingbang bingung ring sejerone ngangen.

0: Ini kepunika sandang patut dinut yang nerage ngererah ke danganan, keelahan kan diasa punika wiyakti desa, oh buman bumati belum padu nge, nak ini kemambangnya nak anu nike bawa
1: nge, ampura nge,
0: suksema nge,
1: bu desa
0: nge, mungkin pak mertadu dumun nge
1: dan kapa-kapa soal ngiringin kangen
2: oh gitu. Itu semua untuk interaktifnya nih, bapak di RRI nih.
1: Pang seger bapak.
2: Gih.

0: Ya diasten kaya sapunika kewentenan di tiang niste lacur di tiang manumadi sake wanten larapin di tiang ngantuk suke legawe
1: jatuh bakal di tiang pasti
0: kemon rekalo didang menresti ring jagat pade wenten papat bekal didang sani sampun pasti ke

0: Indi ke sekadiasah punike sane setate punut di tiang.
1: Di tiang muasto hitam tam.
0: Munggu yang di tiang puniki jatme pangumaran adan di tiangnya wayan tam tam.

Nah kini nyentuh kaki, kaki raksasa. Sujatene animadana angkare, nejani nyentiang inah angkaki.

jatenya yang kare punika patis cara dogok tanah sake wale ngawesana yang bingung dileme apa batu apa tanah.

0: Entuh teh awinannya togo ge ani melakar tanah tong mejok cari dilema yo sing bisa cek sing jadi bedane. Nah gitu nyen kupah mangnya ni yang kareuh.
1: Engsap dek.

Ki raksasa, ni buen ada pertiwimbe ni. Tan pendah sekadisoke punika ane melakar bantingnya.

0: Nayan padi adanya anak mebudi cupit kadang sokin tu dogen ani sujati kadang siang ada tieng dok itu umpamanya ni
1: Fatimah.

0: awinannya wenten anak mapikaryo mamana saat puniki soke punika kaden uliti yang kaden lina sujaten tieng malu ade oh ulate dadi soke
1: yan soke len teken tieng.
0: Nah jani ada lantasan wiwike saki sekadia sapun iki yan pade ada sok kani melakar lenan teken tieng sapun api. Terus

0: Ngeyan pade pernah kisok ini ke bus-bus. Tieng ne jemak sok hilang pun. Anak melakar li tieng sok itu nak kadiasa pun iku yak tieng.
1: Alia pade.

diraksase. Mina bang didiang kaki koneng resep masih buen ada pertiwiman di pakar tuturan dia. Nah kitu nyen kesujatian kaki ya.

Nanto teh awinane yang kare to. Merasa ada di pedewekannya sejatainya lo yang ada yang bakat cingakin karena tuh bakat rasa yang dogen kaki ya.

Nah nancen ngawesana yang gitu nyentuh kaki duaneng temen hidupian yang rana yang kare setatu nyenade dia pawakan tuh kaki.

0: rare saged medal punike marupe yang kare. Nah niki sujatane angkaran ini mekejang be kubine kena peninggalan kuping mekejang be krian-krian indrian itu ya kare ditu. Oh, sake walu sing ade sing merawat, ade di tengah bakat rasang yeah. Punike wiyakti. Nggih, ampun niki semeton sani wenten ring jero soal suwar. Nggih. Kadya sapun niku kewentenane titiang nah niki ampun yan sucitane jero nggih. Napi je seluwir sani wenten punike rasa mesayang nak wenten lho tapi singet gati bane. Tabek sugre pekulon ide de bagus kade sane ngrite niki ane ngaran niki anak jogo manti.
1: De bagus kade
0: no. En bangge sane oh. Ribane. Jog anu niki napi wasane lengut
1: aduh. Jog lengut.
0: Ya titian penampine membudi cupet wi bat ngabang-abangin gati sebetulnya niki wih peduduri juga
1: peduduri filsafatnya luar biasa
0: bagus sekali kadi asapu kewentenannya nah anaknya yang orang kini jerungnya ini sisai panggil bah si temen belajar sekaralit sing ada apa ada tatuan dia ngomong
1: yang lebih lebih demen mirengan biar je suaranya jelek
0: guling
1: dialit dumun pangidang ada sagam
0: nak yang ada kenten yang belajar nanti yang
1: di samping ni ke piknoh ne maknanya luar biasa.
0: Luar biasa nih ke, nggih. Angpan de nyampang sekarang. Itu turin tu nak jogbe. Ada di DWK dan nyata di lapangan nih ke, kenten.
1: Tiang ten mandang munyi jeli nih ke.
0: Nggih.
1: Ten mandang munyi ngerasa subelingsir. Pokoknya aktif ini yang positif toh. Untuk mengurangi pikun.
2: Bini ada bekal ngayah, bini tak kalau dan wali
0: dan ampun, ampun ini jerut yang ini mawasang gegitan, kita tentang anitun lain-lain. Dua nih sapu niki gih, diga yang nah dunia ampun baca kan jerut niki gegitan ini pun ikan sesuluh banyak buku. Gih, angin ragu mantu ke jagat sunyate, mak yang ragu membekal pane sesuluh. Antar ban ngurus margi ini nih ke, coba aja nih ke yang pepeteng apa tiga ada ke, nyanan bisa bang bang.
1: Yang raga sebeling sih. Yeah. Niki bani agemin.
0: Tut patut ge.
1: Su ngaran ngelulu ngaran galih.
0: Ah, ini ratu dedanin doanin sampun nalike rauri ki dumun titiang mangku sumantri kesarengan tu angge santi jerusuling ge pak mertade jasa taler ge.
1: Jerusuling ge. Terus nginik sulangi.
0: Nginik sulangi. Anak kentan jero yang liu mesatu nak man ge mesau. Kadang-kadang di jalane maspal kedengkel.
1: Nggih, betul yakti-yakti. Nah, rada man gede gini. Untuk mengurangi pikun.
0: Nggih, kadia sapunike rekale ditiang aturang aya-aya melantaran gegitan kirang langkung druyang sinep ditiang untuk pramun santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Santi. Santi. Oh.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ada cara mau bubun? Apa juga enak kurnan ini nah? Loh? Loh?
2: Tiang, Li.
1: Apa ke gaya di ponto? Enculin jagain malu.
2: Mimi, ngsap dia ngai hangat, Bli. Oh, karena nyeduh kopi?
1: Nih, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punangai lo koncreng ini. Sangkalange, lamun ngai apa de kalaine?
2: Kujeng wel gitu, Bli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
1: Eh, sing keteli ane kesangetang.
2: Men apa, Bli?
1: Ne ulian ampah iluhe, bisa ngai kebakaran awang. Kaden sube liu kejadiane gitu. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
2: Apa?
1: Pangsing peragat sap, alarme hidup pang, jek aman be.
2: Oh, saja Bli, oh. Sukseme Bli, sebab metingat jak tiang.
1: Loh, Bli lakar pesu paum di Banjar, hati-hati jumana.
2: Eh, lamon mulai, ingetang Bli.
1: Ngetang apa?
2: Meli ketel baru.
1: Nah, kebeliannya punang benah.
3: Dijaga bulan anu-anu seksi pelo sayang ken-ken tabare.
4: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan?
7: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Mendengar beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia. Faktanya, foto tersebut adalah tidak benar. Kami kutip dari kompas.com. Hasil pemeriksaan menggunakan Have Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI hingga Juli 2026. Selengkapnya terkait hoax foto Ahok pakai jaket PSI bersama Kaesang, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1. 101.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hai cewek. Hai cantik.
1: Ge.
0: Cantik.
1: Kenalan
0: dong.
1: Mau ke mana sayangku?
2: Ih, apaan sih? Norak.
0: Ih, sombong amat.
1: Jual mahal.
0: Woi, apaan sih?

0: Wi, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya.
1: Kamu ngirim gambar apaan sih nih?
2: Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk dialog moderasi beragama, kami hadirkan topik satu atas nama kemanusiaan indahnya moderasi beragama ya, bersama narasumber Bapak Ikadek Parmeyas M. Filha selaku penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat siang Pak Kadek Parmeyas.
5: Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada.
4: Iya, apa kabar untuk siang hari ini Bapak?
5: Astungkara sehat.
4: Astungkara sehat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir ke Studio Pro 1 didampingi dua murid PKL yang cantik Pak ya. Gimana enggak tambah semangatnya Pak ya?
5: Harus hidup lebih hidup.
4: Ya. Benar. Oke. Benar sekali Bapak. Pantas saja Bapak selalu ceria gitu ya di mana-mana kalau ketemu ya. Oke, Bapak, tadi sudah saya sampaikan topiknya mengenai satu atas nama kemanusiaan indahnya moderasi beragama ya. Topik tersebut meyakinkan bahwa perbedaan agama, keyakinan suku maupun budaya bukanlah alasan untuk saling menjauh ya Pak ya.
5: Betul, justru
4: keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam satu nilai yang sama yaitu kemanusiaan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan teguh begitu ya, namun tetap menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai kepercayaannya, sikap saling menghargai, tidak memaksakan kehendak serta membangun dialog yang baik menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Termasuk dialog siang ini ya Pak ya. Bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga dalam hati damai begitu Pak ya. Dan terkait dengan dialog moderasi beragama siang hari ini Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan mengapa konsep ini penting, satu atas nama kemanusiaan indahnya moderasi beragama yang kita terapkan di Bali dan Buleleng pada khususnya. Silakan Pak.
5: Terima kasih banyak. Pertama yang aturkan atas kesempatannya gitu nggih. Karena kita ketahui bahwasanya kesempatan tidak datang dua kali kan gitu nggih. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik. Kan gitu nggih. Jadi para pendengar dimanapun berada, memang terkait dengan topik pada hari ini yaitu atas nama kemanusiaan indahnya moderasi beragama. Kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Bahkan tempat tinggalnya pun kita terpisah-pisah begitu ya. Ada di pulau satu, pulau yang lain begitu. Jadi hal ini kita harus memiliki komitmen. Komitmen agar apa? Kita bisa bersatu. Kan itu tujuannya dulu. Bersatu atas nama kemanusiaan. Nah, dengan dasar itulah kalau kita sudah bersatu pasti damai yang kita dapatkan. Nah, apalagi kan itu ada istilah bersatu kita
4: teguh.
5: Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi kan.
4: Cari lagi
5: jangan,
4: ya.
5: Jangan
4: Pak.
5: Cari
4: jangan
5: lagi gitu.
4: Jangan, Pak.
5: Nah, dalam hal ini konsep bersatu itu bagaimana kita bisa memadukan diri, bisa menghargai perbedaan, bisa saling melengkapi, kan gitu? Bisa di antara kita bisa saling memenuhi dalam artian dengan keragaman, dengan perbedaan itu kita bisa menemukan yang namanya kedamaian. Karena tujuan beragama itu adalah untuk mencari kedamaian secara sekali dan sekali kan gitu, dunia dan akhirat itu tujuan beragama. Sehingga dalam hal ini moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kedamaian baik di dunia dan di akhirat, sehingga kita itu bisa tanpa ada unsur-unsur yang namanya kekerasan. Makanya atas nama kemanusiaan inilah semestinya kita berpegang pada satu konsep yaitu tan hane wong swaste anulus. tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Nah, kan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbekal dari itulah semestinya kita memiliki berbagai kekurangan. Kekurangan-kekurangan itulah kita bisa penuhi, kita bisa lengkapi dari orang lain. Begitu juga kelebihan yang dimiliki oleh orang lain belum tentu juga sepenuhnya sempurna, begitu. Pasti ada kekurangannya. Nah, oleh sebab itu dengan memahami bahwasanya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, homo homini socius, bukan homo homini lupus, kan gitu nih. Manusia adalah sebagai pemakan manusia yang lainnya, kan, atau musuh manusia yang lainnya. Sehingga dengan konsep tersebut kita bisa memahami, oh, hidup saya itu akan berguna jika, nah, kan gitu nih. Makanya kan ada orang bijak mengatakan bahwasanya kita sujatinya masih hidup apabila kita masih bisa merasakan penderitaan. Betul dong? Kalau orang sudah mati kan bisa merasakan penderitaan.
4: Iya. Yeah.
5: Akan tetapi manusia yang sujati apabila dia mampu merasakan penderitaan orang lain. Kan? Dia disebut sebagai manusia yang sejati apabila dia mampu merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Nah, kan gitu. Nah, dalam hal ini manusia itu bisa melengkapi, bisa memenuhi, bisa melepaskan. Nah, dalam artian kan, karena di satu sisi mungkin ada hal-hal yang kurang atau dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki, bisa dilengkapi orang lain, kan gitu nih. Daripada kita bermusuhan, kan lebih baik kita hidup rukun. Coba bayangkan seumpama kalau Mbak Ayu misalnya punya uang 10.000, saya enggak punya uang, pengen saya beli bakso, kalau kita rukun kan bisa saja, Mbak, pinjam dong. Pinjam dong 100, kan gitu.
4: Jangan lupa ngembaliin saya.
5: Pinjam dong. Nah, akhirnya kan
4: kalau
5: saya
4: lewat satu hari berbunga loh, Pak.
5: Nah, dalam artian kehadiran kita bisa memenuhi atau bisa berguna bagi kehidupan orang lain, itulah sujatinya moderasi beragama. Bahkan dalam konsep agama Hindu pun kita bisa memahami, dalam tanda petik konsep agama Hindu ya, ada konsep yang namanya tatwamasi gitu. Nah, kita bisa saling merasakan, nah, kan gitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Begitu juga orang lain bisa membantu kehidupan saya, kan gitu. Jangan sampai kan gitu nih, konsepnya milikku adalah milikmu gitu. Dalam artian kita bisa saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Begitu juga kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain, begitu. Bahkan di sastra pun juga dijelaskan ada sasing tan hayun riya waktu ya hadiku lah akan ringlen. Nah, kan gitu nih. Artinya jika kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kan gitu. Jika kita tidak mau dihina, jangan menghina orang lain.
4: Iya, betul.
5: Kalau istri kita tidak mau diselingkuhi, jangan selingkuh dengan istri orang lain, kan gitu ya. Ya, dalam artian memanusiakan kan, manusia.
4: Itu kan karma ya, Pak ya. Sesuai dengan perbuatannya.
5: Ya, makanya ya, hidup ini sebentar sebenarnya.
4: Iya.
5: Hidup ini hanya sementara. Bahkan di sastra juga dijelaskan napi wasani hidup ini adalah menjalankan yang namanya papu. Nah, kan gitu nih. Makanya dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa hidup ini adalah samsara. Hidup ini juga adalah berusaha untuk melepaskan penderitaan, begitu. Nggih. Astungkara kita sudah dilahirkan menjadi manusia, kan gitu nih. Astungkara juga kita masih hidup, kan gitu nih.
4: Iya,
5: kalau sudah meninggal kan tidak bisa cuap-cuap lagi di sini, kan gitu.
4: Semoga kita panjang umur ya, Pak ya.
5: Itu adalah tujuan. Selalu, ya. Bagaimanapun susahnya seseorang, bagaimanapun susahnya hidup seseorang, yang paling tidak mau mati loh.
4: Oh iya.
5: Ya, tapi kalau dia
4: tuntaskan dulu ya, Pak ya. Selesaikan dulu tugas-tugas di dunia gitu ya.
5: Dia panik ya, terkadang kan gitu nih. Kalau sudah keliput dan lain sebagainya, dia memiliki pikiran yang pendek juga gitu. Makanya atas nama kemanusiaan, indahnya moderasi beragama. Dalam hal ini juga ya, nah paling tidak dengan hidup kita bisa berarti untuk orang lain, hidup kita bisa berguna untuk kehidupan yang akan datang, begitu kan? Yang paling tidak kan, ya sekecil apapun, makanya kan di ajaran tetangga juga diajarkan bahwasanya mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Mm-hmm. Nah, sekecil apapun yang kita lakukan, semestinya kita harus melakukan yang namanya kebaikan. Nih, jangan sampai kita harus melakukan kebaikan, jangan dalam artian apapun yang Anda lakukan, kebaikan untuk diri Anda, kebaikan untuk orang lain. Hmm, betul. Jangan hidup kita itu menjadi apa? Menjadi sampah masyarakat begitu. Hmm. Ya, dalam artian mai sing cocok, ya, kamu betul. Masih sing cocok.
4: Iya, kan benar-benar,
5: gitu, Pak. Ini tuturang ana, dituturang timpal gitu misalnya, ya, karena perilaku negatif kita gitu. Hmm. Karena memang di sisi lain apapun itu nih, apapun yang Anda lakukan, sisi positif dan negatifnya pasti selalu
4: berdampingan.
5: Ada.

0: hati. Manakala kita bisa apa? Bisa menghargai perbedaan. Mm-hmm. Jangankan kita dengan satu keluarga, dengan istri juga kan gitu nih, dengan anak, dengan keluarga, apalagi dengan masyarakat, dengan negara dan lain sebagainya, terkadang dalam diri kita sendiri pun sering terjadi pertentangan. Mm-hmm. Ya toh?
1: Yeah.
0: Nah, bong lapis misalnya ngelapis satu tali beli baju sing. Nah, atau
1: mengikuti kata hati atau pikiran gitu ya.
0: Itu dah, makanya terkadang ada satu polemik terjadi. Mm-hmm. Terjadi benturan gitu. Makanya kalau kita berpikir pelan, berpikir humanis, berpikir secara pelan gitu, bagaimana hidup ini bisa lebih bermakna. Mm-hmm. Gitu. Apalagi bisa berguna untuk orang lain.
1: Bener. Nah,
0: walaupun hanya cuap-cuap segini saja begitu misalnya.
1: Tapi kan sangat dibutuhkan sharing-sharingnya dari Bapak ya.
0: Itulah ke pendengar satu. Pada pendengar RRI dimanapun berada, dalam hal ini Kementerian Agama juga atau pemerintah juga mengeluarkan bagaimana moderasi beragama itu tidak serta-merta kita lakukan hanya sebatas teori. Bagaimana mengaplikasikannya begitu.
1: Betul.
0: Ya, misalnya dalam hal toleransi,
1: menghargai gitu ya Pak,
0: menghargai orang lain begitu. Nah, manakala kita bisa meredam diri kita, bisa memandang suatu perbedaan itu adalah suatu anugerah, maka konflik itu tidak akan pernah terjadi semestinya. Kan begitu. Akan tetapi manakala suatu perbedaan itu dianggap hal yang berbeda, dianggap tabu, dianggap suatu yang merugikan, maka niscaya nilai-nilai kemanusiaan itu akan jatuh begitu.
1: Iya.
0: Ya, yang penting yang penting pemikirannya, yang penting iragaman iya nya sing ngerumuang kan gitu nih. Bahasa belerengnya kan yang penting iragaman timpale kengken nya sing kan. Itu tidak berpegang pada konsep manusiawi.
1: Nah, kalau terkait dengan contoh sikap moderasi beragama Pak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa Pak?
0: Nah, paling tidak terkait dengan konsep beragama, hal ini satu bisa menghargai, misalnya satu contoh orang lain mengadakan persembahyangan, ya paling tidak kita bisa menghargai, oh inilah caranya dia.
1: Okay.
0: Terus menghargai misalnya tetangga melakukan
1: gotong royong gitu ya,
0: melakukan kegiatan beribadah atau melakukan gotong royong atau melakukan kegiatan sosial, itu paling tidak merupakan satu bentuk kegiatan ya yang nantinya bisa membuat kita membangunkan naluri begitu. Nah, paling tidak yang seumpama si A beribadah walaupun kita tidak bisa membantu dengan materi atau bentuk apapun itu, misalnya berbentuk materi, tapi paling tidak kita bisa menghargai. Nah, kan misalnya ada upacara atau kegiatan kitanan gitu misalnya, ya kalau kita menghargai, oh inilah caranya dia, oh cara saya berbeda, maka tidaklah terjadi yang namanya konflik. Baik, konflik itu banyak juga, banyak jenisnya kan. Konflik itu banyak, ada konflik kepentingan, ada konflik karena memang perbedaan, atau konflik mungkin secara realitas begitu, sehingga nantinya menimbulkan suatu gap, menimbulkan suatu kesenjangan. Nah, itulah nantinya konsep kesadaran terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan ini semestinya dibangun sebenarnya sejak dini.
1: Ya, kalau ada tetangga kena musibah, kudu kita bantu ya Pak.
0: Ya, paling tidak kita bisa merasakan, selain kita bisa merasakan, kita bisa membantu.
1: Ya,
0: seperti yang tadi sudah sampaikan, sebenarnya hidup ini apabila kita bisa masih merasakan penderitaan, dan manusia itu bisa dikatakan sebagai manusia sejati apabila dia mampu merasakan penderitaan orang lain. Kan gitu. Nah, mampu merasakan bagaimana sih yen erage gitu kengken ya sane. Nah, kan gitu nih, timbal baliknya. Misalnya satu contoh, kita membicarakan orang lain gitu misalnya. Bagaimana kalau kita dibicarakan?
1: Nah, benar.
0: Nah, kan gitu.
1: Kembalikan ke diri kita jadinya Pak ya.
0: Mulai carilah jadinya ke diri kita sendiri, sehingga nantinya pikiran-pikiran sekarang itu kan banyak ya sakitnya karena sakit pikiran ya. Sakit kena ya karena banyak berpikir.

0: Nah, yang kita kan berpikir positif lebih bagus ya. Yang dalam artian, oh, bukan artian cuek kan gitu ya. Mm-hmm. Dalam banyak juga persepsi gitu. Oh, yang penting yang kemudian sih lagu sangat-sangat kan gitu. Bukan begitu maksudnya. Dalam artian kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Dalam artian kita bisa membantu secara apa namanya, baik secara materi, baik kita bisa lewat perhatian, kan gitu. Betul, misalnya kan betul. Misalnya ada orang sakit enggak sempat kita jenguk di rumah sakit, misalnya kan kita ngobrol, wih sakit kenapa, kan gitu misalnya. Betakon itu adalah konsep budaya kita, kan, budaya ketimuran.
1: Oke, berarti sehingga, harus lebih banyak komunikasi ya, Pak ya.
0: Sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis. Nah, karena bener. Memang kalau kita lagi berbicara masalah hubungan harmonis, baik sesama manusia, baik sesama lingkungan,
1: nah,
0: lagi menjadi lagi melebar gitu. Sehingga bener. Nantinya memang jadilah manusia yang sejati. Ya, kan gitu. Jadilah manusia yang mampu satu memahami situasi dan kondisi.
1: Iya, seperti contohnya Pak Parmo ya. Tahu aja. Oke. Sepertinya berdering ini Pak di 24644 okay. Ya. Bagaimana kalau kita menerima atensi pendengar? Yes. Halo, selamat siang RRI.
2: Halo, selamat siang RRI.
1: Ya, dengan Pak Olala kah ini?
2: Sudah sekali.
1: Sira?
2: Made Budi.
1: Oh, Pak Budiana ring menyali ampura kok suaranya vokalnya mirip Pak Olala ya.
2: Sudah peka ya.
1: Tapi memang sudah peka ya, Pak. Atau calon peka nih ki.
2: Calon peka. Ya.
1: Calon peka nggih. Durus Pak Budiana.
2: Berbicara masalah agama memang kita sangat luar biasa ya. Karena dengan pembinaan kita bisa membentuk.
1: Iya, ampura Pak Budiana, ini kok suaranya muncul tenggelam Pak. Jangan sampai di tengah lautan Pak ya nanti tenggelamnya ini. Oke, silakan mencari posisi yang bagus ya Pak ya.
2: Iya.
1: Supaya komunikasinya nggak terganggu, narasumber juga jelas mendengar suara Bapak ya. Lanjut Pak Budiana.
2: Sudah.
1: Ya sudah Bapak, silakan.
2: Kita bicara plasma memang perlu lebih mendalam ya, apalagi di era sekarang ini sangat banyak korban dan keadaan itu mulai dari hati, banyak yang bikin hoax segala macam gitu. Di istilahnya pembinaan mental. Dan masalah toleransi kita di Indonesia dan pada umumnya sudah semestinya itu dijalani toleransi itu, karena kita ini sama ciptaan Tuhan. Cuma beda cara mencari jalan Tuhan itu.
1: Iya, betul Bapak.
2: Mesti orang Denpasar ada melalui Kendeman, orang melalui Bedugul ya, tujuannya ya Denpasar. Itu sangat butuhkan istilahnya kebersamaan, kita disamakan. Tidak usah berarti ini seni itu sangat luar biasa. Tanpa seni kita tidak akan bagus ya. Sama dengan warna-warni. Kalau satu warna kan tidak mantap.
1: Iya, tidak ada variasi Pak ya.
2: Variasi kalau banyak. Ya warna luar biasa itu. Itu menjelang sudah Agustus itu luar biasa warna-warni kan itu. Itu yang perlu tanamkan yaitu mari kita berikan masukan apa terutama kalau kita sudah tua mungkin sudah akan menjelang tentang menuju BTN ya. Menuju BTN ya, kita pindah anak-anak depannya dong. Okay. Indonesia ini bubar karena fitnah itu. Nah, itu domba itu. Karena saya lihat di api-api di domba itu luar biasa.
0: Iya, betul.
2: Luar biasa sekali. Karena sudah hukum ini tidak jalan di Indonesia ini. Hukum ini kurang jalan di Indonesia ini. Hari kita sendiri punya hukum tersendiri, hukum kapal itu yang kita tanam. Kita apa istilahnya dia pelihara lah. Hukum karma pala ini sangat luar biasa. Mari kita berikan masukan-masukan kepada anak-anak di pelajar-pelajar itu. Dan selanjutnya masalah toleransi ini saya kebetulan dari tahun 77 sudah memasuki NTB ya. Sudah 3 tahun sampai 5-4 tahun di NTB itu saya 3 tahun. Nah, 30 tahun itu saya berteman dengan teman-teman non biasa-biasa. Tergantung kita. Mari kita berikan masukan bahwa kita ini hidup bersaudaraan.
0: Ya,
2: jalan yang beda kan gitu. Orang babi jangan dimasalahkan. Jangan dimasalahkan. Itu babi tanpaan perlu kita nikmati. Mungkin orang lain istilahnya trauma atau dia rasa takut menikmati itu kan oke saja lah. Mungkin demikian saya mudah-mudahan toleransi ini kita tanamkan kepada anak-anak. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, tanahnya dari mangrove. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Budiane di Menyali atas atensinya. Wah, ini bagus sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Budiane. Bagaimana menurut Pak Kadek Parmayase atensinya ke Pak Budiane?
0: Nggih, suk semua nih Pak Budiane di Menyali gitu nggih. Mungkin dulu tiang sempat juga KKN di Menyali dulu waktu masih kuliah dulu ya.
1: Berarti nggak sempat ketemu Pak Budiane.
0: Ya, mungkin saja gitu nggih. Tapi kalau masih punya anak lajang ya bisa saja bertemu ya. Memang benar sekali terkait dengan pemahaman, terkait dengan keagamaan itu sebenarnya memang harus dipupuk sejak dini gitu nggih. Memang peran kita untuk mendidik, membina serta menuntun anak-anak kita pada suatu pemahaman yang apa namanya yang sampai ke radikal gitulah dalam artian bisa memahami inilah maksudnya gitu, tidak sebelah mata gitu nih, karena terkadang memahami bahasa sastra, bahasa terkadang bahasa tulis kita memiliki suatu pemahaman yang berbeda-beda begitu. Nih misalnya Mbak Ayu memandang saya dari belakang, ganteng sekali. Dari samping lebih ganteng sekali. Dari depan, sangat ganteng sekali. Kan gitu. Nah, kan gitu.
1: Tergantung ya, sudut pandang. Pak, ya.
0: Begitu orang lain juga memandang, dari belakang, ternyata ganteng. Dari depan ternyata lebih bodoh gitu jadinya. Jadi sudut pandang pemahaman itu semestinya kita bisa bijaksanai begitu. Nah dalam artian sama kita bisa memandang satu contoh memandang pegunungan yang jauh gitu misalnya, kelihatan datar dan lain sebagainya, tapi kalau sudah dekat pasti ada jurang dan ada tanaman atau dan lain sebagainya, batu dan lain sebagainya, bebatuan. Begitu juga dengan pemahaman agama, pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Dalam hal pemahaman kita terkait dengan perbedaan, terkait dengan keagamaan, nilai-nilai keagamaan, filosofi keagamaan, peran keluarga, peran pemerintah, peran tokoh-tokoh agama memiliki satu tugas masing-masing. Sehingga nantinya terbentuklah karakter. Karakter apa? Karakter manusia yang sujana. Dalam artian bagaimana bisa memahami perbedaan adalah suatu anugerah, sehingga menimbulkan satu aspek yaitu atas dasar kemanusiaan. Kita bergerak atas dasar kemanusiaan. Saya ini adalah seorang manusia, bisa menghargai makhluk ciptaan Tuhan, bisa menghargai sesama manusia, itu sangat luar biasa. Maka jangan kita wanti-wanti moderasi, maka moderasi pun sudah secara otomatis sudah terbentuk, toleransi sudah terjadi begitu. sehingga pemahaman terkait dengan perbedaan itu bisa dimaknai adalah sebagai suatu bentuk anugerah. Nah, sudah barang tentu Pak Budiana juga memiliki keluarga, memiliki sahabat, memiliki tetangga, gitu nih. Dalam artian, ya memulai itu memang suatu proses begitu. Nih, apalagi kan generasi Gen Z sekarang, generasi Alpha sekarang itu kan sudah mulai sekarang beda zamannya begitu.
1: Benar-benar.
0: Diberikan
1: pemahaman yang harus lebih sering, ya, Pak ya, mengingatkan.
0: Terkadang apa yang contoh, kita gitu. Apa yang kita berikan terkadang mebuyu.
1: Nah, mental lagi.
0: Iya, gitu. Akan tetapi ada di media sosial dipercaya.
1: Nah, itulah bagaimana mereka menyikapi jadinya itu, Pak dah. Ya.
0: Makanya mindset, pemikiran, konsep-konsep terkait dengan pemahaman yang radikal terkait dengan hal-hal yang bersifat mendalam, bersifat dengan hakiki, itu sebenarnya harus dikuasai begitu. Kan kita sering melihat bahwasanya di media sosial itu terjadi apa perang gitu, perang komen gitu. Yang berkomentar itu semuanya, kalau kita baca semuanya benar gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang masing-masing begitu. Ya, kalau dia tidak merasa benar berarti tidak berkomentar, berarti pasti itu ya. Nah, dilihat di sinilah kita harus bisa mencari benang merah. Mencari titik temu sehingga apa yang terjadi, apa yang diposting itu memang memiliki makna begitu. Terkadang kan ada seseorang itu misalnya memposting sesuatu tujuannya adalah untuk mencari komentar begitu. Si A komen, si B komen dan lain sebagainya akan menimbulkan keriuhan begitu. Nah, makanya kan terkadang kan kita juga harus bisa mensikapi begitu.
1: Betul.
0: Ya, mensikapi, oh, media sosial itu maknanya seperti ini. Bahkan kalau kita berbicara pun kan gitu nih. Ditampilkan sepotong, tidak utuh ditampilkan makna, maka maknanya pun berbeda.
1: Begitu juga nih.
0: Begitu juga kayak saya sebenarnya kan, kalau saya keluar dari salon pasti tampilannya berbeda.
1: Betul.
0: Kalau tampilannya biasa-biasa seperti sekarang ini ya
1: berarti tidak dari salon, Pak ya. Kalau mau tampil beda harus masuk salon dulu.
0: Makanya harus bisa memaknai, oh inilah perbedaan. Okay. Oh, inilah arti dari suatu kelebihan yang utama begitu. Akhirnya menemukanlah satu tujuan yang kita cita-citakan bersama.
1: Oke, wah, ini sepertinya memang perbincangan sangat menarik, Pak ya, siang hari ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya. Intinya apa yang disampaikan oleh narasumber pendengar, mudah-mudahan berbagai pemikiran dan wawasan yang dibagikan juga oleh narasumber mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan melalui moderasi beragama, memang keberagaman adalah anugerah ya yang dimiliki oleh kita bersama. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling mengenal, saling menghargai, saling menguatkan. Jadi ketika kita mengedepankan rasa kemanusiaan, maka toleransi akan tumbuh, persaudaraan akan terjalin, dan kerukunan juga akan tetap terjaga. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri ya, Pak ya, menghormati perbedaan, menjaga ucapan dan sikap ya. Betul, serta terus menebarkan kebaikan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku maupun budaya. Karena pada akhirnya kita semua dipersatukan oleh satu nilai yang sama, yaitu kemanusiaan. Okay. Baik, terima kasih Bapak Ikadek Parmayas M. Filha selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sudah sharing-sharing dan dialog terkait moderasi beragama dengan topik satu atas nama kemanusiaan, indahnya moderasi beragama. Selamat beraktivitas kembali Bapak, dan salam sehat selalu. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan Puji Trisandie. Selepas Puji Trisandie tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Few questions that I need to know, how you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukarest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2000.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 20

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, atau harga juara. Targetnya juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sani Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

AFC Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal AFC Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, sebuah pengumuman untuk Anda. Bagi Anda yang mempunyai putra-putri yang ingin kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, sekarang di UNTRIM sudah ada Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan juga Komputer ya. Tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program studi S1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 Psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis pelaku. Maksud kami analisis perilaku. Ada S1 Administrasi Rumah Sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Ada S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif ya. Ada S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, serta D3 Kebidanan. Biaya kuliah pun juga terjangkau, pendengar, ini mulai dari 3 jutaan per semester. Anda ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera daftar ya sebelum 31 Juli 2026 atau kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar langsung atau ke WA 0878600092925 atas nama Ayulia, atau datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, dan dilayani Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. UNTRIM, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 5D. Adi nusante gati nganggur dirurungi, singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banteng pang semangatan baik nih lo. kamu semua malunan jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Beli. Sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang bareng-bareng muspo jak keluarga. Anaknya merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong jumah, nu malas ke kini.
1: Nah, antos ngelusep, beli lakar manjus malu.
2: Om swastiastu, lumajeng umat Hindu sedharma, rahajeng raine galungan lan kuningan, dumugi rahayu sareng sami. Om santi santi santi om.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Sari Berita. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jemberane dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing. Sementara itu, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang, edisi Selasa 21 Juli 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jemberane, dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian.
1: Untuk masalah aplikasi pelaporan orang asing, bulan lalu kami sudah melaksanakan sosialisasi.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah kerjanya untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang akurat bagi aparat penegak hukum. Sosialisasi mengenai penggunaan APOA telah dilakukan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, yakni Kabupaten Buleleng, Jemberane, dan Karangasem. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha jasa akomodasi diberikan pemahaman mengenai kewajiban melaporkan identitas tamu asing yang menginap di tempat usahanya. Pelaporan dilakukan secara elektronik agar proses pendataan berlangsung lebih cepat, mudah, dan terdokumentasi dengan baik. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan pelaporan melalui APOA merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik hotel dan penginapan. Menurutnya, data yang masuk akan menjadi dasar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, sekaligus mempermudah koordinasi dengan instansi terkait apabila sewaktu-waktu diperlukan.
1: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian, setiap pemilik hotel dan penginapan wajib untuk mengisi data APOA dengan maksud agar keberadaan orang asing tersebut dapat terpantau, sehingga nantinya apabila dari aparat penegak hukum lainnya akan meminta data keberadaan orang asing, kami dapat menyajikan data tersebut secara valid.
2: Keberadaan data yang akurat melalui APOA dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian. Karena itu, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja terus menggencarkan sosialisasi kepada pemilik hotel dan penginapan agar kepatuhan terhadap pelaporan orang asing semakin meningkat. Melalui penerapan APOA, pengawasan terhadap warga negara asing di Buleleng, Jemberane, dan Karangasem diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Jemberane menghentikan penuntutan kasus pencurian melalui mekanisme restoratif justice setelah seluruh persyaratan hukum dan perdamaian antara pelaku dengan korban dinyatakan terpenuhi.
3: Kejaksaan Negeri Kejari Jemberane menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Penghentian perkara ditandai dengan penyerahan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKP2 kepada tersangka Eko Mangmudike di kantor Kejari Jemberane Senin 20 Juli 2026 setelah seluruh persyaratan penyelesaian secara restoratif dinyatakan terpenuhi. Penyelesaian perkara dilakukan karena tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum, telah berdamai dengan korban tanpa syarat. Korban tidak menghendaki perkara dilanjutkan ke persidangan, serta tersangka berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya lagi. Proses perdamaian tersebut juga mendapatkan dukungan dari keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sehingga nilai mampu mampu memulihkan hubungan sosial sekaligus menghadirkan rasa keadilan. Kasus ini bermula dari dugaan pencurian sebuah tas lempang berwarna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp729.000 dan satu unit telepon genggam warna silver. Peristiwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp2.5 juta. Sebelum akhirnya perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penghentian penuntutan telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengenai penerapan restoratif justice pada masa transisi berlakunya KUHP.
0: Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng yang berkomitmen memperbaiki pengelolaan anggaran lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
4: Yang nilai masih besar itu akan jadi perhatian kami ke depan.
3: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Kabupaten Buleleng yang masih tergolong besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar anggaran yang telah direncanakan dapat terserap secara optimal dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan, besarnya silpa tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan semata, melainkan menjadi bahan evaluasi penyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pembenahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga tertib administrasi agar tidak ada lagi anggaran yang tertahan hingga akhir tahun.
4: Yang nilai masih besar itu akan jadi perhatian kami ke depan supaya lebih cermat dalam resolusi perencanaan, pelaksanaan dan juga administrasinya sehingga perencanaan APBD ke depan ini benar-benar efektif yang bertujuan sehingga juga benar-benar anggaran yang dirancang ini bisa terrealisasi semuanya. Ya.
3: Evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi belanja di sejumlah perangkat daerah, baik karena keterlambatan proses pengadaan, perencanaan yang kurang tepat, maupun kendala administratif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program tidak lagi menumpuk di akhir tahun anggaran. Wabub Gede Supriyatna menambahkan, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu kunci untuk menjaga laju pembangunan daerah. Setiap organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
4: Bisa dari beberapa penghematan lewat misalnya adanya penawaran daripada pekerjaan-pekerjaan di beberapa OPD, kemudian juga mungkin adanya aturan-aturan yang sehingga tidak bisa aturan-aturan yang baru sehingga tidak bisa dieksekusi beberapa kegiatan.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap langkah evaluasi menyeluruh tersebut mampu menekan besarnya silpa pada tahun anggaran berikutnya. Dengan penyerapan anggaran yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas diharapkan dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan. We'll be right back.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali menyiagakan sarana-prasarana dan personil menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. Meski tergolong normal, potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA tetap diwaspadai pada puncak musim kemarau.
3: Memastikan kesiapan personil, sarpras, peralatan ya, kemudian logistik.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personel serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat bila terjadi kondisi darurat selama musim kemarau.
3: Jadi fokus kami saat ini itu adalah memastikan seluruh pihak untuk siap sebelum kondisi berkembang menjadi kedaruratan.
4: Ia menjelaskan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah. Berkurangnya curah hujan dalam waktu yang cukup panjang tetap berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, hingga penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat.
3: BPBD Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian instansi vertikal, dan perangkat daerah terkait, serta menyampaikan imbauan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Kami juga melakukan pemantauan hotspot selama 24 jam, kemudian meningkatkan pengawasan pada kawasan-kawasan yang rawan kebakaran, termasuk TPA ya di dalamnya.
4: Suryawan mengatakan keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan dan pegunungan, serta menggunakan air secara bijaksana, terutama di daerah yang mengalami penurunan debit air. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Akademisi Universitas Warmadewa menilai penerapan teknologi tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya lebih besar dibanding dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
5: Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat.
6: Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, pemanfaatan sampah menjadi energi merupakan perkembangan positif dalam pengolahan sampah. Namun, teknologi yang digunakan harus terus disempurnakan agar semakin ramah lingkungan.
5: Itu sudah menjadi sebuah pengubahan metode pengolahan sampah yang menggembirakan. Dalam artian gini, dari sebelumnya kita hanya menimbun open dumping yang kemudian menimbulkan memicu pemanasan global karena dari timbunan dari open dumping itu menghasilkan gas metan, tetapi sekarang diubah menjadi energi, itu sebuah usaha untuk yang ada sekarang itu yang terbaik.
6: Dr. Mulyarta juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber yang selama ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah atau mengolah sampah organik, tetapi juga perlu diberikan pendampingan mengenai teknik pengomposan yang benar hingga pemanfaatan hasil kompos tersebut.
5: Sekarang kita lihat, masyarakat disuruh mengolah sampah di rumah tangga dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Selalu di tingkat masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos. Tahu nggak masyarakat cara mengomposkan yang benar? Ketika jadi kompos, diapakan? Jangan hanya disuruh jual. Menjual kompos itu, kalau belum ada izin edarnya, belum ada standar SNI-nya, itu tidak bisa. Itu menyangkut keselamatan atau keamanan konsumen. Gitu.
6: Mulyarta berharap pembangunan PISEL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga didukung edukasi kepada masyarakat, penguatan pengelolaan sampah dari sumber, serta evaluasi teknologi secara berkala. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bali dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Perbekal Desa Goblek Imade Separse memanfaatkan program Kepala Desa Masuk Kampus 2026 untuk menjemput program kementerian sekaligus mendorong pengembangan inovasi kul-kul digital ke tingkat nasional.
7: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian.
8: Perbekal Desa Goblek Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Imade Separse memanfaatkan keikutsertaannya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jaringan dengan sejumlah kementerian. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa. Di sela rangkaian kegiatan di Jakarta, Perbekal Goblek melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pertemuan itu diterima langsung oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, yang membahas penguatan program Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum Desa sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat desa. Imade Separso mengatakan kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin agar komunikasi setara pemerintah desa dengan kementerian dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kelancaran arus informasi menjadi kunci agar desa dapat segera mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat sesuai kebutuhan masyarakat.
7: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian atau lembaga yang ada, sehingga harapannya antara desa dengan kementerian tidak ada lagi kesenjangan informasi, karena informasi sangat penting bagi desa untuk menjalankan program-program kementerian. Untuk itu, Kepala Desa Goblek pada kesempatan ini.
8: Perbekal Goblek juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mendorong masuknya program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa. Sementara itu, inovasi kul-kul digital Desa Goblek mendapat perhatian dalam program Kepala Desa Masuk Kampus. Buku inovasi tersebut diterima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara Universitas Indonesia menyatakan siap mengembangkan dan mengupayakan dukungan pendanaan agar inovasi itu dapat diterapkan di desa-desa seluruh Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng memfinalkan seluruh persiapan pelaksanaan Lovina Festival 2026 yang akan digelar pada 24 hingga 28 Juli mendatang dengan melibatkan lintas OPD, pelaku pariwisata dan masyarakat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan Lovina Festival 2026 telah memasuki tahap akhir. Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara KEN 2026 itu akan digelar pada 24 hingga 29 Juli 2026 dengan melibatkan OPD, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Kesiapan pelaksanaan dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayureka Nurhaini, Senin 20 Juli 2026. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan, layanan kesehatan, hingga penanganan kebersihan kawasan festival. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir, Satpol PP bersama instansi terkait mengamankan 14 titik strategis, sementara Damkar dan Dinas Kesehatan menyiagakan personel. Di sisi lain, DLH menempatkan TPS dan menjadwalkan pembersihan kawasan 3 kali sehari, sedangkan Disdag Perinkop UKM telah mengkurasi 82 pelaku UMKM yang akan berpartisipasi. Lovina Festival 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan seperti Lovina Run, Cross Country, Lomba Perahu Layar Mini, Lomba Sapi Gerumbungan, Gemar Makan Ikan, Pertunjukan Seni Budaya, dan Hiburan Musik. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. Luputu Sekersminingsi melaporkan.
10: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, atlet woodball asal Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha Mapet siap memperkuat Indonesia pada ajang Woodball World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Pengkap Indonesia Woodball Association Buleleng memastikan persiapan atlet telah dimatangkan baik dari sisi teknik, mental maupun dukungan organisasi.
11: Karena mereka berproses memang dari tidak.
12: Karena ini juga ajang besar, World Cup, jadi dunia, saya akan ketemu orang-orang Afrika.
13: Atlet woodball asal Kabupaten Buleleng, IGD Prabawa Dharma Nugraha Mapet, siap memperkuat Indonesia pada Woodball World Cup 2026 di Perlis, Malaysia, yang berlangsung 24 sampai 30 Juli 2026. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng, Fernanda Ira Graha, mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem seleksi berbasis prestasi. Organisasi juga terus memberikan dukungan moral serta berkoordinasi dengan keluarga atlet KONI Buleleng dan tempat atlet bekerja agar persiapan menuju kejuaraan dunia berjalan optimal.
14: Yang pertama sih kita butuhnya support moral sudah sangat luar biasa. Kalau nantinya di belakang ada material, ya itu hal yang kedua. Atlet kami paham karena mereka berproses memang dari tidak ada uang. Bonus itu akan hadir dengan prosesnya dia. Nah berikutnya yang keempat ini gitu, kami memohon bantuan yang keempat ini kepada sekolah atau tempatnya bekerja yang sudah sangat luar biasa mensupport bahwa sekolah itu bukan hanya mengorbitkan siswa untuk berprestasi, tetapi kalau gurunya bisa berprestasi, maka sekolah itu akan digugu dan ditiru. Bapak itu berprestasi ya.
13: Mapet dijadwalkan berangkat ke Malaysia 2 hari sebelum pertandingan untuk menjalani adaptasi lapangan. Ia mengaku telah mempersiapkan strategi, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memohon doa dan dukungan masyarakat agar mampu memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.
12: Karena ini juga ajang besar, World Cup, jadi dunia, saya akan ketemu orang-orang Afrika, teman-teman Hong Kong, China, Taipei, gitu. Jadi mohon dibantu doanya, dan pimpinan saya yang di Dinas Pendidikan, kepala sekolah di tempat saya mengajar, terima kasih dan memberikan bantuan, terutama izin ini, mohon dibantu, sehingga saya pada saat bermain di sana itu lebih tenang. Dan untuk adik-adik woodball Buleleng, silakan persiapkan diri sendiri, yang juara itu kalian sendiri, yang dapat bonus kalian sendiri. Kami senior-senior seperti kakak, ada Kak Fernanda juga ketua umum, hanya bisa membantu fasilitas.
13: Mapet menjadi satu-satunya atlet asal Bali yang memperkuat Indonesia pada World Cup Woodball 2026. Keikutsertaannya diharapkan mampu mempertahankan prestasi woodball Buleleng di tingkat internasional sekaligus memotivasi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan konsistensi performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen.
15: menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
16: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanasia menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
15: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa. Itu intinya. Dalam artian kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
16: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bano menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
17: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
16: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru, tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Putu Agus. Selamat siang Putu Agus, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
18: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di sekitar Bali bagian timur, tengah, dan selatan. Untuk wilayah Buleleng diprediksi secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di sekitar Banjar dan Busung Biu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dan beban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan peningkatan kecepatan angin, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Putu Agus. Selamat bertugas kembali.
19: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang

0: 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik. Godang, goyang dangdut.

0: Ya, pendengar Ayah Chan dengan pacar nggak tahu diri sudah mengawali kebersamaan kita untuk Mendangdutan siang hari ini. Dan seperti biasa, Ayu nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Sebelum ke Bunda Manda, ada siapa di 24644? Halo, Mendangdutan.
1: Halo,
0: Mendangdutan. Aduh, ini dia bunganya. Tukat mungge, Bu Bunga.
1: Iya, bunganya
0: tukat mungge. Gimana kabar Bu Bunga hari ini?
1: Ya, kabarnya sekarang baik.
0: Oh, kemarinnya nggak baik gitu?
1: Oh, kemarin nggak baik.
0: Oh, kenapa nggak baik? Belum dapat jodoh ya? Ini tak umumkan di live TikTok KRRI Singaraja ya. Bu Bunga mau cari jodoh katanya nih pendengar.
1: Cari jodoh
0: ya. Gimana ya, mau dengerin?
1: Apa? Ada jodohnya yang jadi presiden baru mau.
0: Wis, presiden apa nih, Indonesia atau presiden di mana nih?
1: Presiden di Inggris.
0: Oh, di Inggris. Wih, jauh gati Bu Bunga cari jodoh. Oke, dan sekarang lagunya ya Bu Bunga ya.
1: Lagunya Cintanya Kelepek-kelepek.
0: Kelepek-kelepek cintaku, kelepek-kelepek sama dia. Oke deh.
1: Ada Ibu Janura, ada Wadae. Heeh. Mm-hmm.

0: Kenapa Ramadan?
1: Ini Pak Nyoman Netep mau tipat tahunya Bu Bunga
0: iya,
1: nih.
0: Pak Nyoman Netep sama Ibu Santi ya.
1: Iya.
0: Ya, mau tipat ke sini dan ke tekan Munga.
1: Soalnya Bu Bunga enggak bisa COD.
0: Enggak bisa bawa motor enggak bisa.
1: Iya, lewat Grab aja kalau gitu.
0: Iya. Ada siapa lagi Bu Ketut ya? Heeh. Mm-hmm.

0: Pak, ada Naro ya, semuanya udah. Pak Putu, Pak Inggris ya.
1: Iya.
0: Ya semuanya buat emak sama tugas, makasih.
1: Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Ditunggu tipa tahu cantoknya ya, atau rujaknya ya. Halo, selamat siang Medangdutan Bunda Manda.
2: Halo.
1: Iya.
2: Gimana kabarmu?
1: Baik, Bunda, gimana kabarnya?
2: Baik-baik aja.
1: Oke, gimana hari ini aktivitas lancar?
2: Tidur-tiduran.
1: Tidur-tiduran lagi santai ya?
2: Ya, dengerin Ayu.
1: Iya, Bunda Manda, mau dengerin lagunya siapa hari ini?
2: Lagunya Trio Macan.
1: Yang mana
2: bagus, biasa apa ada aja.
1: Oke deh, tak pilihkan aja ya.
2: Yang bagus ya.
1: Semuanya bagus.
2: Supaya denger.
1: Apa Iwa Peye?
2: Gak senang Iwa Peye.
1: Yang mana?
2: Yang bagus nah.
1: Iya, ya ditunggu aja deh pokoknya apa ya.
2: Iya, jangan itu yang ada peyek-peyeknya.
1: Katanya suka sama peyek teri, sama kacang, kengken nih Bunda nih.
2: Enggak tenang aku sama peyek.
1: Iya
2: dah. Pokoknya trio macan yang gleduk-gleduk.
1: Gleduk-gleduk. Oke, yang rada abit ya.
2: Iya. Tadi siapa yang masuk?
1: Ibu Bunga Tipat Cantok.
2: Oh, sekarang ganti namanya Bu Bunga Tipat Cantok.
1: Iya, ini Pak Nyoman Top tadi request Tipat Cantok, jadinya nyambung. Bu Bunga Tipat Cantok.
2: Gitu, sekarang bukan bunga plastik ya?
1: Bukan.
2: Ibu Tipat Cantok.
1: Iya, Ibu Bunga. Oke deh. Silakan, yang lain mungkin
2: ya,
1: mau kirim salam.
2: Ya, buat Bu Ketut, buat Bu sempetan
1: banget ngomong. Nih, kan.
2: Buat Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Putu Wayang, Pak Tawon, Pak Komang Armada, Nini Jero, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Mini. Siapa lagi ya? Yang di Jawa-Jawa semuanya ada ya. Soalnya di Bali belum.
1: Iya deh Bunda, ditunggu ya, lagunya
2: buat semuanya.
1: Ya
2: ingetin lagunya tuh jangan ada peyek-peyek ya, sayangnya.
1: Ya tapi kan yang ada sayang-sayang aja dah. Biasanya Bunda Manda suka yang sayang-sayang ini.
2: Iya, yang ada gleduk-gleduk sambil tidur dengerin Ayu.
1: Oke deh, ya ditunggu ya Bun.
2: Alamnya buat keluarganya Ayu ya, yang duduk manis, yang tidur manis juga ya sayangnya.
1: Iya sayangku.
2: Terima kasih, bye-bye.
1: Bye-bye buat Bunda Manda, ditunggu karena sesayang dari Trio Macan. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan.
1: Nge, Bu Kartini kah?
3: Ya, Bu Kartini.
1: Nge, sehat selalu, Ibu.
3: Nge, sama Mbak siapa ya?
1: Dengan Ayu Sundari, Ibu.
3: Mbak Ayu, selamat siang, Mbak Ayu.
1: Nge.
3: Minta kembang ya.
1: Apa itu?
3: Yang kujanjikan dari Rita,
1: Mbak Rita Sugiyarto, sebentar apa saja ya koleksinya surga. Ya surga yang kujanjikan, sebentar ini masih searching. Jalan-jalan deh dulu sambil nunggu lagunya.
3: Ada Pak Sid ya, ada Pak Mahmud, ada juga Pak Banu, ada Pak Inggris ya, ada juga Beli Tawan ya, selamat siang Beli, ada juga Bu Janura, Bu Resmi, Bu Bunga ya, Ari Semeru 1, Ari Semeru 2 ya, ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Olala ya, ada lagunya Mbak?
1: Enggak ada, malah adanya Semakin Sayang Semakin Kejam, Terlalu Rindu, Tulang Rusuk, Perayu Cinta Iming-Iming, Oleh-Oleh, Bumi Pun Turut Menangis, Goyah Sampai Kapankah. Wih banyak ini. Tapi kalau surga yang apa tadi? Enggak ada Bu Kartini. gimana nih?
3: Ya, Pangeran Dangdut aja dong, Mbak, ya.
1: Pangeran Dangdut.
3: Ya. Mm-hmm. Ya, itu aja ada kolingannya ya semuanya ya, Mbak, ya.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Selamat tidur, Mbak. Terima kasih ya, Rahayu.
1: Inge, salam Rahayu Mewali buat Ibu Kartini, Pangeran Dangdut. Ini yang nyanyi Alwian Syah ya. Oke, kita nantikan itu lagunya dari Alwian Syah. Oh, untuk Bunda Manda, salamnya buat Bu Bunga Plastik, jangan marah ya, Bu Bunga Jegek ini katanya. Selamat siang untuk Pak Jero Dharma Wangse yang ada di Dusun Batu Pulu Panji, Anom Singaraja hadir, nge, matur suk seme. Nini Zeren yang ada di Denpasar, request memandangmu Ike Nurjana. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang, ngeblank, nggak tahu mau milih lagu dangdut apa, bisa kita tawarkan memandangmu dari Mbak Ike Nurjana. Harap sabar Niki, Nini Zeren cantik, jegek, jelita dari Denpasar ya. Mudah-mudahan sehat selalu Nini Zeren. Pak Nyoman tetap tipat-tipat, nge, tipat cantoknya Bu Bunga, nge, ngerinyih pisang suarane Bu Bunga. Oh, ngerinyih pisang gitu suarane Bu Bunga, Niki, care perak. Bu Bunga, suaranya ngerinyih katanya, nyaring, ya. Wah, sepertinya fans berat ini, Pak Nyoman tetap dan juga Bu Santi ke Ibu Bunga. Memang Bu Bunga dan fans-fans lainnya punya ciri khas beda-beda nih, mungkin dari segi vokalnya, terus model rambutnya, ada yang mirip Citra Lestari, ada yang seperti Yolanda juga ya.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut asik. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: balik semangat dan kreativitas Gen Z, tersembunyi krisis kesehatan yang mengkhawatirkan. Krisis tidur. Survei menunjukkan 60% Gen Z kesulitan tidur, lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Gadget, media sosial, dan tekanan hidup menjadi pemicunya. Akibatnya, stres meningkat, fokus menurun, bahkan resiko gangguan jantung dan obesitas. Fenomena sleep matching pun memunculkan, yaitu usaha meningkatkan kualitas tidur dengan terapi cahaya hingga suplemen. Namun, ini juga bisa menimbulkan kecemasan yang baru. Solusinya apa? Sederhananya, batasi gadget sebelum tidur. Tidur teratur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan vital untuk tubuh dan pikiran yang sehat.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Selengkapnya terkait hoax sopir tangki Pertamina mogok akibat pasokan BBM langka, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Ya, pendengar tentu saja masih di Medangdutan untuk siang hari ini. Sebelum menyapa armada yang ada di Pancasari, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini dengan Mbak Ayu atau Mbak Ayu gitu?
0: Dengan Mbak Ayu Sundari ini, dengan Pak siapa?
1: Oh, Mbak Ayu Sundari. Ya, salam kenal aja dari Pak Ijo Juragan Pijet dari Banyuwangi, Mbak Ayu.
0: Pak Ijo yang ada di Banyuwangi gitu?
1: Ya.
0: Oh, ini tumben kelihatan ya Pak Ijo. Gimana hari ini Pak Ijo, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Iya, di sini juga sehat selalu. Cuaca juga mendukung ya, nggak terlalu panas.
1: Oh iya, kalau sini panas Mbak.
0: Iya, mungkin karena mau memasuki musim kemarau ya Pak Ijo ya.
1: Mungkin gitu aja lah. Saya lagunya kalau ada request yang dimaksud Manda tadi atau siapa itu Mbak?
0: Yang mana?
1: Itu sebenarnya judulnya Janji gitu loh anu Mbak Ayu.
0: Oh, Janji punyanya Mbak Rita gitu maksudnya?
1: Iya, punyanya Mbak, ada vokalnya, ada yang dari Rita, ada Rita Mala.
0: Oh gitu, iya. Kalau Janji ada sih Mbak Rita Sugiarto. Oh, mau di ini aja. Oke.
1: Yang dimaksud itu tadi, Mas.
0: Oh, sama Bu Kartini. Iya, Bu Kartininya ya, juga surga apa gitu, makanya di searching enggak muncul.
1: Surga yang
0: kau janjikan. Oke, ya. Baik, siap. Sudah disiapkan ini Pak Ijo. Terima kasih atas infonya. Sudah membantu penyiarnya ini.
1: Terima kasih. Salamnya semuanya saja. Persahabatan Pan RRI Pol 1 Singaraja. Lainnya selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya udah itu aja. Makasih Mbak. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Pak Ijo yang ada di Banyuwangi. Selepas dari Banyuwangi kita ke Pancasari ya. Ada Pisdut. Kalau di TikTok Pisdut namanya, kalau di udara Armada. Pak Armada yang ganteng ini ya.
2: Halo Mbak Ayu.
0: Halo, gimana kabar hari ini?
2: Ternyata Pak Ijo ahli dangdut ya.
0: Oh, Pak Ijo ahli dangdut, bener.
2: Ya, semua ditauin.
0: Oke, gimana? Oke,
2: salam-salam dulu ya. Ada Pak London, ada juga Pak, sebenarnya Pak Ramadan, Pak Widi, yeah. Pak Banu, Bang Li. Yang di NTT siapa namanya Mbak Ayu?
0: Kakanda. Iya, Kakanda.
2: Iya, terus yang di Bali ada Bu Janura, ada Bu, tadi Bu Manda, ada juga Bu Bunga, ada Tipak Cantok gitu ya.
0: Iya, Bu Bunga Tipak Cantok.
2: Iya. Yang ketiga siapa tadi lupa ya? Oh, Bu Kartini ya. Salam kenal Bu Kartini. Terus selanjutnya ada juga Bu Ada Banjar Tegal, Pak Ketok Malayase, ada Pak Samong, Pak Repawu, Pak Wak Daeng. Iya. Ya, duduk semua nih kan lagi mahal bensinnya ya Mbak Yu ya.
0: Iya, katanya mahal dan langka. Apa ini Pertalite ya?
2: Ya, Pertamanya 16.250 kemarin.
0: Pertama
2: ya, saya kan harus pakai pertama, jadi saya bensin dan mobil aja lagunya.
0: Bensin dan mobil, oke.
2: Okay. Ya, salamnya untuk semua, untuk Mbak Ayu, selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, terima kasih buat Armada alias Pisdut ya, ditunggu lovey-loveynya yang banyak, tetep layarnya banyak yang kenceng ya. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan.
0: Iya, dengan Pak KL kah?
3: Nyoman dari Jogja dong.
0: Oh, Pak Nyoman. Ya, ini memang mirip-mirip ya vokalnya Pak Nyoman. Gimana kabar Pak Nyoman?
3: Ya.
0: Sehat
3: ya.
0: Sehat astungkare.
3: Ya.
0: Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa siang hari ini?
3: Lagunya Seribu Janji dari Idalara ya.
0: Seribu Janji, sebentar. Kita carikan dulu ya.
3: Carikan dulu ada ya.
0: Yang ada malah enggak ada yang versi dangdutnya Seribu Janji.
3: Seribu Janji tidak ada. Kalau tidak ada anu ya.
0: Apa?
3: Sepiring berdua aja Mbak Ayu ya.
0: Sepiring berdua.
3: Iya,
0: iya. Oke.
3: Okay. Ada Mbak Ayu.
0: Sebentar, ada. Ditunggu ya.
3: Dulu ya. Yang baru itu Pak Komar Arman dari Pencetan ya. Terus nganu balon dan saban nu pacet di kedai ikan ya.
0: Iya.
3: Terus ibu ada betul ya di Semeru ya. Siapa lagi Mahmud yang ada di Teloga ya. Ya semuanya saja di Lumayu ya, Lumayu terima kasih juga.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Nyoman yang ada di negara. Ditunggu sepiring berduanya. Kira-kira warak gak ya sepiring berdua? So sweet banget deh rasanya ya. Sepertinya memang dunia milik kita berdua, yang lain pada ngontrak. Untuk Ibu Resmi Citra Lestari, ditunggu Ibu antriannya, mudah-mudahan ntar bisa on air ya. Selamat siang juga untuk Ibu Jeruk Puspa di Tegal Mawar. Salam untuk ke Ibu Bunga, Bunda Manda. Terus Ibu Kartini, Pak Darma Wangsen, ini Zeron di Denpasar. Ada Pak Nyoman Netep juga, Bu Yuda Sangket, Armade, Pak Olala, Pak Banu, Pak Cip, Cieli, Ibu Desa Redini, Blitawan, dan ke semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Gita Yubi, Aku Merindukanmu. Mudah-mudahan nanti ada yang request atau yang ngeblank, tidak bingung mungkin mau dengerin lagu apa, kita tawarkan ya Bu Jeruk Puspa ya. Pak Nyoman Nete, Bu Rejeki seneng dengerin Kus Plus Cinta Mulia. Iya, nanti ya di Ruang Rindu ya segmennya ya. Untuk Peka Olala, selamat siang medangdutan, yuk goyang asik-asik. Ini Peka Olala Pedawe, mau kirim salam ke Pak Astawa, Pak Samong, Ibu Bunga Tukat Mungge, terus ada Bu Jeruk Puspa Tegal Mawar, Pak Dewantara, ada Arsani di Sulanya, Pak Dago, dan kesemua-semuanya aja deh. Salam manis dibagi rata, kompak di udara. Oke, terima kasih buat Peka Olala yang ada di Pedawe. Sehat selalu ya.
4: Goyang, goyang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, selamat siang menjelang sore buat Bunda Janura. Salam godang asik. Salamnya buat Mbak Pipit yang masih di kantin. Semoga laris manis, rezekinya lancar. Dan salam juga ke grup Asik-Asik Happy. Semoga sehat selalu, bersemangat dalam beraktivitas. Oke, sukseme buat Bunda Janura. Satukan hati kami, anjay. Aduh, hatinya siapa ini mau disatukan, Bu? Resmi Citra Lestari. Nanti kalau enggak kebagian lagu, enggak sempat diputerin lagunya, ampure, dimaklumkan dumun gabung sementara ya. Sebelum ke Bu Desa Redini yang everyday berbunga-bunga, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, ada Wak Daeng.
0: Ada Wak Daeng, oke. Okay.
1: Mau dengerin lagunya Siti Badriah ya.
0: Apa itu?
1: Yang Pipi Mimi. Ya.
0: Pipi Mimi. Oke.
1: Okay. Tadi ada Pak Komang Armande ya, terus di barat sudah ada Pak Dago ya, ada Pak Pipi, Bapak Dimas, Pak Sunting, Mbak Kartika juga di barat sana.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Nyoman Dewantara juga, Pak Olala, terus ada Mbak Mini, Mbak Bunga, ada Semeru, ada BT juga. Ada Mbak Jerry ya, di Kampung Baru. Pak Gerodan juga, Pak Jurumaliasa juga, Bu Resmi, terus di seberang ada Pak Banu juga. Pokok semua deh. Oke deh, buat Mbak Ayunya tetap semangat aja. Ayo, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Wak Da yang ditunggu Pipi Miminya dari Sibat alias Siti Badriah. Kita sambut yang setiap hari berbunga-bunga. Ini dia Ibu Desa Redini. Selamat siang menjelang sore Ibu Desa Jegeng.
2: Jegek juga Mbak Ayu, merdeka.
0: Merdeka, aduh, lagi berbunga-bunga pastinya nih.
2: Baru bisa masuk dari tadi sekali.
0: Dari kemarin kayaknya nih belum ngegol ya. Ini. Malah yang ngegol Spanyol ini Bu Desa. Oke. Okay.
2: Lagunya Mbak Ayu.
0: Apa tuh?
2: Bintang Asmoro.
0: Hah?
2: Bintang Asmoro.
0: Bintang Asmoro.
2: Lintang Asmoro.
0: Oh, Lintang Asmoro. Sebentar, dicarikan dulu Asmoro. Tidak ada.
2: Ya, Mbak Yuda yang inginkan.
0: Oh, gitu, siap. Ya, ya.
2: Jadi ada Wak Daengnya. Selamat sore. Yang udah on air, selamat sore semuanya. Buat Bu Resmi, Bu Eli, Bu Nino, Bu Danura, Bu Kartika, Bu Ari. Pokoknya ke semuanya dan buat penyiar yang cantik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Desa Redini juga yang cantik dan selalu berbunga-bunga. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan aja.
0: Nge, sering Nini Jero niki.
3: Nge.
0: Nah, pigatrani Nini Jegek.
3: Kini nungkin di kesarungannya.
0: Nge, ya penting tetap semangat Nini. Nge.
3: Suaranya Ayu
0: ya belenggu bukan. Aduh, astungkare sudah membuat ya, Nenek ya, selalu ya. Semangat, nggih.
3: Ci Eli Kampung Baru, Ari Semeru. Dewantara, Jero Maliase. Ayu.
0: Nggih.
3: Sasa Eli Heni. Selamat bertugas. Terima kasih Nenek Ayu.
0: Nggih.
3: Ya, ampun,
0: oh, lagunya gabung mantan api. Oh, Kenten. Oh, Kenten, nggih. Kita tawarkan dengan yang di request pendengar. Baik, matur suksemen ini Jero, tetap sehat. Tetap cantik ya, ditunggu. Gita Yubi merindukanmu nih, udah tak pilihkan kebetulan Bu Jero Puspa niki.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Ya, selamat siang, nyujur sore, Tante Ayu Sundari Jegek Idewe, ngiring majengan baru datang dari Pura Poleh Paicelawar, Sinambi dengerin dangdut. Makasih Bu Desa Redini, sudah masuk nge. Sepertinya agak susah ya dari kemarin-kemarin Bu Desa Redini akhirnya tadi ngegol, bukan Spanyol aja yang ngegol ya. Sambil dengerin suara sang idola makan jadi bersemangat. Wow, bisa 4 piring sekaligus nih saking semangatnya. Inge, Raja Musandekan iki Ombutu Wayang, sehat selalu sekeluarga. Sebelum ke Bu Resmi Citra Lestari, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Mbak Ayu.
0: Iya, Pak Inggris.
1: Bukan.
0: Eh, siapa?
1: Pak London.
0: Oh, Pak London. Oh, beda ya? Hahaha, pokoknya London, Pak London. Inggris. London Inggris. Oke, okay. Bagaimana Pak London?
1: Apa kabar Mbak Ayu?
0: Oh, baik, sehat. Pak London gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Ya, setungkar ya.
1: Minta lagu Mbak Ayu.
0: Apa judulnya?
1: Hampa.
0: Kok hampa? Hah? Hampa nanti di Lopina.
1: Oh, nge-nge. Bahagia itu sederhana.
0: Ah, benar ini. Bahagia nge-nge. Itu sederhana. Sebentar, yang nyanyi Cita-Citata atau siapa nih?
1: Citata.
0: Citata. Oke, siap. Ditunggu.
1: Sampun, nge?
0: Sampun.
1: Maaf tadi hampa, nak. Ingat-ingatan Mak Ayu.
0: Hampa terasa hidupku tanpa dirimu.
1: Salam-salam dulu Mak Ayu.
0: Ya, silakan.
1: Bapak Resmi. Ketut, Pak Jero Ketut Maliastro, Mbak Ari BT, Mbak Ari Semeru, Mbak Janura, Pak Madewi di Tokyo, Mbak Kartika, Mbak Kartini, terima kasih Mbak Kartini. Mbak Yeni, Mbak Yeni, Nyoman, Wardipo Negara, Cik Eli, ini jeruk, Mbak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman,
0: Waduh.
1: Bu Armada,
0: Waduh.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Bu Bunga, Bu Bila Ketua, Pak Banu, Pak Tumping, Pak Dimas,
0: Yo.
1: Pak Nyomandak, Dimas Taro, Pak Nyomandak, Mas Mr. Mahmud, Mas Wawan,
0: Aduh,
1: Mas
0: banyak Nyan, kali.
1: Pak Made Kawan.
0: Banyak kali ini. Ini ngabsen sekampung ini. Oke, okay, siap.
1: Sangiang mah.
0: Nggih, enggak apa-apa untuk candaan ya, Pak ya.
1: Emang paman kedam ayu.
0: Lucu. Biasanya Ci Eli yang seperti itu. Nana.
1: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak London alias Pak Inggris yang ada di Singaraja Bali. Halo Medangdutan Bu Resmi Citra Lestari.
2: Halo, Medangdutan kembali, Mbak Sundari Ayu, Diah Permatasari, selamat sore.
0: Asik, ini Mbak Mini Popo baru gabung katanya. Aduh, gimana?
2: Kangen kabar Mbak Ayu, Singaraja, panas cetar, Mbak Hana.
0: Panas sih, tapi nggak terlalu yang panas ya.
2: Oh. Terus, adem pokoknya ya.
0: Adem, kalau Bu Resmi di Bondalem ya Bu ya?
2: Tejekule.
0: Oh, Tejekule.
2: Oh, Dangin Bondalem.
0: Oke, okay. Berarti
2: Dangin Bondalem.
0: Berdekatan sama Om Butu Wayang, sama Bu Ketut gitu ya. Iya,
2: jadi satu sama Putu Wayang,
0: oh, gitu.
2: Sama Bu Ketut.
0: Nggih, okay.
2: Satu Banjar nih.
0: Oh, satu Banjar. Oh, nggih.
2: Nggih.
0: Oke okay, deh.
2: Tetanggaan. Main melalui nake Mbak Ayu Tejekule Pang Nawang.
0: Iya, nanti ya kapan-kapannya, soalnya terlalu dekat Tejekule jadi belum kesampaian ke sana. Saking deketnya belum
2: ya
0: sampai.
2: Ya mudah-mudahan ya besok-besok bisa kesini ya.
0: Ini udah disenggol nih sama Om Putu Wayang nih, ingetan nguling
2: oh,
0: nih.
2: Oh iya ya Pak Putu Wayang, sik dumun sik nggih. Request lagunya.
0: Apa judul lagunya Bu Citra Lestari?
2: Request lagunya jangan tunggu lama-lama.
0: Oke. Okay, okay.
2: Salam-salam dumun nggih. Ada Pak London, kengken kabari Pak London yang ada di London. Pak Putu Wayang, Pak Widi, Pak Mamu, Dua Deng ya, Bu Mimi, Bu Janura, Bu Merduraka juga, Bu Yeni, Bu Manda, Bu Manga, Bu siapa, Bu Manda, Bu Bunga.
0: Iyo.
2: Ya wis untuk semuanya ya Mbak Ayu Sundari, jegeng lolet,
0: ini katanya,
2: jegeng lolet.
0: Ya, katanya, ya Bu Resmi, katanya Bunda Manda ada penggemar Radio Citra Lestari. Ada
2: Bu Manda ada juga aja. Selamat sore ya Bu Manda, sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih buat Ibu Resmi Citra Lestari atas atensinya. Ditunggu, jangan tunggu lama-lamanya dari Mbak Cici Paramida. Halo. Aduh, keburu kabur nih, keburu keputus ya. Atau terputus, bisa disambung ulang atau dicoba lagi. Untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan hari ini, halo Medangdutan. Kenapa terputus? Mungkin jaringannya kurang bersahabat ya. Berikutnya ada Om Putu Wayang. Halo, Om Putu Wayang Medangdutan.
3: Halo juga. Akhirnya.
0: Akhirnya. Bisa. Akhirnya dengan menu yang begitu lengkap dan komplit, 4 sehat 5 warak, bisa ngegol juga. Waduh, berapa kalori nih kalau dihitung-hitung ini? 1 2 3 4 5 astaga, 5 menu dengan kalori masing-masing, jumlah kalori 180, 200, 400 gitu ya.
3: Iya, mumpung tadi ngayah ke dipure.
0: Oh, dapat rezeki ya.
3: Dapat paice.
0: Dapat paice ya. Nggih, rahayu niki Om Putu Wayang. Ya.
3: Itulah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya, berkat Tuhan ya.
3: Ya, aku
0: gimana
3: sampai di rumah? Sampai di rumah saya kontakkan radio. Ya, ada kebetulan sekali sang idola muncul itu.
0: Aduh, terima kasih.
3: Semakin semangat tadinya makan.
0: Aduh, jangan-jangan 4 piring nih. Tapi nggak boleh dipublikasikan ya, nggak boleh diekspos. 4 piring.
3: Tidak banyak.
0: Tidak banyak, cuma 4 piring ya.
3: Nggak, sedikit aja.
0: Oh, sedikit aja. Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya kalau Madukun boleh.
0: Oh, boleh. Cuman kok seneng aja banget sih nyari dukun, heran.
3: Bukan itu kata-katanya itu lo luar biasa.
0: Oh, nah, gitu. Oh, gitu. Siap-siap. Oke, oke. Ditunggu ya.
3: Boleh
0: lah.
3: Ya, Bu Diresmi, Bu Durake, Desa Redini, Cik Eliana, ada yang sabda ya?
0: Nah, mulai dah nih, mulai nih, mulai lelet-lelet nih.
3: Maliar sere, jero nyoman sudah asra, nyoman sudah sana, ada Madu Widi. Ada ketarangnya cuma ada kesak-kesak, ada bayi ini.
0: Mulai dah nih ngelemot-ngelemot.
3: Ani nih jahil saja nih, aja Mrs. Jahil ada nih.
0: Mulai dah gelembat-gelembat dah ini. Oke, okay, apalagi?
3: Ibu Manda, Ari Semeru, Ari Bete, Pipit Sukreni, ada ya di warung?
0: Ada.
3: Salam sehat selalu ya, biar nggak sakit-sakit. Pasien kalau dia sakit nanti karyawan RRI-nya nanti medagenya.
0: Makan di mana kita? Oke deh, ya ditunggu lagunya yang Putu Wayang ya.
3: Tugas ya.
0: Baik, terima kasih yang Putu Wayang atas atensinya. Yang lainnya yang belum sempat on air nanti bisa di Lopina sama Mbak Heni Batalia ya. Kalau di Medangdutan ini sudah terbatas banget waktunya. Terima kasih untuk yang menonton di live TikToknya RRI Singaraja, juga sudah yang mendengarkan, juga sudah yang kirim-kirim salam ke chat WA-nya Pro 1 dan yang sudah on air gitu ya. Terima kasih ke Bu Bunga, Bu Kartini, Pak Paijo, ada Pak Nyoman, Wak Daeng, Nini Jero, Pak Englen, Nini Zeren, Bunda Manda, Pak Nyoman Netep, Bu Desa Redini, Pak Madi Dharma Wangsa, Ibu Santi juga, Armada, Bunda Janura, Ibu Resmi, Pekak Olala, Bu Jero Puspa, dan juga Om Putu Wayang. Jadi Pak Putu Eyang ngantep. Ini katanya Bunda Manda loh ya, ini Om Ngurah Krisna ya. Ya pokoknya untuk kesemuanya aja, semoga kita selalu dalam lindungan diri Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu happy dan ceria everyday ya. Nanti dengan berakhirnya satu single dari Alam dengan Mbah Dukun, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Selasa ya, 21 Juli 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Heni Batalia hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
4: Goyang, goyang, goyang.

Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau.

0: Goyang, goyang dangdut, semakin asik. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda siang hari ini. Siang menjelang sore ya, udah sore, udah jam 3 sore. Henny akan menemani pendengar sampai jam 8 malam nanti. Gimana hari ini di hari Selasa 21 Juli 2006? Singaraja panas cetar sih. Tapi semoga hatinya tidak panas, tetap adem ya, karena kami akan temani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu koleksi Pro 1 yang bisa Anda pilih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Kalau tadi pilihnya lagu-lagu dangdut, kalau sekarang pilihnya lagu pop Indonesia. Lagu siapa yang mau dipilih? Silakan 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Di WhatsApp ada siapa? Ada Mbak Mini. Hari sapa langsung deh. Selamat sore Mbak Mini.
1: Selamat sore Henny.
0: Hai.
1: Hai, lagi sore pilihan Anda. Baru bisa bergabung.
0: Iya, kayaknya dari semalam deh Mbak Mini coba gabung sama Henny. Gak bisa-bisa ya Mbak Mini ya.
1: Iya, kemarin ketiduran.
0: Sampai udah tidur, bangun lagi.
1: Baru datang.
0: Gitu. Udah baru pulang sekolah nih berarti.
1: Nah, tadi kan setengah 12 pulang sekolah langsung terapi.
0: Untung
1: ada gratis. Iya.
0: Sehat-sehat deh.
1: Di sini anginnya kencang sekali.
0: Padahal dari semalam loh pendengar yang ada di Madura itu Sumenep bilangnya anginnya tadi di Grogak juga kan bilangnya anginnya lumayan kencang semalam. Berarti sekarang Bubunan masih kencang juga anginnya ya?
1: Iya, kalau kemarin kan agak mendingan gitu. Sekarang lebih kencang. Kalau di Singaraja?
0: Enggak terlalu sih Mbak Mini, cuma agak panas saja kayaknya di luar ya.
1: Iya, panas. Karena di Singaraja kan jarang pohonnya.
0: Ini moga aman-aman ya Mbak Mini ya, moga aman-aman di Bubunan ya. Gimana? Mau lagu siapa? Ya. Lagu siapa?
1: Jika
0: teringat tentang dia.
1: Iya, teringat sama si Komang yang suka menari.
0: Air jauh di mata. Ini kayak lagu Henny masih SMP ya. bukan ya. Ya mau tahun berapa
1: ya? Iya, selesai dulu ya.
0: Ayo lanjut.
1: Asik-asik dulu. Ada Ci Eli, Bu Resmi, Bu Desa, kemudian ada Bu Ari Semeru, Ari BT, ya. Bu Janura, Bu Ketuk, Pak Samo, Pak, pokoknya ke semua grup asik-asik ya. Dan seberang tanpa terkecuali ada Mas Banus. Apalagi ya di seberang ada Pak Ci, ada Kripati, ada Bang Le. Pokoknya semua digabung jadi satu. Okay, yang belum dikuling digabung aja dulu ya.
0: Okay, siap.
1: Pak Henny, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Mini. Salam rahayu, moga aman-aman ya di Bubunan. Lagi kencang anginnya katanya nih pendengar, di tempat Anda bagaimana? Apakah kencang di Bubunan juga? Moga aman-aman deh di sana ya. Henny sapa lagi 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Tadi udah di WhatsApp, Henny kalian telepon dulu ya. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore Mbak Henny.
0: Ini karena angin kencang kayaknya ya di sana di Bubunan. Akhirnya yang di Pancasari ini langsung merapat ke Pro 1.
2: Ini barusan majemuh ya konyong nih.
0: Ini kengken kok yang majemuh, emang sedingin itu di sana?
2: Iya, ngongkong ya di kandang itu ke pesuang langsung menjemuh.
0: Melampun ya Pak Mang, pun ya.
2: Ketan dan Mbak ini.
0: Gimana kabarnya dulu nih? Ya ampun, kemana aja menghilang? Kemana sih? Katanya berlibur ke Afghanistan gitu?
2: Enggak, ke Antartika.
0: Ke Antartika. Kirain nonton nonton bola gitu ke Amerika.
2: Ketan sama anjingnya dikukur
0: Ustaz. Ini Ratu Betare, Pak Mang.
2: Ya.
0: Lagunya enggak mau pilih lagu.
2: Geregetan.
0: Hah? Oh, geregetan. Geregetan. Jadinya geregetan. Iya deh.
2: Lanjutkan nyanyinya.
0: Mau keplak nyana nih salonnya.
2: Ya, santai ya.
0: Iya, boleh.
2: Itu di sana Mekar ada juga Mbak Mini S.
0: Ada
2: Lajel semain di Mangdi.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Neda, Pak Dewan Tade, Pak siapa tuh Pak Nyoman Astawu.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi? Pak Suping.
0: Oke. Okay.
2: Terus Bu Resmi itu kok berubah nama ya?
0: Kenapa? Enggak kok, tetap Bu Resmi.
2: Katanya Bu Resmi Cita Lestari.
0: Ai, Mira.
2: Ya, Ci Eli
0: juga lagi satu. Oh, Ci Eli juga ganti nama?
2: Ya, enggak.
0: Oh, enggak.
2: Nama Ci Eli Mama Arifiti.
0: Iya.
2: Sama band band LLC. Oh, Pak Charme juga katanya sudah Pak dibawa
0: ya. Iya, kemarin sih gitu. Semalam kan Henny dia ikut on air gitu. Kelontang-kloteng sibuk masak berdua malam-malam jam 11 malam coba.
2: Oh, nak gitu ya. Adem gak sih jadadu.
0: Oh, makasihan gak sih jadadu.
2: Nah, untuknya Pak Mandu ngotot.
0: Siap, Pak Mang. Ditunggu ke RRI lagi. Terima kasih Pak Komang Armada. Akhirnya muncul lagi ya. Banyak yang nanyakan Pak Komang Armada di sing tahan genah nah. Akhirnya muncul ya Bu Ari ya. Selamat sore Bu Ari.
1: Selamat sore Mbak Eni.
0: Halo. Hai hai, lagi di mana Bu Ari?
1: Lagi di kantin nih sama Pak Charme.
0: Iya kah? Iya kah? Pak Charme dari ya. Tadi dipanggil-panggil ternyata lagi di kantin. Apa kan itu?
1: Bunga apa, Mbak?
0: Apa?
1: Oh, Mbak, ambil kan bunganya di
0: iya, iya, entar. Lagi siaran, mau pipit lagi siaran. Sabar.
1: Oh, gitu, ya. Lagunya iya. Apa? Terbang bersamaku, Mbak.
0: Terbang bersamaku. Aduh, sayangnya ah, meglebuknya dia mau Bu Ari. Nanti mau glebuk kan.
1: Salam tadi buat Armada ya,
0: iya.
1: Pak Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, mm-hmm. Bunda Budi,
0: iya.
1: Pak Ribawa.
0: Pak Ribawa katanya tuh. Pak Ribawa gitu dia bapaknya di belakang. Jadi back sound di belakang.
1: Terus,
0: Pak.
1: Pak Sudarsana, Me Ayar,
0: iya.
1: Bukartika,
0: makasih.
1: Bu Yunda, ya. Salam buat semuanya aja. Mbak
0: Eni
1: ya,
0: siap.
1: Mbak Eni, makasih.
0: Terima kasih banyak Bu Ari di gak di Banyar Tegal jadinya, di kantin RRI Singaraja. Lagi kumpul katanya di sini. Ya ampun, Eni gak sempat ke belakang tadi. Nanti deh Eni ke belakang, ada Pak Charme katanya juga, ada Pak Jerari Bawa, ada Mbak Pipit. Kemarin Pak Nyoman di negara juga nanyain, Mbak Pipit kok gak pernah siaran lagi? Iya, udah jaga kantin sekarang Mbak Pipit. Nanti siarannya di Mosaik Indonesia aja ya Mbak Pipit ya. Selamat sore juga yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Hai, selamat sore. Ada Virgo, selamat siang kakak, salam kenal juga ya. Kemudian ada Aurel Beauty Salon. Aduh, kalau dengerin Pro 1 di salon kayaknya asik sambil nyalon gitu, sambil dengerin lagu-lagu yang disuka gitu ya. Kayaknya tenang gitu siang-siang kalau nyalon. Terus ada Bu Ketut Suantari juga siang. Ini dengan Henny Batalia lagi di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan tadi yang request lagu ini Jika dari Meli Guslo. Henny hadirkan Mbak yang duet bareng Ari Lasso ya.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju! Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup, istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terbang bersamamu dari Kangen Band. Dan kok bersamamu sih, bersama aku aja ya. Aduh, nuansanya ya, lagu Kangen Band. Lagu ini yang dirilis pada 2009, ini melalui album Pujaan Hati Kangen Band. Jadi mungkin untuk pendengar yang sedang merindukan seseorang atau mungkin sedang menikmati indahnya perjalanan sama pasangan, lagu ini tentu punya cerita tersendiri kayaknya ya. Karena terkadang cinta itu bukan hanya tentang menemukan seseorang katanya, tapi tentang menemukan teman perjalanan yang bisa tetap tinggal, tetap diajak ngobrol bareng gitu. Siapa ya kira-kira bari ya sama bapak loh gitu. Kita lanjut lagi untuk Lopina lagu sore pilihan Anda. Halo, ada Fikri. Halo Mbak, sering ketemu di acara ya. Request lagu Kota Tak Sama Lagi. Aduh, WA ya. WA ya. Ini baca WA-nya dulu deh. Ada Buari, Pak Nyoman Netep. Kemudian Pak Nyoman Netep, Niki katanya, oh lagi Pak Nyoman Netep lagi buat lukisan kaca sambil dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Aduh Rahayu, bagus banget lukisan kacanya Pak Nyoman Netep. Ada Pak Pipit di Penglatan. Lopina, Henny yang punya serap. Pak Pipit Penglatan absen, hadir minta deh lagunya Ibu dari Iwan Fals. Aduh lama banget lagunya, nanti sedih-sedih loh sore-sore. Ganti nak ya Pak Pipit ya, jangan yang itu. Salam sama Nengah Prama alias Nengah Sukrata, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armada, Wak Daeng. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Pipit, lagunya bisa diganti gak yang lain aja ya. Ada Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore. Salam katanya untuk buat Mbak Mini, Pak Armada, Bu Ari, Aurel, Bu Kartika, Wak Daeng, Bunda Budi, Pak Tawan, Pak Ahmad, Pak Inggris, Mbak Sarifah, dan semua fans RRI. Lagunya Jikustik yang setia. Nanti ya, Bu Resmi gimana? Bu Resmi jadi telepon atau enggak nih? Bu Resmi jadi telepon enggak? Kalau enggak, ini sapa dulu. Ada Bu Desa Redini. Selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore, Mbak Eni.
0: Halo, selamat sore, Bu Desa. Lagi di mana, Niki?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi santai-santai, baru bangun tidur lagi, atau gimana nih?
1: Ini buat canang.
0: Oh, rajin nih Ibu tiangnya Niki nge.
1: Jual canang, Bu. Iya, Mbak Eni.
0: Oh, pakai sehari-hari.
1: Sire-sire biar ada kegiatan.
0: Nah, itu. Nge-nge. Lagunya dulu ya. Eni temani dulu dengan lagu. Mau lagu siapa nih?
1: Siap. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, itu lagunya lama yang baru nih.
1: Namanya?
0: Iya.
1: Ya, Surat Cinta dari Starla dah.
0: Ada, mau itu ya.
1: Oke, salam dulu ya. Oke. Pak Dago, Lidi, Pak Lano, Pak Ci, Pak Jerwi Bawe, Pak Murah. Pak Samong ya, Bu Resmi, Bu Ketut, Cik Liana, Bu Mimi, Bu Janura, Bu Kartika, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak ini selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Desa, salam Rahayu. Enak ya dengerin Pro 1 sambil buat canang gitu ya. Jadi gak berasa waktunya nanti. Ini sapa lagi 24644 ataupun di WhatsAppnya boleh. Di line telepon dulu deh. Selamat sore Lopina. Halo. Iya, sudah Henny sapa.
2: Lopina.
0: Halo. Siapa di sana? Aduh. Ini nyambung kan? Udah kan? Halo?
2: Halo.
0: Iya. Ayo dong sapa-sapa dulu. Kayaknya yang jauh di seberang lautan deh ini ya. Benar kah?
2: Wajar punya.
0: Iya, Pak Cip. Benar.
2: Benar, Pak.
0: Iya. Pak Cip di mana? Masih angin kencang kah di sana di Muncar?
2: Ya ini anginnya kencang, iya. Gak bisa melaut.
0: Gak bisa melaut jadinya ya kalau udah angin gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, demi keamanan bersama Pak Cip, tunda dulu, disuruh istirahat dulu Pak Cip.
2: Iya, punya saya aman, yang lainnya itu ada yang tenggelam, belum ketemu.
0: Walah, aduh, moga cepat ketemu Pak Cip.
2: Di pantai Gerajakan.
0: Itu dekat sama Pak Cip berarti?
2: Iya, Moncar, Gerajakan, Tampon, Pancer.
0: Oh, Semoga tetap aman Pak Cip, hati-hati kalau memang udah cuacanya lagi tidak menentu, jangan melaut dulu.
2: Iya.
0: Untuk keamanan ya. Ini temenin dengan lagu, Pak Cip mau lagu siapa ntar?
2: Siti Nurhalisa.
0: Yang mana?
2: Ya cah,
0: ini jangan tak jangan tak yang lama-lama, Siti Nurhalisa gak ada yang baru.
2: Tidak ada.
0: Oh, gak ada yang baru, itu yang lama semua.
2: Lagunya siapa yang baru?
0: Lagu siapa?
2: Di playlistnya yang ada yang baru.
0: Siti Nurhaliza Di Ujung Hari ya, sama Ungu itu ya.
2: Iya.
0: Boleh? Iya deh, itu aja deh.
2: Iya.
0: Iya Pak Cip ya, baiklah. Pak Cip mau salam-salam dulu.
2: Salam cabuan Bu Yuda barusan. Mm-hmm. Juga Bu Desa, Redini, Mbak Kartini, Cik Eli, Litawan, Pak Danu,
0: yeah.
2: Pak Banu, Pak Dago, Mr. Mampot, Bu okay. Resmi, Bu Ari, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Walaupun tidak disebut, saya tidak mengurangi rasa hormat dan persahabatan melalui udara RRI.
0: Asik, terima kasih banyak ya Pak Cip ya, selalu setia.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Sekarang terima kasih banyak Pak Cip. Pak Cip juga sehat selalu di Puncak, tetap selalu jaga kesehatan di sana, jaga keamanan juga karena anginnya lumayan kencang juga katanya pendengar. Jadi untuk pendengar yang mungkin ada di dekat perairan gitu ya, jaga kesehatan juga di sana, jaga keamanan juga, moga tetap aman ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Ngurah Krisna, Niki, Pak Putu Wayang. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Hai, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina, Betelia Teriana.
0: Pak Putu lagi di mana Niki? Sampun ngopi Niki Pak Putu.
3: Yang kari di Tabanan Niki.
0: Ini Mbak Wau datang dari Tabanan Mbak, tapi baru akan berangkat ke Tabanan.
3: Baru datang dari Tabanan ya.
0: Baru datang langsung ngopi.
3: Ini yang bersual akhirnya menjadi apa tuh ya?
0: Nih langsung cedang udah dia nih kita nih.
3: Iya.
0: Bukan buang. Aduh, buang nanti kia penyen kau neuyut gati nih ke kita nih. Gimana gimana Pak Putu mau lagu siapa nih ki? Temani sambil ngopi nih ki Pak Putu.
3: Iya, ini lagi ngopi juga.
0: Tapi timpal nih.
3: Timpalnya nih binu soalnya senjuarinya dan nyenjak buatnya no.
0: Itu yang penting katanya kalau sambil mendengarkan Pro 1 jajan kan pokoknya Pak Putu
3: jajan sih begitu gitu sen bu asal sudah suara-suara nih ini cara gini bu ya, juga begitu sih begini ya. Timpalan kopi enak saja no suaranya
0: ini jak renyah. Apa nyerenyah apa melempem tadi nih? Apa tuh mau lagu nanti atau enggak atau ikutan aja nih ki? Mau lagu siapa?
3: Nyalam aja dulu lah.
0: Nyalam aja, nggih, dados, durus
3: sampai. Tadi ada Bu Desa, Ibu ya. Janura, Ibu Kartika, Bu C. Eliana, Madurake, Diresmi.
0: Iya.
3: Dijobian ya.
0: Kaki jobian melali, kaki jobian melali Ben.
3: Ari Semeru, Bu Manda, Jero Maliarse, Pak Sudarsane, Made Widi, dan semuanya. Oh ini ada juga. Pak Putu Mardane.
0: Pak Putu Mardane di mana? Oh Pak Jo.
3: Pak Jino. Mardane banyak Tegal.
0: Oke.
3: Gunung Dalar ya. Mungkin-mungkin okay. Yang sayang dan ini.
0: Sukses
3: semua bu Heni, sukses semua banget.
0: Sukses semua Wali Pak Putu.
3: Mengikuti aja dah ya. Salam buat komen itu biar cepat besar ya.
0: Enggih nanti cepat besar kajak melalui ke Teja Kule
3: karena lucu banget ya.
0: Nyari kakek ya, nenek Teja Kule.
3: Selamat juga.
0: Enggih sukses sama Pak Putu Rahayu. Selamat menikmati kopi anget katanya ya. Mbak Wayan di Anturan. Terus ada siapa lagi nih pendengar? Ada Bu Nyoman di Banyuning. Ada Nini Jero di Sari Mekar juga. Kemudian ada Ramlana Bu, oh Bakar, assalamualaikum from Merlimau Melaka. Request mengapa kau pergi. Aduh mohon maaf sekali, requestnya udah gak bisa karena kita sudah lagi 10 menit aja waktunya. 3 lagu belum Henny puterin juga di Lopina ya. Untuk pendengar Pro 1 tetap setia juga. Terus ada Virgon yang menanti.
4: Hidup dan matiku,
0: surat cinta untuk Starla.
4: Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Eh, lagi banyak diskon nih, rasanya pengen check out semuanya deh.
1: Boleh aja belanja, tapi coba tanya dulu ke diri sendiri, itu memang kebutuhan atau cuma karena tergoda diskon?
0: Wah, kalau dipikir-pikir, ada sih beberapa yang sebenarnya nggak terlalu aku butuhkan ya.
1: Nah, itu dia. Ingat ya, barang yang tidak dibutuhkan tetap saja jadi pengeluaran. Meskipun harganya sedang murah, sebelum berbelanja biasakan membuat daftar kebutuhan agar pengeluaran tetap terkendali.
0: Benar juga ya, Tik. Jadi bukan berarti nggak boleh belanja sih ya, tapi lebih bijak memilih mana yang benar-benar diperlukan.
1: Yuk, mulai biasakan belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keuangan yang sehat dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari.
2: Belanja bijak hari ini, keuangan lebih tenang di kemudian hari.

Dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang selalu setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz ataupun di AM 1080 kHz, dan juga yang lagi mendengarkan melalui audio streamingnya di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Yang setia juga di live TikToknya RRI Singaraja ya. Terima kasih banyak. Tapi mohon maaf untuk gelaran Lopina, kita sudahi sampai sini karena sudah mendekati jam 4 sore. Tapi lagunya masih ada 2, belum Henny puterin. Nanti akan Henny putarkan, ditunggu aja. Karena nanti kita juga akan ada dialog pendengar di sore hari ini. Nanti di program Kentongan kita ada dialog bersama Pramuka. Nah, gimana komunitas Pramuka peduli, apa aja kegiatannya, nanti kita bisa ulik-ulik bersama. Dengarkan terus Pro 1 RRI Singaraja pokoknya ya. Terima kasih juga untuk tadi yang sudah bisa gabung di line telepon dan juga WhatsApp-nya. Itu ada Mbak Mini di Bubunan, Pak Komang Armada di Pancasari, Bu Ari di Banjar Tegal, enggak, di kantinnya RRI. Ada Bu Desa Redini, ada Pak Cip, ada di Muncar, kemudian ada Pak Putu Wayang juga di Tejekule. Kemudian ada Bu Resmi, selamat sore, request lagunya Al Ghazali Kesayanganku katanya ya. Makasih, salam untuk Pak Putu Wayang, Pak Komang Armada, Bu Desa, Pak Widi dan kesemuanya. Lagunya nanti Henny putarkan, ditunggu dulu ya. Pak Samong juga, selamat sore Pak Samong, kirim salam aja katanya Niki untuk Pak Jero Maliarse, Pak Komang Armada, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Pak Widi dan semuanya ya. Ini banyak banget soalnya, semuanya di grup asik-asik. Kemudian ada Bu Ceru Puspa, Tegal Mawar, ada Pak Nyoman Netap juga, ada Bu Manda, ada Pak Pipit di Penglatan, ada Mewayan di Antura, dan semua pendengar Pro 1. Jangan rubah frekuensinya, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti yang Henny spill tadi ya, kita akan berbincang nanti bersama Pramuka. Nah, bagaimana penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng dilakukan? Karena kalau kita membahas Pramuka itu bukan hanya tentang baris berbaris, tali temali, ataupun kegiatan perkemahan, ya kan? Lebih dari itu, Pramuka merupakan wadah pembentukan karakter sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Jadi melalui Pramuka Peduli, semangat gotong royong, kepedulian sosial, hingga aksi kemanusiaan terus diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata, pendengar. Nah, namun bagaimana penguatan Pramuka Peduli di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng dilakukan? Apa saja mungkin program yang telah berjalan begitu ya, dan bagaimana peran masyarakat khususnya generasi muda ini dalam mendukung gerakan kemanusiaan ini, dan juga untuk para orang tua bagaimana mendukung kegiatan tersebut? Nanti kita akan hadirkan dalam perbincangan dalam program Kentongan bersama narasumber Ketua Panitia Penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Buleleng dan juga bersama Wakil Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuartir Cabang Buleleng. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, program Ketongan hadir kembali untuk Anda hari ini pendengar. Dan dalam program Ketongan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng. Kalau kita membahas Pramuka Peduli, ini dikenal sebagai garda terdepan dalam berbagai aksi sosial ya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, hingga kegiatan kemanusiaan. Dan tentunya ini diperlukan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas relawan, serta sinergi dengan berbagai pihak agar perannya semakin optimal. Dan tentu mereka tidak bisa sendiri dong ya pendengar. Dan untuk mengulasnya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja Ketua Panitia Penguatan Pramuka Peduli Kuartca Buleleng, Bapak Agus Darmawijaya. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore Kak Agus, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja sore ini. Dan Kak Agus tidak sendiri, ada Kak Suwarte juga yang menemani, Wakil Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuartca Buleleng. Selamat sore Kak Agus.
2: Selamat sore, salam Pramuka.
0: Salam Pramuka Kak Suwarte. Biasanya kalau di Pramuka kita kan nyapainnya kakak-kakak semuanya ya, jadi tetap awet. Selamat datang di Pro 1 RRI Singaraja. Dan ini juga kita tidak hentinya membahas bagaimana Pramuka Peduli, bagaimana gerakan Pramuka Peduli di Buleleng begitu. Tapi sebelum ke gerakan Pramuka Pedulinya, mungkin bisa di-spill dulu seperti apa, apa sih maksudnya Pramuka Peduli ini, bagaimana sih perannya di Kabupaten Buleleng gitu mungkin Pak Ketua, biar kembali mengulas dulu untuk pendengar Pro 1 Niki.
1: Oke, selamat sore Kak, terima kasih di waktunya. Jadi Pramuka Peduli itu bisa dibilang kita gardanya di Pramuka untuk penanganan bencana. Jadi banyak kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi ada bedah rumah itu melalui bumbung kemanusiaan, terus aksi bersih-bersih pantai kita ikut, terus kemarin kayaknya donor darah ya Kak Suwarte. Jadi kita donor darah, kita juga selalu tidak pada saatnya kita kalau diminta pun kita pasti bantu. Jadi di luar jadwal seperti kayak kemarin hut Pramuka kita donor darah. Setelah hut Pramuka mungkin setelah 2 bulan ada yang membutuhkan darah, kita pasti bantu. Kita tetap seperti itu karena jiwa, kalau dibilang sih jiwa kemanusiaan kita ya dikedepankan daripada keluarga. Itu sih Mbak.
0: Pramuka Peduli begitu. Tapi dari waktu ke waktu, bagaimana penguatan kegiatan Pramuka Peduli di Buleleng saat ini sih Pak Agus, Kak Agus?
1: Kalau penguatan Pramuka Peduli sih kita sudah lumayan sekali ya. Kita didukung fasilitas mungkin dari lintas sektoral, kita didukung seperti dari BPBD kita didukung sekali, terus dari PMI, Basarnas, terus dari Dinas Sosial juga. Setiap kita mengadakan penguatan selalu kita ajak, kita libatkan mereka untuk memberikan materi-materi yang bisa membantu adik-adik nanti, seperti adik-adik SMA, mungkin kakak-kakak pembina yang lain, untuk lebih nanti di masyarakat lebih bisa membantu. Itu aja.
0: Baik, berarti memang dari waktu ke waktu tidak ada kendornya begitu ya, penguatan tetap, kolaborasi tetap ada.
1: Harus Buleleng semangat terus, tidak ada kendornya, jadi pantang mundur.
0: Baik, tapi kalau di Buleleng sasaran dalam kegiatan Pramuka Pedulinya fokusnya kemana nih Ki Pak? Atau memang ada yang diutamakan dulu atau bagaimana nih Ki? Kak Suwarte.
2: Jadi gini Kak, kalau Pramuka Peduli ini kan fokus kita itu yang pertama itu berkaitan dengan kemanusiaan, kemudian ada lingkungan dan kemudian ada kebencanaan. Jadi hampir ketiga poin ini kita menjadi fokus. Ketika terjadi bencana, ayo kita turun rame-rame. Artinya gini, ada tupoksi masing-masing. Teman-teman di Basarnas mungkin melakukan pencarian ketika ada korban. Teman PMI melakukan evakuasi. Lah, Pramuka apa tugasnya? Ternyata di apa seperti contoh kemarin itu di Banjar itu. Kan terdampak gini, sekolah apa kemudian rumah-rumah itu ini kan dibagi tugas. Mereka fokus melakukan pencarian, ya kita ayo di bagian belakang lah. mungkin membantu bersih-bersih, membantu apa rumah-rumah yang rusak kita ini. Terus kemudian ayo kita galang dana seperti bumbung kemanusiaan, seperti itu. Jadi ada langkah-langkah kecil yang mungkin bisa berarti dan memberikan dukungan penguatan kepada korban bencana misalnya. Terus di bidang kemanusiaan, satu langkah yang kita lakukan dari tahun ke tahun adalah bumbung kemanusiaan. Bumbung kemanusiaan ini kita fokus untuk membuat rumah, bukan membedah rumah ya, membuat rumah.
0: Membuat rumah.
2: Membuat
0: itu
2: rumah.
0: Dari nol gitu,
2: dari
0: misalnya
2: nol,
0: dari
2: ya,
0: ada nggak ya, ada rumahnya ya, begitu ibaratnya gitu.
2: Ternyata bukan bedah rumah itu bukan membedah rumah gitu. Jadi membangun rumah dari dasar untuk memang yang tidak mampu. Tapi kita ini berkoordinasi dengan dinas sosial. Karena dinas sosial yang mempunyai data lengkap, siapa yang membutuhkan, siapa yang mendesak ini. Ini untuk biasanya di bumbung kemanusiaan, selain ke bencana, kita juga ke bedah rumah. Kalau nggak salah, ini tahun ini rencana kita akan ada dua lagi di Hut Pramuka ini. Ini adalah rumah yang ke-8, Kak, kalau nggak salah. Ke-8 untuk kita bangun lagi gitu loh. Nah, kemudian di lingkungan. Di lingkungan kita bergerak selain menanam pohon, reboisasi, juga bersih-bersih sungai, apalagi pantai, termasuk laut loh. Jadi kita punya Saka Bahari yang diving ya, dia membersihkan sampah plastik itu ternyata ada di laut.
0: Iya.
2: Banyak itu, lumayan itu loh. Jadi selain di sungai dan di daratan, juga di laut. Jadi kita tetap bergerak sinergi antara pihak-pihak terkait, kemudian juga tentunya sinergitas juga dengan pemerintah. Jadi pemerintah kan sangat sangat memegang peranan yang penting.
0: Iya.
2: Seperti dinas sosial, kemudian BPBD, terus Basarnas, terus ada PMI, apalagi ya. Jadi kita tetap dalam satu barisan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bencana dan lingkungan.
0: Ini sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu ya, bukan hanya saat bencana, tentu sebelum itu pun harus ada persiapan juga begitu, apalagi tadi bumbung kemanusiaan. Nah, ini dananya nggak, gimana caranya ini mengolahnya kalau dari Pramuka?
2: Memang bumbung kemanusiaan ini secara spontanitas.
0: Okay.
2: Biasanya kita lakukan itu menjelang Agustus. Nah, memang sih ada apa istilahnya kontribusi dari adik-adik Pramuka, terutama yang di gugus depan, kemudian ada di Saka-Saka, dan adik-adik yang lain dari Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega itu, ya mereka ya udah 1000 ya 1000 nggak apa-apa, 2000 nggak apa-apa gitu. Dan modernisasi juga kita mengikuti, kita buka kiris untuk donatur yang memang ini, dan alumni Pramuka juga ikut gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi kita menggugah, ayo yuk kita kumpulin yuk untuk salah satu kepedulian. Itu itu salah satu program utama kita di Pramuka Peduli.
0: Wow. Tapi kalau untuk kegiatan tadi bersih-bersih, kemudian ada kebencanaan seperti itu, apakah ada pelatihan khusus begitu yang diberikan kepada anggota Pramuka Peduli?
2: Ya,
0: Kak Suarta.
2: Ya, salah satunya adalah melalui penguatan yang akan kita selenggarakan ini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi penguatan yang kita selenggarakan ini, kita tidak berjalan sendiri Pramuka aja. Tapi kita gandeng Basarnas. Kemudian ada teman-teman PMI. Ada dinas sosial, kemudian ada lingkungan hidup dan pihak-pihak terkait. Di sana kita sharing lagi dengan materi-materi yang didapatkan. Apa yang harus kita lakukan ketika memang ada apa update persoalan ataupun update keilmuan yang harus diterapkan, kita sama-sama belajar. Jadi menguatkan lagi anggota Pramuka Peduli ini.
0: Kegiatannya seperti apa? Ini nanti ada kegiatan bagaimana mengkondisikan kegiatannya? Apa sih nanti akan dilakukan gitu?
1: Kak, untuk masalah kegiatan kita rancang tuh jadi lebih banyak ke materi, materi dan praktek-praktek. Jadi ada yang dari Basarnas mungkin apa materinya, nanti teman-teman dari Pramuka langsung belajar, langsung mempraktekkan di sana. Nah, kita yang terbaru sih saat ini kita gandeng Dinas Lingkungan Hidup yang terbaru.
0: Oke. Okay. Karena sebelumnya belum. Kenapa menganggap itu penting nih sekarang nih, Ki?
1: Karena mungkin karena kita termasalah juga dengan sampah kita yang banyak juga. Iya. Jadi harus belajar gimana pramuka itu tidak harus bisa dibilang sampah itu bencana juga.
0: Benar.
1: Jadi gimana kita dari pramuka ikut membantu pemerintah untuk mengelola sampah ini. Gimana caranya? Mungkin yang dari dikasih pelatihan membuat lukisan dari sampah, nanti dari apa-apa. Begitu.
0: Oke. Okay. Kegiatannya kapan berarti mulainya nih, Ki?
1: Kegiatan kita rancang dari tanggal 24, 25 sampai 26.
0: Di
1: SMK Bali Mandara.
0: Yang ikut serta berarti siswa-siswi SMK Bali Mandara saja atau bagaimana?
1: Kalau pesertanya itu kebetulan dari kita pengurus Pramuka Peduli dengan pengurus kuartir cabang. Kita dari intern kita dulu, mungkin nanti dari intern itu, dari kakak-kakak yang sudah kita latih, bisa menularkan di sekolah-sekolahnya masing-masing.
0: Oke.
1: Begitu, Kak.
0: Berarti tanggal 24 nanti, ya. Berapa? 4 hari berarti ya?
1: 3 hari 2 malam.
0: Dan itu full di sana berarti kegiatannya?
1: Full di sana, tidak boleh keluar.
0: Wow, seru berarti ya. Tapi berarti segitu penting berarti kolaborasi dengan BPBD, tadi dikatakan PMI dan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah, atau komunitas-komunitas lain juga dilibatkan juga, Kak, kalau dalam kegiatan-kegiatan pramuka?
1: Kalau nanti sementara ini, kalau yang sekarang kita lakukan cuma dengan stakeholder di pemerintahan aja. Mungkin ke depan kita dengan
0: intern. Iya. Tapi kalau zaman sekarang begitu, kalau dulu mungkin seru, pramuka banyak begitu yang ikut serta. Kalau sekarang ada tantangan tersendiri tidak mengajak, menggetok tularkan kepada generasi muda sekarang kalau untuk kegiatan Pramuka Peduli?
1: Kalau mengajak itu kebanyakan mereka yang mau.
0: Wow, ya. Yeah.
1: Mereka yang lihat, Kak, kapan pelatihan.
0: Kalau dulu masalahnya kan pramuka itu diwajibkan di sekolah. Yeah. Kalau sekarang kan memang tidak diwajibkan pun kayaknya ramai juga begitu antusiasnya.
1: Karena kebanyakan itu udah melihat, karena kalau dibilang pakai baju urin itu kebanggaan tersendiri loh. Cuma nih Kak Suara kan tadi bingung gak nyari bajunya dia. Kamu beda loh pakai baju urin itu rasanya. Karena seperti kemarin siang saya diseririn ngasih materi, itu adik-adik pramuka juga. Kak,

0: penguatan nanti setahun lagi ada penerimaan atau seleksi untuk Pramuka Peduli. Mm-hmm. Jadi kita selang-seling. Mm-hmm. Jadi penerimaan rekrutmen Pramuka Peduli, kemudian penguatan, terus demikian. Mm-hmm. Sehingga keterbatasan dana ini kita mm-hmm. bisa akali.
1: Okay.
0: Ya kita punya pasukan, kita juga memberikan mereka ilmu yang apa yang harus di yang harus dia dapat seperti mm-hmm. itu.
1: Baik, berarti selama ini dampaknya juga sudah terasa begitu ya, dan itu tetap konsisten dilaksanakan seperti itu.
0: Ya, adik-adik udah bergerak masing-masing. Mm-hmm. Jadi ada kemarin kita membentuk Nayaka Adirajasa.
1: Apa itu?
0: Jadi ini USB unit siaga bencana mm-hmm. dari adik-adik Pramuka di kuartir cabang. Mm-hmm. Jadi di Pramuka Peduli itu ada unit siaga bencana. Mm-hmm. Kemudian ada unit untuk lingkungan, kemudian ada unit untuk kemanusiaan. Iya. Tapi ketiga unit ini bergerak secara bersama-sama. Mm-hmm. Kalau memang ketika ada bencana yang dibutuhkan, udah mereka bergerak saling mendukung. Mm-hmm. Dan seperti tadi juga kita tidak terlepas juga dengan teman-teman komunitas iya. yang lain, kemudian relawan-relawan yang lain. Mm-hmm. Kita bergabung di lapangan. Mm-hmm. Jadi potensi-potensi SAR juga, kita sebagai salah satu potensi SAR juga terkadang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pencarian seperti itu.
1: Oke. Berarti setelah penguatan dilakukan kepada nanti misalnya di Bali Mandara begitu, setelah itu baru di masing-masing cabang itu akan ditularkan juga di masing-masing sekolah atau gimana sih biasanya sistematikanya itu, Kak?
0: Kalau pola yang kita lakukan biasanya penguatan ini tentunya kan mereka yang dipengurus di Pramuka Peduli. Mm-hmm. Nah, nanti ketika memang mereka dibutuhkan lagi, iya. mereka bisa ke kuartir ranting di tingkat kecamatan.
1: Berarti di ranting mengajukan suratkah untuk dilakukan pelatihan atau gimana sistemnya biasanya?
0: Nanti misalnya biasa salah satunya seperti itu. Uh-huh. Punya ada komunikasi, ada tahapan-tahapan, kita buat lagi dengan materi yang mungkin sama, yang mungkin berbeda, tergantung dari permintaan mereka apa gitu loh. Kalau memang dia mau ada water rescue gitu misalnya, mm-hmm. ya udah kita ganding Basarnas. Mm-hmm. Kemudian kalau memang pertolongan pertama, kita ajak PMI seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti masing-masing ranting yang kreatif sendiri nih ya, mengetahui ya. Apa sih potensi yang ada di daerah, apa kerawanan yang ada di daerah tersebut gitu berarti ya. Kak Suwarta ya.
0: Iya, ya betul. Jadi di kuartir ranting itu juga kami punya Pramuka Peduli di masing-masing. Iya. Jadi ada di tingkat kabupaten itu adalah cabang. Mm-hmm. Itu ada Pramuka Peduli Kuartir Buleleng. Kemudian ada di ranting-ranting itu ada di kuaran istilahnya. Kuartir mm-hmm. ranting. Yeah. Buleleng, kuartir ranting Banjar, kuartir mm-hmm. ranting Siririt. Mm-hmm. Tapi yang lebih aktif sekarang ini adalah Siririt, Grogak, sama di Jekule.
1: Wah, kenapa tuh? Berarti kota gak terlalu aktif atau gimana di daerah lain atau gimana?
0: Ya, di kota kan sudah ada backup juga. Okay. Gitu. Selain dari kuartir ranting Buleleng juga dari kuartcap.
1: Gitu. Oh, wilayah timur gimana nih wilayah timur nih?
0: Di Jekule udah.
2: Di Jekule. Seperti contoh udah mulai sama kubu tambahan udah mulai okay. juga.
0: Contoh kemarin kan ketika terjadi musibah di Banjar. Uh-huh. Jadi ada adik pramuka begitu ada instruksi dari Kak Kuartcap, uh-huh. ini langsung kita bergerak. Dari Buleleng dan Siririt langsung backup di Banjar. Oh, selain okay. dari personil di Banjar.
1: Wah, begitu. Nah itu dia. Gimana untuk mempertahankan biar selalu aktif ya. Nanti mungkin kita bahas ya. Kita jeda sejenak dulu mendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang bersama Pramuka.
3: Paling membahagi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Satu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: inovasi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng. Kita masih membahasnya dalam program Ketongan bersama Ketua Panitia Penguatan Pramuka Peduli Kuartir Buleleng, Kakak Agus Darmawijaya, dan juga bersama Wakil Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuartir Buleleng, Kak Suwarta. Kak Suwarta dan Kak Agus, ini penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng, nanti siapa saja sih yang ikut begitu? Apakah masih ada yang bisa mendaftarkah, atau ada dari pribadi mau gabung atau gimana nih sistemnya?
8: Kalau dia anggota pramuka itu secara langsung itu adalah pramuka peduli.
7: Oh gitu.
8: Cuma di sini hanya kita menyiapkan adik-adik ataupun kakak-kakak yang terlibat secara langsung ketika ada misalnya harus turun ke lapangan, mm-hmm. seperti unit siaga bencana, unit lingkungan, kemudian unit kemanusiaan. Mm-hmm. Ini memang memerlukan artinya proses ataupun dasar-dasar ilmu yang harus didapatkan.
7: Okay.
8: Dan setiap pramuka itu adalah pramuka peduli. Mm-hmm. Artinya gini, ketika dia itu siaga gitu, mm-hmm. siaga ini anak SD, yeah. Dia juga pramuka peduli. Yuk nyumbang dia 1.000 rupiah gitu misalnya. Okay. udah peduli dia gitu seperti itu. Kemudian dia memang lingkungan di sekitarnya juga ada apa sampah gitu. Secara tidak langsung dia ikut bersih-bersih. Seperti itu yang kita tanamkan sejak mereka dini.
7: Kepedulian itu bisa kepedulian dengan berbagai ini. Cara begitu ya.
8: Cuma dengan kalau memang secara organisasi ini memang Pramuka Peduli ini memang ada unit-unitnya yang kita memang bentuk untuk kesiapsiagaan membackup ataupun memberikan dukungan.
7: Berarti akan terus dikuatkan begitu dari tahun ke tahun, diingatkan terus berarti gitu ya. Berarti memang ini program akan konsisten dilaksanakan. Harapannya seperti apa terkait dengan keberadaan Pramuka Peduli di masa mendatang, mungkin sekian tahun lagi begitu ya, Kak Agus, Kak Soeharto?
9: Kalau saya, bagi saya Pramuka Peduli itu untuk di masa ke depan itu mungkin biar lebih eksis lagi sih. Lebih bisa membantu, mungkin ya kita berkaca dari mungkin dari pulau lain ya, pulau seberang seperti di Jawa gitu. Saya lihat di medsosnya, jadi Pramuka Peduli itu sudah ikut membantu pada arus mudik. Ya. Mungkin nanti tahun ke depan kita lain lagi sistemnya, biar seperti mbah setidaknya mereka 100, kita sudah 80% mengikuti mereka.
7: Tetap eksis dan tetap terlihat, iya kegiatannya. Tapi bagaimana mungkin masyarakat dapat ikut mendukung begitu kegiatan Pramuka Peduli ini, Kak Agus?
9: Mungkin kalau masyarakat bisa mendukung, mungkin pada saat ini ya, lewat bumbung kemanusiaan. Dengan cara mungkin seperti tadi Kak Soeharto bilang, dengan uang 1000 itu kita bisa membangun rumah. Dengan uang 1000 tapi bisa membangun rumah.
7: Tapi ada jeda waktunya tidak, dari kapan sampai kapan gitu masyarakat bisa ikut berkontribusi atau gimana?
8: Kami merencanakan tanggal 24 ini pembukaan penguatan Pramuka Peduli dengan peluncuran bumbu kemanusiaannya. Jadi kurun waktu sampai September 29. Agustus ya?
9: Agustus
8: kita buka bumbu kemanusiaan. Karena di 29 Agustus rencana kami di sana kami akan ada puncak peringatan dari Pramuka. Sebenarnya kan tanggal 14 Agustus. Karena HUT RI kemudian ada kegiatan lain-lain, udah kita pilih tanggal 29 Agustus rencana.
7: Nanti begitu ya. Wow. Jadi kalau untuk sekarang gimana mungkin melihat dukungan masyarakat begitu Kak Agus dari tahun ke tahun terkait dengan kegiatan-kegiatan Pramuka nih?
9: Kalau dilihat dukungan masyarakat sih cukup antusias ya. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun cukup meningkat. Gininya ya, jadi kedekatan masyarakat ke kita itu kita lihat dari zamannya COVID itu kita sudah mulai turun. Masyarakat udah ngeliat Pramuka ikut turun. Terus di tahun berikutnya kita juga bantu turun, setiap ada kegiatan pasti kita bantu. Jadi kalau dilihat masyarakat, kita bisa kalau ada 4 jempol kita kasih 4 jempol ya untuk masyarakat sudah membantu kita terus-terusan.
7: Baik, para orang tua mungkin nih ya yang punya anak-anaknya yang ikut di gerakan Pramuka juga agar tetap ikut mendukung begitu ya Kak Agus ya.
9: Betul sekali.
7: Jadi Pramuka itu bukan hanya sekarang mungkin orang tua termasuk Heni mungkin taunya Pramuka belajar tari temali. Kemah aja gitu mungkin ya. Tapi lebih dari itu begitu Pramuka itu.
9: Mungkin kita rubah image yang dulu itu Pramuka
8: tepuk tangan.
9: Makannya tahu tempe. Kan pasti itu kalau kemah mah tahu tempe mie. Kita rubah itu image itu kita. Kita mungkin sudah modernisasi, tidak tali temali lagi. Kita seperti sekarang juga kita kerjasama dengan Basarnas, memang ada tali temalinya. Tapi pelatihannya lain, mungkin dia turun rappelling yang segitu. Jadi dari tebing itu dia turun seperti apa? Kalau kita di Pramuka kan tidak seperti itu pelatihannya. Paling tari temali mengikat itu aja, bikin simpul. Kalau di kerjasama sekarang turun tebing kita ajarkan. Mungkin dari PMI kita apa sistemnya nanti pelatihannya dia di Pramuka nggak dapat? dari PMI yang memberikan.
7: Nah, itu pentingnya kolaborasi itu, iya. Begitu ya. Nah, image mungkin pramuka bukan hanya sekedar kemah, nah, begitu. Kalau dulu kan belajar tadi sama tepuk pramuka itu terus begitu ya, iya. Tapi lebih dari itu ternyata sekarang kegiatan-kegiatan dari kepramukaan begitu, iya. Ya Kak Suarta ya.
8: Ya, memang sejak apa ya? 10 tahun terakhir ini memang ada perkembangan yang baru di, yeah. Di pendidikan kepramukaan. Salah satunya adalah kita sih menghilangkan tradisi-tradisi yang konon katanya meresahkan itu sudah nggak ada. Dan pola-pola pendidikan yang diterapkan juga berbeda jauh dengan yang dulu. Memang sih kita merasakan dulu ya seperti apa, dan sangat berbeda dengan hari ini. Dan kemudian ketika sekarang udah modernisasi, mm-hmm. pramuka itu juga modernisasi, yeah. Sudah ada aplikasi tentang pramuka, mm-hmm. ketika mereka harus dulunya ketika mereka melakukan perjalanan itu dengan tanda jejak, yeah. Sekarang harus GPS,
7: okay.
8: Udah bisa mereka, yeah. Adik-adik itu kita berikan petunjuk titik koordinat sekian, Anda belok ini, itu ada. Memang kita mengikuti pola perkembangan modernisasi ke masa depan.
7: Oke, pastinya anak pramuka nanti tidak ada yang tidak bisa membaca map begitu ya. Berarti kan begitu, Kak.
8: Dan harus bisa masak.
7: Harus bisa masak. Dan satu lagi mungkin apalagi sekarang kan anak-anak muda juga banyak yang mendaki begitu ya. Yang kemarin juga banyak yang tersesat dalam pendakian, banyak yang tidak survive dalam pendakian. Jadi ini yang perlu juga diberikan dalam kepramukaan begitu ya.
8: Kuncinya itu adalah disiplin. Iya. Itu disiplin. Ketika memang dia disiplin, mungkin dia tidak akan tersesat. Iya. Karena dia harus mengikuti apa yang ada petunjuk-petunjuk itu. Disiplin di sana itu memang harus seperti
7: harus
8: itu.
7: Disiplin. Wah, luar biasa ya pendengar Prasatya RRI Singaraja. Ini jadi dukung nih anak-anak untuk harus ikut pramuka, Nak, gitu mungkin deh sekarang ya. Dan mungkin terakhir apa nih agenda atau kegiatan Pramuka Peduli yang ingin disampaikan untuk masyarakat juga, Kak Agus. Sebagai closing statement kita di sore hari ini, bagaimana penguatan Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng.
9: Jadi untuk gini, apa namanya, penguatan saat ini mungkin yang terpenting sekali sih dukungan dari orang tua agar lebih mendukung anaknya untuk mengikuti gerakan pramuka. Jadi mungkin bisa dilihat di medsosnya kami, jadi ada, kita punya apa namanya IG, ada TikTok, ada FB. Bisa dilihat kegiatan-kegiatan kami, berarti kegiatan kami itu selalu yang bersifat positif semua. Jadi ada kayak kemarin di Banjar kita ikut, kelihatan pramukanya seperti apa. Terus kegiatan pembersihan pantai itu kita selalu ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin di penguatan saat ini kita minta dukungan masyarakat juga lebih mendukung kita untuk berkegiatan. Kan gitu Kak Suarta.
7: Iya, Kak Suarta mungkin sebagai closingnya Kak Suarta apa yang ingin disampaikan?
8: Satu hal yang memang bisa kami perbuat adalah bekerja. Hmm. Artinya memang ketika memang kita terbentur dengan anggaran, memang agak sulit. Tapi kita berusaha dengan terus bekerja dan membuktikan dengan kekuatan yang kita miliki, kemudian kebersamaan yang kita miliki, disiplin yang kita punya, kita bisa berbuat. Dan tentunya kami berharap dukungan masyarakat. Seperti tadi yang saya sampaikan, 1000-2000 kami tunggu gitu loh. Artinya, ayo kita sama-sama, kan masih ada tetangga kita, teman kita yang membutuhkan. Mungkin melalui Pramuka Peduli, melalui Bumbung Kemanusiaan nanti, bisa kita bantu menyalurkan.
7: Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Wah, pendengar, dari perbincangan kita di program Ketongan, kita memahami bahwa Pramuka Peduli ini bukan sekedar organisasi relawan saja, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap sesama ya. Jadi melalui penguatan kapasitas kerjasama lintas sektor dan semangat gotong royong, Pramuka Peduli juga diharapkan semakin siap hadir membantu masyarakat dalam berbagai situasi. Jadi mari kita dukung bersama. bersama. Terima kasih juga kepada Kak Agus Dharma Wijaya dan Kak Soeharto atas informasi dan inspirasi juga yang dibagikan pada pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, kita akhiri untuk ketongan sore hari ini. Terima kasih.

Mendengar Prosat RRI Singaraja, kenalan yuk sama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Tri Atma Mulia. Jadi ini terdiri dari prodi yang pertama ada Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing. Kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata MICI dan industri perhotelan. Ada juga D4 pengelolaan perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, and FB service. Kemudian ada juga D3 perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Dan prodi FBPP di kampus Jembrana itu ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, PGSD. Ini cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada juga pendidikan jasmani, PENJAS, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore dengan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Untuk yang mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Atau Anda juga bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ic.id atau Instagram @untrim.buleleng, TikTok triatmamulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia, dan Anda juga bisa daftar sekarang di bit.ly/join untrim di WA 087860092925 bersama Aulia, atau bisa di WA sekali lagi di 087860092925 bersama Aulia, atau bisa datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng setiap Senin sampai Jumat jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Prostat RRI, Singaraja, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mari kita simak beragam informasi dalam Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram.

0: Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG akan memulaikan MBG 27 Juli.
2: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan.
0: Penyaluran program makanan bergizi gratis di sejumlah kota di Mataram pada awal tahun ajaran baru dialui dengan pembaruan data peserta didik. Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Bersama saya Beni Pratama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi makanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat setelah adanya kelulusan, mutasi, dan penerimaan siswa baru. Lalu Bisri melaporkan untuk Anda.
3: Datanya sejumlah 423 orang.
4: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Mataram diawali dengan proses sinkronisasi data peserta didik. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan penyaluran makanan berjalan tepat sasaran setelah adanya perubahan jumlah siswa pada awal tahun ajaran baru. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melakukan pembaruan data penerima manfaat sehingga pelaksanaan MBG di sekolah dijadwalkan mulai 27 Juli mendatang. Hingga kini sekolah juga belum menerima petunjuk teknis baru mengenai kriteria penerima sehingga seluruh siswa sementara tetap menjadi penerima program.
1: Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan pihak SPPG, jadi di SMA Negeri 3 Mataram akan memulaikan MBG 27 Juli. Nah, kenapa molor satu minggu sejak awal-awal ini? Karena memang masih update data.
4: Sementara itu, di SMP Negeri 15 Mataram, persiapan serupa juga telah dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG sejak sepekan sebelumnya dan menyerahkan data jumlah peserta didik baru sebagai dasar penyaluran MBG pada hari pertama sekolah. Kepala Tata Usaha SMP Negeri 15 Mataram, Herawati, menjelaskan, secara umum tidak terdapat kendala dalam persiapan program. Meski data rinci, setiap siswa masih menunggu pembaruan melalui Dapodik. Hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan distribusi makanan bergizi kepada peserta didik.
3: Kami sudah koordinasi dengan SPPG-nya seminggu sebelum pelaksanaan ini. Jadi kan untuk siswa baru, kalau siswa kelas 8-9 yang sudah ada datanya di mereka, tinggal kita ngasih dia siswa baru aja. Kemarin kami sudah kasih datanya sejumlah 423 orang.
4: Selain memastikan ketepatan data penerima, sekolah juga akan melakukan evaluasi rutin terhadap menu makanan yang disajikan setiap hari.
0: Hingga saat ini seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa belum mengkonfirmasi menu hariannya ke Satgas MBG setempat. Pelaporan menu ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan program tersebut. Randy Pratama melaporkan untuk Anda.
5: Menurut saran pusat, dia harus ekspos.
6: Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa mengaku hingga kini belum pernah menerima laporan menu harian dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di daerah tersebut. Padahal, pelaporan menu dinilai penting sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran sekaligus mendukung pengawasan pelaksanaan program. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi, mengatakan saat ini terdapat 24 SPPG yang aktif beroperasi dari total 28 unit yang telah terbentuk. 4 SPPG lainnya belum beroperasi dengan 2 unit masih ditangguhkan sejak sebelum libur sekolah dan 2 unit lainnya belum menerima anggaran dari Badan Gizi Nasional. Sebanyak 24 SPPG tersebut melayani sekitar 60.000 penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa. Rusmayadi menjelaskan, meski pelayanan SPPG setelah libur sekolah tetap berjalan seperti sebelumnya, Satgas hingga kini belum menerima informasi mengenai menu harian yang disajikan oleh masing-masing SPPG. Akibatnya, Satgas tidak memiliki data untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program di lapangan.
5: Menurut saran pusat, dia harus ekspos. Iya harus, supaya itulah bentuk transparansi ke masyarakat, bahwa hari ini kita memberikan menunya apa saja. Dan juga masyarakat juga harus mengetahui itu. Dan kalau saya merasa itu perlu sekali gitu. Sebagai bentuk transparansi. Betul. Dalam penyajian ke masyarakat itu.
6: Menurut Rusmayadi, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah meminta seluruh SPPG mengunggah menu harian melalui media sosial masing-masing. Namun, informasi tersebut juga diharapkan disampaikan kepada Satgas sebagai bahan evaluasi dan bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, seluruh SPPG diingatkan tetap menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis, terutama menjaga sanitasi dan kelayakan fasilitas untuk mencegah terjadinya keracunan makanan.
0: Selanjutnya pendengar, beroperasinya kembali setiap dapur SPPG di sejumlah wilayah menjadi hal yang ditunggu oleh para siswa khususnya di NTB. Menurut mereka program MBG yang kembali merupakan langkah yang sangat baik karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa. Selain mendapatkan makanan gratis, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan juga menghemat uang jajan. Berikut komentar mereka.
7: Saya Mei. Alhamdulillah MBG sudah kembali, jadi senang banget. Jadi uang jajan juga bisa hemat, terus nggak harus bawa bekal juga dari rumah.
8: Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo karena program MBG-nya sudah jalan dengan lancar dan kemudian sudah tersebar merata dari ujung sampai ujung di Indonesia. Dan saya mewakili teman-teman yang lain, jujur sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas program. Terima kasih.
9: MBG hari ini sangat top dan besar.
10: Saya dan teman saya bisa lebih hemat uang jajan. Teman saya juga bisa menghabiskan 5 ompres. Alhamdulillah, kasih Prabowo. Salam sukses.
11: Dengan Ida, salah satu murid SMP, untuk program MBG-nya sih menurut aku yang bisa tetap makan siang tanpa harus beli ke kantin dan juga lebih hemat uang belanja.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan program makanan bergizi gratis kembali berjalan di seluruh sekolah setelah masa libur sekolah berakhir. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah juga berkomitmen memperketat pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Lalu seperti apa komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam mengawal program tersebut? Berikut wawancara Mayok Taripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursiah.
12: Pak Wabub, setelah libur sekolah berakhir, apakah program makan bergizi gratis MBG di Lombok Tengah ini sudah kembali berjalan normal? Kemudian juga bagaimana kesiapan Pemkab untuk memastikan pelaksanaan MBG ini berjalan lancar di awal tahun ajaran baru?
13: Pernah yang pertemuan dengan pengelola SPPG salah satu kecamatan yang diundang untuk diskusi. Kami dapat diskusi dengan pengelola SPPG, mereka siap. Yang ketemu tadi sih, yang mereka kelola sih, kalau memang pedomannya gitu, bahwa hari ini adalah hari sekolah, kalau memang pedoman, yakin semua sih.
12: Masih adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG ini, Pak Wabub, baik itu dari sisi dapurnya, kemudian juga distribusi maupun penyediaan bahan pangannya?
13: Ini kalau kita kan sesuai dengan tugas Satgas kan paling hanya ikut mengawasi, ikut untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya itu. Sedangkan pembagian tugas ini kan sesuai dengan penetapan manajemen berjenjang itu dong. Kita sebagai Pemda, di mana SPPG berada, termasuk sasarannya, saya juga bertanggung jawab ya untuk ya membantu. Kalau ada masalah, kita sama-sama menyelesaikan masalah, termasuk pengawasannya dan pelaporannya. Dan insya Allah dengan itu ya, nanti kalau memang laporan yang disampaikan, nah itu menjadi tindak lanjut secara berjenjang ya.
12: Kemudian evaluasi kita apa, Pak Wabub, kedepannya agar MBG ini bisa berjalan dengan baik?
13: Pertama, kita dengan SPPG dulu, kebijakan nasional program MBG. Nah, berjenjang ditugaskan untuk pengelolaan program MBG. Dengan berjenjang penugasan ini, tentu bisa dilakukan hasil evaluasi masing-masing daerah. Sama dengan di Lombok Tengah pun, dari hasil evaluasi apa sih persoalannya, antar kecamatan pun mungkin beda masalahnya, sehingga itu menjadi pengelola langsung SPPG itu bisa dong untuk sharing pembandingnya. Jadi masing-masing evaluasi dulu. Jadi masing-masing evaluasi dulu. Nah, kalau memang antar SPPG ada yang lebih progresif dia, ini dibandingkan dengan yang lain. Nah, sama dengan fungsi kita. Nah, jadi itu tetap pembinaan. Pembinaan ini masuk pengawasan, masuk ada langkah-langkah yang efektif untuk pengelolaan program itu. Dan sebenarnya jadi masyarakat juga bisa mengontrol, bisa mengawasi, ada saran pendapat, ada masukan. Ini juga bisa melihat langsung, bisa juga memberikan ada koreksi atau kaitan dengan masukan-masukan itu. Kan menu sudah ditentukan, standar ada. Jadi pedoman, itu lengkap sampai standarisasi. Ini pelaksanaan dong, pelaksanaan evaluasi.
14: Terima kasih Pak Wabup atas waktunya. Assalamualaikum.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Terima kasih pendengar dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Tindakan tegas dari pembakar sampah sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global.
16: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
17: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
2: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
17: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
16: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
17: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata sempadan pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di kawasan pesisir, sekaligus mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar setelah penataan selesai.
18: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan,
19: dan ditutup lagi kepada masyarakat.
20: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata Sempa dan Pantai Singaraja dengan membongkar bangunan di pesisir Kelurahan Kampung Baru. Penataan yang dipimpin Bupati Buleleng Inyoman Sucidro dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna diawali dengan pendekatan persuasif kepada warga, hingga 49 kepala keluarga bersedia membongkar bangunan secara sukarela. Pembongkaran ditargetkan berlangsung selama 3 hari sebelum kawasan ditata menjadi ruang publik yang lebih nyaman. Bupati Sucidro juga menegaskan pemerintah mengantisipasi munculnya kembali pedagang dan bangunan liar dengan melibatkan masyarakat, tokoh lingkungan, dan pemerintah wilayah untuk menjaga kawasan yang telah ditata.
19: Kita harus antisipasi, tapi kita sudah menyampaikan pada masyarakat, kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
20: Ia menambahkan pemerintah akan menerapkan pola pengawasan yang sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro yang telah lebih dulu ditata. Menurutnya rasa memiliki dari masyarakat menjadi kunci agar kawasan yang telah dipercantik tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
19: Sama dengan yang sudah kita tata nanti misalnya nol, nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki.
20: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penataan Sempa dan Pantai Singaraja menjadi awal terciptanya kawasan pesisir yang lebih representatif sebagai ruang publik. Selain meningkatkan estetika kota, kawasan tersebut diharapkan menjadi tempat aktivitas masyarakat yang aman, nyaman, serta mampu mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah tanpa mengabaikan fungsi sempadan dan pantai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026. Anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
19: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
21: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
19: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD. Karena kita sistem ini kita online dari PKS DSD. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
21: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
19: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menampung. Tambah, dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
21: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan konsistensi performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen.
1: Menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
3: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai mendudukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwain Artanasia menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
1: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa. Itu intinya. Dalam artian, kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
3: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bandung menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
22: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia menunjukkan sinyal yang positif.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
0: Sudah mendengar mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyaluran program makanan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Mataram pada awal tahun ajaran baru didahului dengan pembaruan data peserta didik. Tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Dari studio Pursatu RRI Mataram, saya Bini Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional.

0: yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV AIDS.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Woi, itu mas plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Satu RRI Singa Raja Weten Kapu-Kapu Nika Airin Sinta yang dihadirkan untuk Anda Gih Ring Tembang Dewata. Pendengar, 24 hingga 28 Juli 2026 nanti kembali akan dilaksanakan Lovina Festival 2026 yang kembali masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara 2026. Jadi pemerintah kabupaten Pemkab Buleleng pun mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan festival yang akan berlangsung dengan harapan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat Bali Utara. Dan pendengar, untuk mendukung kenyamanan wisatawan, Dinas Perhubungan juga menyiapkan 10 kantong parkir di kawasan festival dengan dukungan Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem. Dan di sisi keamanan, Satpol PP bersama unsur terkait juga akan melakukan screening, patroli dan pengamanan di 14 titik strategis selama kegiatan berlangsung. Nah, selain itu, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menyiagakan personil untuk mengantisipasi kondisi darurat. Nah, sementara Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan medis bagi pengunjung. Kemudian di bidang kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup juga menempatkan sejumlah tempat penampungan sementara TPS dan menjadwalkan pembersihan kawasan festival sebanyak 3 kali sehari. Nah, kemudian pelaku UMKM juga diminta mengelola sampah sejak dari sumbernya agar kawasan wisata tetap bersih dan nyaman. Nah, sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disdag Perinkop UKM juga telah mengkurasi 82 pelaku UMKM yang akan ambil bagian dalam festival. Jadi langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik dan mampu menarik minat wisatawan. Nah, di sektor publikasi, Dinas Kominfo Santi juga melalui seksi kehumasan juga menyiapkan dokumentasi publikasi media, fasilitas jumpa pers, kemudian ada penyusunan rilis berita bersama tim kreatif dan Forkom, kemudian ada siaran keliling hingga layanan live streaming agar masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara daring. Dan Lovina Festival 2026 pendengar juga akan menghadirkan berbagai atraksi ya. Di antaranya ada lomba perahu layar mini, Lovina Run, cross country, kemudian ada lomba sapi gerumbungan, gemar makan ikan, pertunjukan seni budaya hingga hiburan musik modern. Ya, sebagai bagian dari KEN 2026, festival ini juga diharapkan semakin memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, apapun aktivitasnya sore hari ini, kita hentikan dulu sejenak ya pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singa Raja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Mendengar perasaan RRI Singa Raja, kabar sakit hati Made Ade Mahardika hadir di menit ke-35 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Aduh, sampunan ini kewetannya sakit hati. Nggak, mending mendengarkan perasaan RRI Singa Raja mantan niki. Nah, mendengar gimana rame jalanan untuk anak-anak yang latihan gerak jalan. Niki sedang rame ya. Hati-hati di jalan mendengar, utamakan keselamatan berlalu lintas. Alon-alon dari warga Agung. Nggak, kalau membahas gerak jalan di Kabupaten Buleleng, jadi Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini pendengar kembali akan diadakan kemeriahan peringatan kemerdekaan itu melalui lomba gerak jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi ada kategori gerak jalan 8 km tingkat SD yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Kemudian ada gerak jalan 8 km tingkat SMP itu hari Rabu 5 Agustus 2026. Kemudian ada juga gerak jalan 17 km tingkat dewasa putri Kamis 6 Agustus 2026. Dan ada juga gerak jalan 45 km tingkat dewasa putra yang dilaksanakan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Jadi mari kita semarakan bersama pendengar, karena batas akhir pendaftaran itu 27 Juli 2026. Jadi masih ada waktu untuk mendaftar ya. Mungkin ada seketrune, kemudian ada komunitas yang ingin ikut gabung, itu bisa gabung. Dan biasanya yang jadi gongnya itu kan di gerak jalan 45 km. Wow, jadi semoga rame nanti ya pesertanya. Karena ini sih informasi yang Hendy kutip, katanya dibedakan kategorinya nantinya gitu. Jadi teman-teman Bali masih kami hadirkan juga untuk Anda di Tembang Dewata.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Debengkong ya beli, debengkong katanya Niki Agustin. Dan pendengar Prosat RRI Singaraja, tuh yang semangat ikut gerak jalan 45 km. Sekarang pemerintah Kabupaten Buleleng juga kembali menggelar lomba gerak jalan 45 km untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada pelaksanaan tahun ini, panitia menghadirkan kategori baru sebagai upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat agar lebih banyak kalangan dapat berpartisipasi. Nah, kebijakan tersebut disampaikan langsung Bupati Buleleng, Nyoman Sucidre. Penambahan kategori ini diharapkan membuat pelaksanaan lomba lebih inklusif sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk bersaing sesuai kelompoknya. Jadi pendengar, pada tahun ini lomba dibagi menjadi dua kategori untuk 45 km, yakni kategori siswa-mahasiswa dan kategori umum. Nah, menurut Bupati Sucidre, kedua kategori tersebut akan memperoleh hadiah dengan nilai yang sama sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara untuk meraih prestasi. Jadi kategori umum ini dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat, mulai dari kelompok tunatruni, karang taruna, perangkat desa, organisasi, perangkat daerah, OPD, hingga personel TNI dan Polri dapat mengikuti perlombaan tersebut. Nah, sedangkan kategori siswa mahasiswa ini diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Gimana pendengar? Ada yang sudah semangat nih ikut serta untuk lomba gerak jalan 45 km?
1: Kanten tembang-tembang Pop Bali sani konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin miring biar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari Suci Tumpek Wayang erat kaitannya dengan cerita Rari Kumare dan Betara Kale. Secara mitologi, dikutip dari lontar dan literatur kuno, Uku Wayang merupakan hari lahirnya Kumare dan Kale yang merupakan putra dari Betara Siwa dan Betara Guru. Kale tak suka memiliki hari lahir yang sama dengan adiknya, yaitu Kumare. Maka, Kale meminta izin kepada Betara Siwa untuk memakan Kumare. Namun, permintaan Kale tidak dihiraukan oleh Betara Siwa. Kemudian Betara Siwa menitahkan Kumare agar pergi ke kerajaan Kertanegara untuk berlindung. Malam harinya, Kumare sampai di pertunjukan wayang dan meminta perlindungan kepada sang dalang yang berada di sana. Sang dalang kemudian menyuruh Kumare untuk bersembunyi di sela-sela gamelan gender. Singkat cerita, Kale datang dan terus mengejar Kumare. Karena rasa laparnya yang tak tertahankan, Kale memakan semua sesajen untuk pagelaran wayang itu. Sang dalang pun menegur Kale agar berhenti mengejar Kumare karena sesajen yang dimakan Kale tadi diibaratkan sebagai tebusan. Merasa tak berdaya, Kale akhirnya mengurungkan niatnya dan Kumare selamat dari ancaman Kale.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Dini. Sani mangkin ngiring PR sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja. Aduh, sedih sekali lagunya Niki. Sehidang ngomong. Ampun nge, mantan Omang Verly nih ke sarang bapaknya. Ada ibunya juga ini pendengar Prosatu. Dan tetaplah bersama kami pendengar. Untuk yang baru datang dari kerja mungkin ya, dari kebun, dari manapun ya pendengar, sampai rumah mendengarkan Prosatu RRI Singaraja. Atau malah ada yang lagi di jalan ini tadi sambil mendengarkan Prosatu. Terima kasih banyak nih. Dan teman-teman Bali tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda di Temang Dewata. Dan tentu selanjutnya lagu-lagu pop Indonesia juga akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di playlist ya pendengar. Ini masih menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Dan tentu nanti juga akan hadir mimbar agama Buddha, nanti akan diisi oleh Pandita Muda Madikaruna terkait topik pembahasan karma dan tumimba lahir dalam agama Bunda. Terima kasih kebersamaannya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Singaraja. Jangan rubah frekuensinya, tetap setia tentunya, dan selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini.
1: RRI Singaraja. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: terlewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi aksi nyata sekaligus peluang usaha. Hal itu dikatakan Iputu Pase Govinda yang menyampaikan kepedulian lingkungan yang tumbuh menjadi usaha berkelanjutan. Ketertarikannya pada pengelolaan sampah berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah plastik dan non-organik mencemari jalan, sungai, hingga pantai. Dari kondisi tersebut, ia mengajak rekan-rekannya mencari solusi hingga membangun usaha pengelolaan sampah. Masyarakat diajak memilah sampah dari sumber. Menurutnya pengelolaan sampah penting karena berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata baru dan Bali pada khususnya. Selain mengurangi pencemaran, sampah juga memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang ingin menjadikan sampah bernilai uang itu dapat mengumpulkan dan memilah sampah non-organik.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

Pendengar Prosat RRI Singaraja, Mimbar Agama Buddha, kami hadirkan sesaat lagi dengan pembahasan topik karma dan tumimba lahir dalam agama Buddha yang akan diisi oleh Pandita Muda Made Karuna. Dan ini juga akan mengakhiri kebersamaan kita pendengar untuk Singaraja sore ini. Nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Tris yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih kebersamaannya dan selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan. Selalu dengarkan siaran Pro 1.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yadisam labhate bijam, tadisam labhate palam, kalyanakari ca kalyanang papakari ca papakang. Sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Ia yang berbuat baik akan menerima kebahagiaan, dan ia yang berbuat jahat akan menuai penderitaan. Samyutta Nikaya 1.293. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita di mana kita dapat meluangkan sisa waktu yang kita miliki untuk bisa mendengarkan dhamma, guna memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta memperdalam pengetahuan dhamma yang kita miliki. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang saya akan sampaikan yaitu Kama dan Tumimba lahir dalam agama Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kata kama atau karma sudah tidak asing bagi kita semua, bahkan tidak hanya bagi umat Buddha saja. Kata karma sudah dipakai secara luas di masyarakat umum, namun hendaknya kita mempelajari mengenai kama atau karma secara lebih mendalam. Karena kama yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi sesungguhnya kama mempunyai arti yang dalam. Bahkan kama ini merupakan salah satu jantung dari ajaran Sang Buddha. Ajaran kama tidak hanya diajarkan oleh Sang Buddha. Di zaman Sang Buddha sudah ada beberapa guru spiritual yang juga mengajarkan dhamma, dalam hal ini tentang kama atau karma. Nah, mereka juga mengajarkan kepada siswa-siswanya, yaitu salah satu guru spiritual saat itu yang bernama Nigantha Nataputta. Beliau mengajarkan kama kepada pengikutnya. Tetapi kama yang diajarkannya berbeda dengan kama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nigantha Nataputta mengajarkan bahwa kama adalah perbuatan yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja akan mendatangkan hasil di kemudian waktu. Juga mengajarkan bahwa kama inilah yang mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar manusia tidak menderita? Para guru spiritual

Siswa tersebut mengajarkan kepada para siswanya untuk tidak melakukan perbuatan apapun juga agar terhindar dari penderitaan. Tetapi karma yang diajarkan Sang Buddha berbeda. Sang Buddha mengajarkan karma adalah perbuatan melalui badan jasmani, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran, dan akan berakibat di kemudian waktu apabila perbuatan tersebut dilandasi oleh niat atau cetana. Jika tidak ada niat atau cetana, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut karma dan tidak mendatangkan buah dari perbuatan itu di masa yang akan datang. Sang Buddha menyatakan, cetana hang bikawi kamang wandami. Para bhikkhu, cetana itulah yang disebut karma. Tergantung pada niat atau cetana yang muncul pada saat itu, apakah baik atau buruk, yang kemudian dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Maka inilah sebetulnya yang akan mendatangkan akibat di kemudian waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada dua macam karma, yaitu kusala karma atau perbuatan baik dan akusala karma atau perbuatan buruk. Kita sebagai umat Buddha, agar tidak menciptakan akusala karma, dan dianjurkan untuk melakukan kusala karma. Bagaimana cara menghindari akusala karma dan melakukan kusala karma, termasuk mengurangi atau melenyapkan akusala karma yang mungkin sudah terlanjur kita lakukan di waktu lampau? Nah, sesuai dengan ajaran Sang Buddha adalah dengan melatih perbuatan jasmani kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Jadi inilah tiga hal penting yang harus kita kendalikan, yaitu perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada 10 macam perbuatan buruk, di mana 3 perbuatan itu yang dilakukan melalui badan jasmani. Yang pertama yaitu pembunuhan makhluk hidup, kemudian pencurian, dan pensinahan. Nah, inilah perbuatan buruk yang dilakukan melalui badan jasmani. Kemudian ada 4 perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, yaitu berdusta, ucapan mengadu domba atau memecah belah, kemudian bicara kasar, kemudian bicara hal-hal yang tidak perlu atau omong kosong, atau berbohong. Nah, inilah 4 perbuatan yang dilakukan melalui ucapan. 4 perbuatan buruk yang dilakukan melalui ucapan. Kemudian ada perbuatan atau karma yang dilakukan melalui pikiran, yaitu ada 3 perbuatan yang bisa dilakukan, perbuatan buruk yang bisa dilakukan melalui pikiran. Yang pertama yaitu nafsu keserakahan atau loba. Keserakahan atau pikiran buruk yang merupakan pemikiran menginginkan harta milik orang lain. Nah, ini adalah perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran. Kemudian yang kedua yaitu biapada atau niat jahat, kebencian, dendam, tidak senang melihat orang lain merasa bahagia, merasa tidak suka. Nah, ini perbuatan melalui pikiran, perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran. Kemudian yang ketiga adalah micaditi
atau berpandangan salah atau pandangan keliru. Nah, ini juga yang mengakibatkan perilaku yang tidak benar, bahkan mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan dhamma. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ke-10 akusala kama ini tentunya akan menghasilkan buah kama buruk, karena semua perbuatan buruk tersebut biasanya selalu dilandasi oleh cetana atau niat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan pikiran kita berucap dan bertindak. 10 akusala kama ini secara tidak sadar mungkin sering kita lakukan. Lalu bagaimana agar ke-10 kama buruk ini tidak terus kita lakukan? Sang Buddha mengajarkan kita untuk melatih kusala kama atau kebalikan dari 10 perbuatan jahat tersebut. Di sini ada 10 juga perbuatan yang baik yang harus kita latih dan kita lakukan dalam keseharian kita. Seperti apa yang tadi disampaikan, 10 perbuatan buruk. Di sini ada 10 perbuatan baik yang perlu kita latih, yaitu kaya sucarita atau perbuatan baik melalui badan jasmani, yaitu menahan diri dari pembunuhan, menahan diri dari pencurian, tidak melakukan pencurian, kemudian tidak berbuat asusila atau berzina, kemudian tidak berbohong, mengadu domba, kemudian tidak berkata kasar, dan kemudian tidak memiliki nafsu loba atau nafsu menginginkan harta milik orang lain, kemudian tidak memiliki niat yang jahat atau kemauan jahat kepada semua makhluk. Dan kita untuk tidak memunculkan perbuatan jahat melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, hendaknya kita selalu mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada khususnya diri kita sendiri, keluarga, orang lain, dan kepada semua makhluk secara universal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, praktik dhamma yang luhur inilah yang akan meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Semua perbuatan baik ataupun buruk yang dilandasi oleh niat atau cetana untuk berbuat, maka cepat atau lambat perbuatan tersebut akan berakibat di kemudian waktu. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti kapan akibat tersebut akan muncul, kapan buah tersebut akan kita rasakan. Bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan dan tidak memiliki pengertian yang benar, menganggap bahwa perbuatan itu tidak berakibat karena hanya melihat di saat ini saja. Berpandangan salah bahwa kama itu tidak berlaku karena melihat ada orang yang berbuat jahat tetapi hidupnya bahagia. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat baik tetapi hidupnya menderita. Nah, inilah yang terjadi jika kita hanya melihat sepintas tentang hukum kama. Kama akan menghasilkan akibat jika waktu dan kondisinya mendukung. Tidak semua kama langsung membuahkan hasil, karena pada saat kita melakukan sebuah perbuatan atau karma baru, kama buruk misalnya, bisa saja kama lampau, dalam hal ini kama baik di masa lampau, sedang berbuah sehingga seolah-olah terlihat bahwa perbuatan
atau kejahatan malah hidup berbahagia. Demikian pula ketika ada orang yang selalu berbuat baik tetapi hidupnya menderita. Seharusnya dapat dipahami bahwa kebaikan yang telah dilakukannya tersebut belum membuahkan hasil. Sebaliknya, kehidupannya yang sekarang menderita adalah buah dari karma buruk yang pernah dilakukannya di masa lampau. Inilah yang menjadi persoalan bagi sebagian besar orang yang tidak memahami hukum karma. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memahami tentang hukum karma secara mendalam. Karma tidak bisa terlepas dari hukum tumiba lahir atau kelahiran kembali. Ingatlah bahwa kita dilahirkan di alam kehidupan ini dalam agama Buddha, yaitu mengenal 31 alam kehidupan. Nah, sebetulnya adalah kekuatan dari karma-karma masa lampau kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada karma yang berfungsi melahirkan makhluk di salah satu dari 31 alam kehidupan. Jadi karma yang menentukan di mana dan sebagai apa nanti kita terlahir, itu disebut sebagai janaka karma. Nah, janaka karma inilah yang mendorong kelahiran makhluk-makhluk di alam-alam bahagia, alam dewa, atau alam manusia, ataupun alam menderita seperti alam neraka, binatang, alam peta, asura, dan lain sebagainya. Inilah hasil dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Lalu ada pertanyaan, bukankah orang tua yang melahirkan kita? Memang, kita lahir melalui orang tua. Tetapi, ada pula makhluk yang lahir spontan tanpa perantara orang tua. Seperti mungkin, ya makhluk surgawi, seperti di alam dewa maupun di alam peta atau di alam rendah. Nah, ini adalah makhluk-makhluk yang lahir tanpa melalui perantara orang tua. Mereka tidak lahir melalui kandungan. Makhluk-makhluk ini seperti dewa, alam peta, dan alam rendah lainnya, itu mereka lahir secara spontan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada juga karma yang berfungsi menyelaraskan dengan akibat-akibat yang lain. Karma jenis ini disebut upatambaka karma, yaitu karma yang mendukung atau memperkuat janaka karma, atau semakin memperburuk buah karma buruk yang dilakukan, atau semakin menyempurnakan buah karma baik yang dilakukan. Misalnya janaka karma dari perbuatan baik mengkondisikan seseorang lahir sebagai manusia, dan perbuatan baik lainnya sebagai upatambaka karma mendukung terlahir sebagai manusia yang rupawan di keluarga yang kaya. Nah, ini adalah upatambaka karma. Jadi karma yang mendukung janaka karma. Ada pula yang justru melemahkan atau mengurangi kekuatan janaka karma. Karma disebut dengan upapilaka karma, yang hasilnya berlawanan. Ketika karma baik ataupun buruk berbuah, tidak sempurna karena dilemahkan oleh buah karma buruk atau baik lainnya. Misalnya, janaka karma dari perbuatan baik mengkondisikan seseorang lahir sebagai manusia. Namun, karena perbuatan buruk yang pernah dilakukannya juga berbuah sebagai upapilaka karma, sehingga menyebabkan manusia tersebut lahir cacat, miskin, atau tidak bermoral. Nah, inilah yang menghambat
perbuatan baik atau jana kekama yang telah dilakukan, sehingga orang yang terlahir sebagai manusia akan cacat, miskin, dan lain sebagainya. Nah, jenis kama berikutnya adalah disebut upagataka kama, yaitu kama yang berfungsi memotong atau menghancurkan kekuatan janaka kama. Misalnya, janaka kama mengkondisikanlah kelahiran sebagai manusia, tetapi karena upagataka kama bekerja menyebabkan umurnya sebagai manusia sangat singkat. Jadi kama sangat berhubungan antara kama baik dan karma buruk. Kama inilah yang membuat kehidupan seseorang, khususnya manusia, menjadi berbeda-beda. Kita dapat belajar dari kehidupan ini, belajar dari fakta yang ada di masyarakat. Ada orang yang dilahirkan dengan umur pendek, ada orang yang sudah pendek umurnya juga sakit-sakitan, ada yang sudah penyakitan cacat pula, ditambah lagi dengan kehidupan yang miskin. Bayangkan betapa mengerikannya buah dari karma buruk. Sebaliknya, ada pula di antara kita yang dilahirkan serba beruntung, lahir di keluarga kaya raya, sehat, kemudian panjang umur, banyak pengikut, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini adalah karena faktor karma masing-masing, hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan itu tidak hilang, seolah tersimpan, dan inilah yang menentukan tumimba lahir setiap makhluk berbeda-beda. Kita sendiri di dalam keluarga dilahirkan tidak sama. Kamalah yang menentukan kita lahir bahagia atau menderita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha, marilah kita tumbuhkan pengertian ini sebagai pandangan yang benar atau samaditi. Karena pandangan benar adalah bagian daripada melakukan karma baik. Dalam Samyutta Nikaya 1.293 disebutkan, Yadisang labate bijang, tadisam labate palang, kalyanakari cak kalyanang papakari cak papakang. Sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Ia yang berbuat baik akan menerima kebahagiaan, dan ia yang berbuat jahat akan menuai penderitaan. Inilah yang harus kita pegang sebagai prinsip hidup kita sebagai umat Buddha. Dan dengan prinsip seperti ini akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan terus melakukan perbuatan baik untuk mengurangi akibat dari karma buruk, sehingga kemudian waktu kita dapat lebih berbahagia, lebih tentram dan damai, lebih sehat, lebih panjang usia, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, untuk keuntungan duniawi, marilah kita gunakan karma baik untuk mengikis kilesa atau kekotoran batin, kekotoran perilaku kita, ucapan kita, maupun perbuatan jasmani kita. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan selalu melindungi kita semua. Sesuai dengan ajaran karma, barang siapa yang tidak menanam perbuatan buruk, apapun alasannya, tidak akan menerima akibat buruk. Demikian pula jika kita selalu menanam perbuatan baik, kapanpun kita akan menuai kebaikan. Dengan demikian, Dhamma dapat melindungi kita karena kita memiliki kebajikan. Jika kita tidak menanam, maka tidak mungkin kita dapat menuai. Tetapi jika kita menanam, maka sangatlah mungkin kita dapat menuai. Itulah prinsip kerja hukum karma. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan kepada semua makhluk, dan semoga kita dapat terus berbuat baik sehingga kita dapat terbebas dari penderitaan. Sabbesata bhavantu sukhinata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kita lihat tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih penyidik tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Antika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. BC2, Bang 2, Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3, Sisprian. 1M. Yeah. Baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Dengar Pro 1 bergabung dengan komunitas itu pasti memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan sosial, seperti meningkatkan kebahagiaan, mengurangi rasa kesepian, dan juga membangun ketahanan diri. Komunitas menyediakan dukungan sosial, meningkatkan harga diri, serta memberikan rasa memiliki yang memperkuat hubungan antar manusia. Aktivitas ini juga efektif meredakan stres dan juga kecemasan, karena dengan bergabung dengan komunitas ya, bertemu dengan banyak orang, nah ini secara tidak langsung membuat kita tidak merasa kesepian, kemudian membuat mental menjadi sehat karena ada teman untuk kita melakukan sharing-sharing. Pendengar Pro 1,
2: dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Pro 1 RRI Singa Raja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singa Raja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim mesin, maksud kami vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel dan viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Nah, faktanya klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker itu tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine, pmc.ncbi.nlm.nih.gov menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atas kebersamaan Anda ya yang masih setia mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, kami akan ajak Anda berikutnya untuk mendengarkan drama radio malam hari ini dengan judul Peluang dan Jarak Dunia Digital dari RRI Bandar Lampung. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu leh, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Swastiastu, Rajang Wengi, Sambat Nomor 1, Sinamian nggih, menapi gatre liang buat Ris niki mewali jodoh nggih sarang sematan sami pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Makin kata acara jebak jejak balik ini nggih makin duro sampun nggih sesi pertama terus jagi nyangger 34 nelfon Gedoras ring 2464 utawi ring WhatsApp call Pro 1 08 11 399 979 andal nggih. Jebak jejak balik ini kator nyantos puput ring galah dase wengi nggih Doros. Panelpon ke pertama nggih terus motris jagi sanggre 24644. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi.
1: Napi gatra motris.
0: Ai, punapi gatra motris bece. Ditambang punapi gatra ne.
1: Gatra ne kena mantap.
0: Kena.
1: Pasar malam.
0: Kenapi?
1: Ada tekel di pasar malam.
0: Di pasar malam. Rame nge.
1: Rame. Pak Umay ngerti.
0: Nggih, dia tambang, napi niki ngarsen tembang Pop Bali nggih.
1: Anggone yen karya.
0: Wi karya sani.
1: Kalem-kalem samo.
0: Kalem samo. Mangke domon.
1: Enten.
0: Kalem samo. Oh, dan wenten nih kan nggih, ampur.
1: Dek uli nggih.
0: Dek uli nggih. Kalem sambo. Dek uli ampun matembang wow.
1: Ya sini.
0: Sani mau denapi.
1: Saling isinin.
0: Saling isinin. Oke.
1: Sani samian teman.
0: Sire.
1: Jare mbok Tris seksaman to kalah.
0: Seksaman. Santai. Mewali Om Santi Santi Santi Om suksama majang ditambang eh sampo nyarangin mewali makin buat ricagi sanggre panelpon selantonnya nih Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi Tris.
0: Halo Bu Manda punapi gatre Bu Manda.
2: Macik manter.
0: Macik napi niki. Oh, becik Bu Manda nggih, napi.
2: Mantan sih, makanya becik-becik mantan.
0: Napi tembangin dulu niki Bu Manda.
2: Nampak bulan.
0: Nampak bulan niki si Yansa sampun malah jebos metembang niki.
2: Oh, ampun nggih.
0: Malah jebos niki.
2: Sampun Bali nengah mantan ampun.
0: Dauli.
2: Roman. Ampun mah. Bukan sandat sama kenten.
0: Tapi Bu Manda?
2: Bunga sandat.
0: Bunga sandat. Nggih, majeng sira dikit tembangnya.
2: Peteng-peteng macik-macik bunga sandat.
0: Pang mie.
2: Pang mie di pulau sana. Gak tuh gede nge terus nge
0: terus
2: majang ring keluarga Tris. Mat malam majang nge. Maka kami nampun dan bisa bahasa halus gating.
0: Campur tanpun tan kenapa Bu Manda bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris dados.
2: Campur campur es dados nge. Nge kan bisa gating bahasa halus niki
0: bahasa Indonesia. Iya, salamnya buat siapa Bu Manda?
2: Dalamnya buat yang tadi tuh siapa tuh?
0: Ditambang.
2: Oh, ditambang. Malam aja nih. Tanggihin niki Bu Manda dan bisa ganti bahasa halus ganti soalnya.
0: Bisa.
2: Karena bahasa Indonesia ini kan apal ampun nih.
0: Bahasa genep uning Bu Manda.
2: Bahasa genep pengen kumit Tris.
0: Tiap hari uning bahasa genep nge.
2: Iya, masa genep boleh setiap hari uning. Masa Bali gak tuh kajian bertara yang murid-murid jani boleh.
0: Hmm, gitu.
2: Maka bilang bahasa Tokyo gitu.
0: Aduh, nge, patut nge, bahasa dura negara.
2: Iya, bahasa dura. Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, terus Bu Resmi, Bu Ketut, Cire Malu itu beli tawon,
0: beli tawon, aduh protes mulai jebos ragane nih kak,
2: dan beli tawon 6 bulan nih ke sungkan nih, soalnya nak teman bercanda di udara nih. Buat Pak Komar Made kan ampun usan ge kenten bermulan madu di Tokyo.
0: Nggih.
2: Ampun Patris, mantun ampun ke Bali nih.
0: Ampun ampun Bali ge.
2: Pak Komar Made ge.
0: Wow, wow.
2: Ampun ge kedean ampun di udara, petang-petang panten tiap ge peninggalan nih.
0: Nggih.
2: Mirengang mirengang suarane Tris iki.
0: Suksema Bu Manda. Sampun saya ge.
2: Suksema.
0: Suksema Muali, wajeng Ibu Manda nggih. mekedekan mang deten kiap nginten nggih ampun nang lumun sirap niki nggih. Sarangin Bu Tris santos puput kala siaran ring jam 12 wengi nggih. Boleh bau dado sirap kenten. Malih siki penelpon nggih 24644 terus. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Swastiastu. Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi sirai ireng tiang niki.
1: Rahajeng kenal Bu Tris nggih.
0: Nggih, sareng sira niki?
1: Sareng gede ya.
0: Gede?
1: Gede kenalnya.
0: Niki kan aran niki pun.
1: Napi?
0: Gede kena nih saking napi.
1: Saking Singaraja.
0: Singaraja napi nih ke?
1: Singaraja kota.
0: Kota?
1: Kota Singaraja.
0: Singaraja kota.
1: Enggih, raja kenal ya?
0: Ampun kenal nih Mbok Tris.
1: Putra kenal Siki Mbok Tris.
0: Napi nih ke?
1: Beli kolon jari sampun tembang ya?
0: Beli sira?
1: Widi-widiannya.
0: Dereng.
1: Di Diana pun guys, sana mamurde sayang Mbok Tris kan?
0: Sayang Mbok Tris, napi nih kan gitu
1: teman? Sayang lantan guys, sayang lantan guys.
0: Sayang, makin gak durus megatera dengan Mbok Tris, rara dengan gak.
1: Kasih nami yang pemikat, para ini gimana mengenal wong ini makin guys. Kami kantun mekari lembur, tetap semangat ke lantan guys. Kami kari sungkan, Bungong Iblis kena nih.
0: Sayang, dados ten panggil nih kita tembangin makin umun.
1: Dados ten rentan nih?
0: Sayang kan dan?
1: Nggak.
0: Oh, dianten sayang nih kita nyak mas.
1: Bukti terus nih wantannya.
0: Saking nak sirah?
1: Widi-widian nih.
0: Bukti terus nih. Oh, nggak. Oke. Jantas tembangi.
1: Majang ring Mbok Tris kenyemi kari manis.
0: Kari.
1: Dipertahankan.
0: Seksamem.
1: Semua untuk galah Om Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih sampun tiga penelpon kene yang paletan ka pertama nggih. Mungkin mesadakan dumun nggih, terus mungkin biar saya dumun, pirangan sarang-sarang niki tembang sani sampun karsa nggih.

0: kembali sami kongahang saking stasiun radio ini. Sami mungkin miring biar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Enggih kantor dengan acara jebak jejak balik ini ye. Wentan galak kirang langkung 10 menit iki ring ajeng ki terus niki paletan Pak kaping kalih nggih. Sani paling unggul tawi malih duang penelpon nalan iki nggih. Mau terjagi sanggra doros Om Swastiastu Rahajeng Wengi. Halo Om Swastiastu Rahajeng Wengi. Si Rereng tiang niki.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi gedak.
0: Nggih. Si Ren iki nggih beli wawan iki.
1: Nenten.
0: Pak
1: Nyoman satu negara.
0: Oh, Pak Nyoman, wih, niki nembe niki Pak Nyoman Penapi Gatra.
1: Ini aman sinan yang kecil dekat sehat.
0: Nggih, setengkar. Nggih, setengkar sehat Pak Nyoman. Ngerti yang tembang napi niki?
1: Jangan nggak tembang. Anu niku Bayu Kawe Dados.
0: Bayu Kawe Dados, ani judulnya napi. Megatera sarang sira
1: sane wau dipun ibu sira dikon kan bisa
0: Bu Manda.
1: Bahasa wayang di kawasan kita
0: nanti. Pak Nyoman, ampura dumun iki tambangnya Bayu Kawe, wenten sarinem teri kasem sarang rondo ayu manten kayun.
1: Kayun
0: nih. Bisa nih, napi niki.
1: Anu pawiji, ibu resmi telur, Pak Arif Beca resmi rume. Pak Batung, Pak Cid gue, Pak London itu, Bro Malen di Pak Mahmud yang berobat gue. Ini matres pesan bertamu gue. Matres rajin juga, itu mau bisa orang kayu rajin sekeluarga gue.
0: Cuk semen nggih majang Pak Nyoman ring negara nggih saking negara mangkin motris jagi ke Bangli niki nggih Om Swastiastu Rahajeng Wengi aduh
2: wengi matris
0: jogati beci jogati melali niki motris singa raja negara Bangli mangkin nggih
2: yang masih jauh-jauh kanyang dodong. Tapi dekat di udara kan?
0: Nggih, patut. Nggih, menjadi orang menapi gatra becik nggih.
2: Becik-becik rayu-raja. Berjayang bersua sarang matis di udara makin kau.
0: Nggih, ngerti tembang napi ibu.
2: Lagunya, tembangnya Selem Manis.
0: Selem Manis.
2: Nggih, patut cerini yang minta sekarang Selem. Manis nih hilang lu Selem nanya.
0: Mbok Tris patut Selem Manis masih ini.
2: Seperti madu tapi manis sudah hilang.
0: Mungkin kari.
2: Mengatur jadi pantun nampun selawat waktunya nampun 5-8 menit dong.
0: Nggih, terus.
2: Ayo Pak Nyoman negara penapi gatel Pak Nyoman. Ini kira hari pasti ke Denpasar tak bisa masuk. Ini kira pernah naik ke Denpasar ini nonton malam. Kereng ngeraja ngemat malam Pak Nyoman ngemongi rayu raja Bu Resmi Mbak Pipit sudah malam istirahat dulu besok pagi pulang lagi ya mat malam ya Bu Ari PT Ari Semeru Jero Mangkuwira Ari Bawa Mariarse ya sarang sempetan sarang sami para pecinta jejak Bali kini. Suksama
0: Mbak Tri.
2: Salam buat keluarga. Semoga ikan layu rajeng.
0: Suksama. Ngiri Bu Janura nge. Salam sarang keluarga naler. Ngiri Mbak Angli samian nge. Nge male Mbak Tri semakin jagi nyalami niki Bu Komang Ari Lastini nggih pun api gatre nyarengin mantan gabung ke mantan motris salam sarang grup asik-asik happy nggih suksema mewali majang Ibu Ari nggih BT Mok Mini nggih naler Pak Nyoman tetep samian sampun iki nggih Pak Mile persatu pendengar sami sani mungkin nyarengin acara jebak pun iki nggih. Malaja bos usan jebak jagi kator acara ruang rindu nggih sani durung boleh megatre mungkin durus malaja bos sarengin ring acara ruang rindu.

0: pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jaya. Kita kembali berjumpa kali ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah siap untuk ikutan gabung ya, silakan yang ingin bergabung sudah terus buka telepon 24644 dan juga WhatsApp Pro 1. Oke, langsung aja tiga orang penelpon ya. Terus mau sapa dulu berikut ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Di Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Tri.
0: Iya betul, Pak Mahmud. Gimana kabar Pak Mahmud?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya. Oke, Pak Mahmud, mau dengerin lagunya siapa Pak?
1: Lagunya Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar, yang mana?
1: Menanti Kejujuran.
0: Menanti Kejujuran, oke. Terus cari dulu ya Ibu, sambil salam mungkin Pak Mahmud. Pak Mahmud. Baik, silakan Menanti Kejujuran.
1: Salamnya buat Ribau, selamat malam Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Bano, Pak Cip, Bang Lee, Bitawan, Pak London, dan kesemuanya aja. Ini Mbak, ini di gerobak lagi angin keras nih.
0: Iya kah? Ya, terus dengar suara jangkrik aja itu.
1: Iya, ini anginnya anginnya keras sekali.
0: Oke, Pak, bentar.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Pak Mahmud. Ditunggu lagunya. Oke, ada lagi yang mau ikutan? Pasti ada ya. Sudah berdaring 24644. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Ibu Kartini di Lingga. Iya, Ibu Kartini. Lagunya apa, Ibu?
2: Kalau ada Kamelia satu ya.
0: Kamelia satu.
2: Ya, ini. Ada ya, Mbak?
0: Kamelia. Oh, adanya Kamelia 4 ini ya. Gak ada yang satu, Ibu.
2: Ya kalau itu apa tidak ada?
0: Sebentar.
2: Dari Komedio.
0: Jadi?
2: Dari Komedio duet.
0: Judulnya apa Ibu?
2: Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Komedio. Yang versinya itu mau nggak Bu? Inka Kristinya mau Bu?
2: Oh.
0: Bukan.
2: Boleh.
0: Mau?
2: Ya boleh
0: dah. Oke, salamnya buat siapa Ibu?
2: Salam buat Pak. Tadi Pak Fani ya?
0: Pak Mahmud di Gerogak.
2: Ya. Pak Mahmud, makasih pelingannya ya. Ada juga Pak Bano, ada Pak Sidya, ada Bu Cawang ya. Selamat malam. Selamat aja. Ada juga Bu Resmi, ada juga Bu Manda, ada juga Bu Janura ya. Ada Bu Ketik-Ketik dulu. Ada juga Pak Ulala ya. Ada juga Pak Anwar ya. Selamat malam ya semuanya Bapak ya. Selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih Ibu Kartini. Enggih, suksema Bu Kartini di Lingga ya. Lanjut dari Lingga kita akan ke Bubunan ya. Halo Mbak Mini.
3: Halo terima lagi scripter yang anda.
0: Ini kayaknya udah ngantuk ini suara-suara udah ngantuk ini. Ruang Rindu. Iya nah kan.
3: Baru bangun.
0: Baru bangun. Oh ya ampun kirain udah mau bobo. Mbak Mini orang pada mau tidur nih, Mbak Mini baru bangun coba.
3: Iya, jadi kok itu udah dengan lagu balik terus langsung ketiduran.
0: Oke. Lagunya
3: karena baru bangun mau berlayar aja dah.
0: Berlayar?
3: Iya.
0: Kemana?
3: Berlayar tak bertepian.
0: Aduh, hati-hati, nggak nyampe-nyampe dong berarti.
3: Iya, karena ya, malam, karena angin juga nggak nyampe-nyampe.
0: Iya, kata Pak Mahmud lagi angin kenceng, Mbak Mini.
3: Iya, di sini juga sama dari tadi.
0: Oke, okay. Buat siapa ada salamnya? Lagi. Sudah.
3: Ya, salamnya digabung aja dah, gabung aja dengan yang sudah tadi sudah on air ya. Belum fokus sini. Ya, please, hati-hati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Mini. Penelpon kita yang ketiga di sesi yang pertama ya. Oke, sudah ada Pak Mahmud, ada Ibu Kartini dan juga Mbak Mini ya. Jadi silakan yang mau kirim salam lewat WhatsApp juga silakan, nanti terus bacakan salamnya mungkin yang enggak sempat ikutan gabung ya. Kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti terus sapa kembali Anda ya.

0: pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Baik, pendengar masih di acara Ruang Rindu ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Tiga orang penelpon lagi terus akan sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapakah ini?
2: Halo Mbak Tris.
1: Halo, dengan beritawan ya?
2: Pas.
1: Kenapa?
2: Iya benar.
1: Betul. Betul. Bukan beritawan ya, kalau kalian Anda. Beritawan
2: nanti sengat nanti.
1: Beda cerita ya. Oke, beritawan lagunya apa?
2: Pengen dengar lagunya. Kemarin kayaknya masuk, gak masuk.
1: Gak masuk kemarin ya?
2: Kayak masuk deh, kemarin gak punya apa ya sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Oh, pengen denger lagu itu. Boleh deh, Ella.
1: Ella barusan nyanyi itu. Masa? Berlayan tak bertepian.
2: Oh, yang bertepian Ella ya?
1: Mm-mm, betul.
2: Yang direquest sama
1: Mbak Mini.
2: Iya benar-benar. Kalau gitu Nikardila boleh deh.
1: Nikardila judulnya.
2: Ingin pulang ya?
1: Ingin pulang. Udah malam ya, pulang ya?
2: Iya, nanti kata orang tua zaman dulu tuh Sandi Kawan udah di rumah.
1: Bener. Oke, siapa lagunya?
2: Sekarang subuh masih di luar
1: tuh. Iya bener, dicariin ya.
2: Iya, ada lagunya kan Matris ya?
1: Oke, ada.
2: Ya. Tadi Bu Kartini di Lingga ya. Terima kasih. Pak Banus di Bondo, Pak Cip di Muncar, Pak Widi Made, Bu Yeni juga ya, Bu Merwati ya, Tiga Wase ya, terus Bu Janura, Bu Manda, semua-semuanya deh, digabung jadi satu pokoknya. Selamat malam, terima kasih Mbak Tris, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali untuk ditawannya. Kawasan Ticikula. Lanjut, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Tri.
1: Iya betul, Bu Ari. Ya akhirnya iya. Bisa masuk ya.
3: Tadi tidak bisa masuk.
1: Oke Bu Ari, mau request lagu apa?
3: Bicara mengapa tiada maaf dari mengapa tiada maaf.
1: Maaf, iya. Oke, ya. Siapa Bu lagunya?
3: Salam
1: Bu.
3: Tadi buat Pak Tawan ya, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini, Celi. Terus Bu Kartika, Kartini, Bu Yeni, Bu Marwati, Pak Samo, Pak Windy Made, Pak Ribawa, Pak Carme, terus Pak Astawa, Pak Yuda, dan Pak Banu. Terus Pak Mr. Mahmud, Pak Netep. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Tris.
1: Iya.
3: Buat Mbak Tris. Makasih, hati-hati pulangnya Mbak Tris.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Ari. Ya, satu lagi ayo, siapa yang mau ikutan lagi ya? Halo, selamat malam. Oh, terputus sayang sekali. Bisa dicoba kembali pendengar ya. Silakan. Berikutnya terus mau sapa lagi penelpon yang ketiga ya di sesi yang kedua. Oke, okay. Oh belum ada yang masuk. Oh sudah ada yang kirim WhatsApp ya. Selamat malam untuk Pak Yus di Grogak. Salam sehat selalu katanya ya buat yang bertugas. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Yus ya. Silakan satu lagi terus mau tunggu penelpon berikutnya. Oke, sudah ada yang masuk ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Tris.
1: Iya, betul. Selamat malam Pak Made Ribawangi. Lagunya apa Pak Made?
4: Ini lagunya, requestnya Pak Carme Beruri, Hilang Tak Berkesan.
1: Hilang Tak Berkesan ya. Oke.
4: Okay. Ya, siap. Lagunya katanya untuk Dek Reni di Banjarmasin, Pak Dr. Wiryase di Bandung, Sobat Alumni 80 SMP dan

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya pendengar, 55 menit sudah lepas dari pukul 10 malam ya. Aduh, mohon maaf sekali Ruang Rindu harus terus tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, karena sekali lagi kami akan hadirkan Kilau Pancasila ya. Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti persembahan terakhir kami, yaitu adalah acara siaran budaya ya, dengan judul Arja Budaksari bagian 4A ya. Dan ini salam terakhir ya, disebacakan untuk Ibu Janura yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat malam Ruang Rindu, mau kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Ari, terus Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Bu Resmi Desa, terus Resa Dadini ya maksudnya ya, Mini S, Bu Ketete Jakulo, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Mangkuri Bawa, Pak Astawa, Blitawan, Pak Inggris, Pak Olala ya. Terima kasih Bu Resmi juga, terima kasih, selamat malamnya yang belum bisa bergabung. Semoga besok malam bisa ikutan lagi ya di acara Ruang Rindu. Oh, besok kita akan ikut relay ya, Ruang Rindu berjaringan ya, nasional ya besok. Oke, tunggu hari Kamis ya pendengar ya. Tentunya terus ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kurang atau salah selama menemani ruang dengar Anda di Singaraja malam ini ya. Selamat beristirahat pendengar, untuk Anda yang akan beristirahat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kanal 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Iyan sing ge berasang bayu ni nengah bedek. Dadi jak ngerung kugang dadi. Tuah je singidang lakar ngeliden ane madan sumbe madan panemaya ane madan galah ane madan waktu. Hidup itu wah aturkan waktu ni. Apa waktu ni ngatur hidup? Nibu dikengkene i waktu ngatur raga. Jam sekian harus kini. Jam ini harus gitu. Tetap i waktu ngatur raga untuk menjalankan ane madan tugas penganutin ane ke bos disilipin yen sengge nango awek-awek bebas liberal waktu ngatur irado yani kengken carane pengirado ngatur waktu nah nih jani balik kang jani irago kini yani waktune muntau. Irago kito waktune mune. Irago ngatur to. Iyen nyati waktune bang ngatur irago dikengkene irago. Kanti lantasan memaksakan diri. Mapan waktu irago ngatur jam mune harus bangun to. Berarti konen dot irago bangun. Bo lantasan bangun. Bongel mat sing tampino kena otak eh boy rago stres. Kewalo jani ini rago ngatur waktu eh. Irago kan ngudiang jam kuda ya man. Oh jam onto depan waktu irago nentukan. Irago ker jam one man. Irago mon ker kene man jam one jam onto. Kewalo disubane irago ane madan man lepas ken ane madan nyalanang suwo dharma dharma agama kelawanin dharma negara mapan negara aturu ken ane madan undang-undang jani dini rago berpacu kapining to mawinang rame jani liu tepuk demo-demo di televisi ne di dunia maya menentang ado pro revisi KUHP merevisi masih ane madan undang-undang apa tuh KPK apa di wah dewara tuh tuah dadu saja ada setuju ada sing setuju ane kan benar mekejang benar. Ane sing setuju benah, ane setuju masih benah. Jani kernyepukang positif negatif ini pengdadia dadi anggoja onyang. Ne perlu irago ditenin. Pangsing ulian ne lantasang liu nek nangarawasang ditunggangi oleh kene, ditunggangi oleh kita. Agono keras kesempatan ken ane orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemekasne ane lakan merusak tatanan kehidupan negaraan irago ne. Tanah petik ane lakar ngai uwuk. Dini bo irago harus hati-hati. Para petugas harus sigap. Harus teliti tidak boleh gegabah. Apo buen bedek-bedek ham, bedek-bedek ham. Nik hati-hati ane irago sebagai petugas. Banyak saja di jalur yang benar. Menjalankan animadan konstitusi kita nak ngarausang. Yang demonya sing irago melihat kewala kerusuhannya. Melewati batas merusak animadan fasilitas umum. Mengganggu ketertiban di jalan raya. Nih yang harus ditindak tegas oleh petugas. Irago sebagai masyarakat kecil di bawah tetap minta keadilan. Biar tidak yang namanya tebang pilih, pilih kasih.
Tuh nih tanah apa ngok. Tapi ini ide bertada dua agung dini di Asta Bumi. Ide sang Prabu jet lajar ide. Ngemargiang ane madan hukum. Hukum sekala kelawan hukum ni sekala. Yen hukum sekala sudah tertulis di awek-awek di undang-undang anin sing tertulis ni yang beracuan pada ajaran ajaran agama kepercayaan yang menyangkut dengan niskala yang menyangkut dengan karma pala mekejang tu subado ni madan rambu-rambu ni cuma irago harus mau dan tidaknya apa sing lakarnya lanang. Sebenarnya sing yo dewa yen suboi rago taat pada aturan lampu kuning kita harus hati-hati siap-siap untuk berhenti nelen lampu kuning jak siap-siap nancap gas sering terjadi dan kenyataannya fatal di samping kecelakaan merusak diri sendiri juga merusak orang lain menyebabkan orang lain itu sakit. Yen subo lampu kuning berarti subo was-was untuk berhenti. Nene ide batara dua agung mawinan karte gumine gemah karipah loh jinawi asing tinanur sarwa mupuk asing tinuku sarwa murah pat-pat kegelarangan tuk ide nulat pemargan ide sang Prabu Dasarata diwira carita ramayana apa sih? Waduh, don serereng weda ilmu pengetahuan diutamakan mapan melajin animadan aji sastra nawang animadan ilmu pengetahuan lakar mengentaskan animadan kemiskinan mapan sangsara ni dasar ulian blok baloge dari lacur ni ane ketitirin antuk ide semua lapisan masyarakat diwajibkan untuk menuntut ilmu gratis harus saja uli di SD ngantek di perguruan tinggi kita cita-cita pemimpin ini di Asta Bumi pang mekejang melek urup pang sing agon alasan ada rambu-rambu di jalan raya tiang sing bisa maca pang sing ada alasan ke kita coba kita lantasan bakti ring dewa ring ide sangyang widi nyalanang ane madan ajaran-ajaran agama pemekas ini di Asta Bumi agama Hindu apa je agama nih apapun agamanya tujuannya cuma satu mencari kedamaian moksartam jaga titi ya cai tidak bepang jaknya damai di dunia dan di akhirat gitu nang ngarasa mawinang dasar ini untuk yadnya medana mepunia tuh anik angge di dasar nomor lu dar malu peng piter puja ering kawitan ering leluhur mapan mekejangan diterima ini adalah warisan leluhur tegal carik apa luwir itu warisan leluhur pengsing leluhur ini genu warisan itulah ini harus dipertahankan kengken carane ya jelas ide bunitenin suang-suang ada peseraman icine kegiatan yang mengarah ke spiritual penggigisan spiritual mapan beda tipis spiritual ya spiritual beda tipis pang saja-saja tuh tetelu nomor 4 masih tersira lawan sewa gotera kabeh harus sirago punya prinsip bersaudara
basun dewa ku tumpakam. Itu say-say di ngatau. Kewalo laksana ni praktek ni senyak itu. Nih harus prakteknya. Mawina nak pidan, dua-dua pidan, teori yo sing nawang. Apa ni madan Sri Kayu Parisuda sing nawang yo. Jek jawabo Sri Kayu Ngudel kita. Kewalo laksana ni aplikasinya di dalam perbuatan sehari-hari banyak ngenin. Raos berpikir mepinah sehingga ni boyo-boyo apuin melaksana ni ane jalan ango sebagai itu landasan di kaki pidan sekonde numbak di karik dur capil papah ne misi canang atanding aturang canang balu aturang canang sibit sari banyak selamat apot artinya ada sing nawang kewala ke pertama adalah manut keyakinan iragot dasar negara iragot persat animadan ketuhanan yang maha esa iragot pertama harus eling ingat

Nih. Ingetang tuh nih dugas idewo subon nemadan sanggup. Ngulungang munyi artinya sanggup. Mapan ien lengise ulung dadi duduk ban kapas. Cari kapeng ngulungang kopi di meja kantin ngidang duduk ban tisu atau silap-silapin lap-lapin silap-lapin kewalo yang ulung munyi hati-hati ada udah mesaut ngidang ulung munyi duduk apa anggot kaset. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang anda katakan harus konsisten dengan apa yang anda ucapkan dengan perbuatan anda. Pangsing lah gue gak usah kangen ya kauh laksana. Itu yang arti sebenarnya. Bukan nuduk-nuduk bakat rekam, bukan. Harus sesuai dengan kata-kata. Ah gitu rawose. Ah sanggup gitu sanggup. Sing sanggup. Sing sanggup yen konu ragu-ragu. Dan kamu memanina semangat kini-kini-kini. Dumada ya sing ada kapi ambang. Sing jegelajak. Oh nah pasti ya. Pupuin misi pasti. Pasti saya kamu. Sing lantas kamu. Nih bo. Ngelong janji ya dan. Kapan ini ingetang tuh. Ane madan. Subuh ngulungang munyi. Ma pomongan di kaya kawan.

Ta. Bagi seorang ibu amat sangat menyedihkan, amat sangat menyakitkan, mengerikan. Yen prade kanti mati rikalane ngelah anak jenik nip. Mawinang paling ditakuti nih oleh orang-orang. Mawinang tetap irago nunas ice sekonen irago lakar melaksana do tujuan poinnya.

0: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Buang air besar sembarangan, malu ah.
2: Iya loh, buang air besar yang benar di jamban, jangan di sungai atau di pekarangan. Nah sekarang juga miliki jamban.
1: Tidak sekedar jamban untuk buang air besar, Bli, tapi miliki jamban yang sehat bisa jauhkan keluarga dari penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan disentri.
2: Benar loh, jangan sampai gara-gara sakit, anak-anak yang masih belita dan masih di kandungan berisiko mengalami kondisi stunting, kekerdilan, atau gagal tubuh.
1: Aduh, takut, Bli.
2: Maka pastikan kita semua miliki jamban yang sehat.
1: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

0: yen klak-tak-klak tekangan yen bebelongan itu. Ditu artinya raga uli di pertama menjanji mara metemu sang yang kamu bang lawaning sang yang kamu petak mijilang ane madan tirte kaman dalu ide sang yang Wisnu ane lakar ngicenin kekuatan miara nyetiti itu ngut peti de betara barakma api api asmara oh pasti betara barakma pasti tidak ngicirin kekuatan kekuatan api api asmara bolantasan ada api asmara mare lantasan itu ide betara Wisnu terdun seret ning tak ning aketak kalau ning mawinang pianake madan cening encah ane ning mare sang yang isuara ide sang yang pina sang yang isuara pina ke pengelebur mendaur ulang ane subuh sing dadi anggo dadi bin didaur ulang dadi anggo kalau len hasil pekaryaan ini bertaruh ke nirago dan berada menusuh mendaur ulang kan yoh bedane nak bisa lakar ngawat uang penyakit wisial gitu dikengkin nasi aking itu daur ulang plastik daur ulang pengdadi yang nimadan menggunuh itu lakar nemuang yang nimadan ngawat uang penyakit jani do sang berago guru wisisa ido sang prabu subuh jadi yang biakang untuk melarang memakai plastik sekali pakai tuh tas kresek itu dan ngena-ngena di TV itu di iklan-iklan ini melayu-melayu itu akan harus dikurangi tuh. Cepen cemaran tuh ini ngeranang kegumi gersang kering gitu kewah takar untuk menghilangkan tuh lapisan-lapisan tanah yang subuh bak ini ke kita apa pulau apa celakang sing mupung mau bilang jani boh nyak pada sadar di swalayan sama kejang bajang ini pengumuman termasuk idewe boh mebelanja sing man ini madan tas kresek cara pindahannya ngabo rago sadar jani ngabo jani ane mulu ramah lingkungan gitu. Tuh. Penting nih Rago harus tawang. Beh, nih kartalo dijekat dan dilakukan ada jak ijuk ya bincuk ya lakar ngurusang anu keseniannya anu lakar tampil anggo dini di balai desa boh ya mirip man sekon nih sekan nih lakar tampil anggo kayang tuh dud Dit, bangun, Dit.
1: Kerana pemangik itu

0: Ayang, ayang, ayang.
1: Mending tu dia dah
0: satu. Ayang.
1: Jangan jangan dapat tu dia kita
0: berjalan. Kelas limpuk.
1: Jangan jangan dapat tu.
0: Nah,
1: tu. Lak lak bejeng ngaji. Cak mulu. Sing dan bayu nuk ngapat je nang durian ibi tu.
0: Terus. Kelas limpuk timbal ne.
1: Man belinya dah gayan cipragatan. Mereka. Orang Afrika orang itu bedek memunyi bedeknya mak gaen.
0: Oh.
1: Ya nak Jepang bedek memunyi liunya mak gaen.
0: Nak Jepang.

0: Nusa baru bangun subuh. Kemudian je benar dagang sih itu.
1: Benar pulau paling ni dah
0: bersih awal. Ngidang ada gua ngaya sibit sari. Ada orang ni dapat cara malu ni merupa badan saiban. Baru katunas.
1: Ngat ke orang canang
0: kan. Canang yang lah.
1: Bebe stroke
0: harus tu.
1: Paling sing tu nak kangwang canang celekos tu. Canang celekos tu ni aji
0: jumat nang celekos
1: kan. Sampai.
0: Nah senisan kangwang berdo bangun canang kok engkok. Pas mui bawa tu. Karena sengkau hidup berbuka jani tu cuba ke gending nak tua tu. Yang ragu ngerosong sekewah. Sukil ban ngerosong hidup jani nak saja. Yang dangan ban aduk nyemak satu ambil yang bedek gitu. Dangan gaya peraga.
1: Aja.
0: Jadi apa ngurus yang seni, ragu seni, ragu demen. Seni yang ngon mayatnya, mau mempunyai segitu.
1: Ya, jangan lah sempat. Peturuh bongelan tupoksi.
0: Tupoksi.
1: Tugas pokok. Dan fungsi
0: tunken,
1: tunjangan kinerja,
0: kena miskin.
1: Nah coba.
0: Ya kalau nak miskin kan ragu kena ya ragu lah. Kalau sing, yang sing ngadok ngidang ngopi nak ragu ngopi. Tuh yang ngon kerana demen hidup tu jak mekedek canggih beli mau berawasat mau sesambatan ngemidar tayang ketunan keluhir ragu dari manusia.
1: Gitu. Mula itu.
0: Sing ado kon ni aluh dari manusia. Apa kerana kita
1: man
0: mapan rago subuh mensyukuri picani de betara di samping tu harus benar panitianan rago ngenyalanu tawi ngemargiang subuh darmo dari manusia. Halo mapan rago bisa ngunduk ibu pendidik tu halo kengkian. Nah, bisa raga mau berayo. Aluh raga menipuan ngide tulung ke satu ambil. Yang kewang lakon ada manusia. Sing raga demen mau berayo, sing demen lah timpal. Kewang agak likar mau jalan berdek.
1: Benar apa ni raga hidup tak perlu mula ngalih ane badan sawit. Rup.
0: Nah, tuh. Ke satu ambil yang mula tunggu si luang beli. Patut ke godan, ya bakal ngubiang. Sing patut cerombak muntut tebal dukaranya ngili kan, komblok-omblok kan iya. Mana dikaitkan apa sing terima ikarang ngapit iya sih itu. Pasti tanpa tepi tu. Ben, kain kotor orang kena ben, dakin jagung ben. Kena dikaitkan luung ne. Apa kena sing banyak luung je bakal terima kan iya ikarang gitu lah. Patut dukarang, patut cer beli yang mulu. Pagah ban mai mau berayu mai kemau. Orang jual bungkung kelihatan itu naik senistan ban penegak awaknya itu kena sing ban mana puan jadi ke ya barang utama biar tu
1: astung karo
0: dia malu misi astung karo tu
1: ye
0: beli lo mau bukti satu
1: mau mau bukti tu kan mau benang beli nak percaya gitu
0: terus nih dinge horto beli sebat puan sing sedang bangun kau nih sebat orang bungkung beli ulung kau nih di atas sangat aja.
1: Jak to
0: mana mulung sing jak miulung kan misi dari dua
1: ni dua
0: lantas bana picau tu bana sing picau di satrio picau mulu utama tu kepicang untuk nak ning ijen ni
1: nak ulik kita tu apa manik pangi
0: ha
1: manik kayu pangi pangi deh
0: pang berak mulu kenal jang tu pang berak saja berak kadang ada dipangi kelungkung. Ini malu dijen dasar kosa kata itu mana?
1: Aja awak
0: beli. Ini seken nada nga itu mulu mau biasa. Sing biasa mau madap tau. Sing pangi tau. Pangi de yang beli-beli. Sing bos biasa dengar tau. Pangi de. Berarti.
1: Bo ane ngelang tau, bo langsung nyanane tau.
0: Yang. Mak-mak bertemu
1: bini nak. Yang beli kan asing. Beli kan. Gegaduhan beli sing demen lakar ngulur-ngulur ane ada permasalahan baik itu penting ataupun tidak penting sing itu
0: kemungkinan
1: penting yen beli ngide beli gitu yen iya beli ya beli ngemang ide ya beli gitu dap ne
0: atin saling mengisi
1: hidup saling mengisi gitu
0: mekengken
1: ngulur ketemu bo kata kan ya sengkalo itu kone bojak langsung seluk beli sengkalo napi gitu
0: sengkalo iki
1: ente to benar kene ya do yen wayan pedih nak sing jaulian tiang nak mulo alam ne jekeng-keng kadang bertayungan liman tiangnya kulit anten yang mekepluk socan.

0: Sojan semaro pangito
1: ngalah socot to gan buong kadi majago.
0: Ha, men malu cer ubong ni tau.
1: Nak kata malu.
0: Socot bungkong. Socot misi pangito kan, kan lengkap itu.
1: Tu nak yo yang mahang tau.
0: Ha,
1: pakai tau. Begitu pesuang beli tau dengan
0: dua
1: dua kayak.
0: Pamukti saja kan tau.
1: Aduh, do beli gede sebat. Ha. Nak di balik sebetnya pasti ada liang kadang.
0: Belum muncul.
1: Suka duka kadang.
0: Suka duka.
1: Liang sebab ni cengkan malu nang apa duka malu nang apa suka.
0: Belum muncul ke? Pertikal horizontal.
1: Yen duka malu nang jek suka pasti suka. Yen suka malu nang duka pasti nututin.
0: Kangen tosang.
1: Mendiang nak duka ya ni sebab ya ni. Jadi yang liang ni jek suka teka pun jadi.
0: Kangen.
1: Apa banding orang jek langsung ya masih beli nyeluk. Ya masih nyeluk itu.
0: Beli nyeluk ngedang ni pegat. Nyeluk tau.
1: Tampino tu ane belum.
0: Belum terima bian.
1: Serahkan kau ane baru. Itu. Niki makin mirah.
0: Mirah itu. Mirah sing mirah pangi.
1: Bukan pangi.
0: Tetap ya pangi itu. Atau ben man pijau.
1: Bian.
0: Dadi sih ngajak ke itu beli.
1: Mungkin kena man.
0: Nak mahal tu sebenarnya ada pijau tu.
1: Tu nak bungan kena. Kena kita dah ngerawasang. Dijo ane madan mahal ni, dijo mudah ni dikenak eh.
0: Yang rosong yang subuh dikenak, sang kaning las cario kena nak ngicir. Bisa dia? Kelas, apa raso paikat matimpal ni?
1: Mau
0: berayo, kesatuan ni saling ngidie, saling mekidiang, saling penyuhang. Apa ni ada gelaragan, ikhlasnya gak turun beli tu.
1: Bener, beli.
0: Terus yang takut masih...
1: Bo kita ngado nyamuk sampingan
0: kena kan
1: masih
0: kapat teko kelimut teko sing dagai dia tuan dek nih.
1: Oh yang tuan tu si sing kanti bo dia aku kan penyok kita
0: suka duka bin satu am lah jadi mas suka binan kedang apa beli nak bisa naya
1: bahasa yang kita kan sing binen lo
0: menyatu yang ijen lebih jauh dari kita cara nih lu
1: nah jadi sekini jadi angin niki nah aring sejeroning isin katong mondoge do lebih anak.
0: Nah kene mode roh nak totoning ya. Gede nah sabut sampun kek yang na sana pasuitan dia sampe gede beli gede yang tiang guru tiang beli amo makin pun puput ayah beli gede katoreng merajaan dia niki wedan semadro sebit hari saat maka beli gede ngelang dikirang langkung lurus nak ambil asana ke kaluliang beli kan model itu
1: beli bubangan kecelek bidan
0: kan model
1: nah, agar pembelian pupur sih gitu ya pembeli pupur berpikir beli
0: mana
1: yang mau pupur nak metapel
0: itu
1: beli kano dari itu jadi sing tadi kita anu ngeraos ian kita benar-benar kang rago eh
0: benar
1: tapi yang isin katung
0: eta mapan gede dah katung lho yang isin pang
1: nantinya kan ditu dah go
0: pasing
1: cakeno cempungan ke katung eh
0: rasane pangi pangide nya pan pe cakeno munyi teh nya
1: nanti
0: lah isin katung yang ada nang nah model nang kali yuto rek kan model
1: mencemplung jadi tu kita
0: cemplung kan nang langguin
1: nah artinya kan tidak aku sih subuh biasa atau jadul aduh macam
0: apa benar macam nunggu macam penipuan mapan beli bin uang lembar pang luang bancang ke jalan kan doh itu
1: jadi kan tergantung situasi kondisi ini pangsing tidak aku sedok mencarikan
0: modelnya
1: tidak aku ibet dot pikirannya jadi tidak aku
0: cang bos saya lah pikir
1: gitu
0: mereka cara
1: yang belum jadul lah cari yang ton katur niki itu benar ya belum tidak aku kerja kan nunggu lah kena kerja jadul jadul tunas
0: saib punya menjadi rumah udah nang gaya apa nih jadi perlu nih kikin kikin
1: cara
0: itu
1: cara pangsing mekangan dan pemanian itu di dori mekangan jelek jadi makanya itu ikhlaskan ya mulai sing kena jagda aturan ya go
0: gitu
1: dan yang maturan
0: mudah yang nak langgai tapi si lantai dua kita dulu si bin
1: nah apapun itu do pikiran
0: do pikir itu
1: sing
0: merayu tegal
1: suka
0: duko dasar
1: bener
0: tuh maro ya. Oh, itu nih.
1: Sing ambigu,
0: ambigu,
1: ragu-ragu.
0: Oh, ambigu, pangideh,
1: ambigu. Udah boyo selam di dong.
0: Itu.
1: Iya, pangjar.
0: Mana tekanan nak lebih kayak gedean kento yo.
1: Percayalah, hai kau Arjuna. Oh, tuh bertaruh kerasnya berpijat tuh. Kerjakanlah apa yang kamu bisa kerjakan dan kamu jangan sekali-sekali memikirkan tentang hasil. Kalau tentang itu, baiklah aku yang akan menyelesaikan.
0: Oh, bos itu sangkar seno.
1: Pasti jadi kenumpang kereta api atau kenumpang apa ada nubes boleh di bagasi nih jangan utas deh aku min repot lah kan ngabin kini kita kecuali
0: badan dong mas
1: barang pecah belah
0: yang letak macam munyin beli rawas beli nak saja utama saja di benang rago singela mapan ten rago subuh nanam yaso kita malu sing mungkin boleh kita tekan biasanya kita sengaden sing kita nyak ya rasa mampu nulung bisa gede nak bisa cernikan mapan yaso kerti ni subuh limbak ni subuh
1: sing kita nah, mawina nak liu tepuk jaga lo elak nak kuliah ni ngalap kan jani do gua dipidan yo bo memulot ragad seng dan memulot apok halap
0: nah oh.

0: Mula je ni ni madan tanam tuoh. Iraga cara beli memang bancan pula pemain badan nang duang tiban ba mula nang duren kita dap ni. Mandian pensiun nang bentelung tiban ba nang mupu ta. Ada lah kan ya cucu tanam tuoh kadane ta.
1: Rasa tanam tuoh ingat cang. Ke satuam lima ro cang matletak. Ih bengong cang nepuk ngelah lah buku beli gerus gerus kita rezeki cukup.

अस्तु ओम अनुबद्रा क्रतौयन्तु विश्वतः. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, khususnya para umat Hindu, selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 19 yang berbunyi Dosmod Asoktaha

Rusoh, yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Umat sedharma yang kami hormati, secara umum bahwa perbuatan yang baik itu disebut dengan subhakarma. Kriterianya adalah segala bentuk tingkah laku yang dibenarkan oleh ajaran agama yang dapat menuntun manusia ke dalam hidup yang sempurna, bahagia lahir batin, dan menuju kepada persatuan atman. Dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan dasar pilar ajarannya, yaitu Panca Srada. Aturan bakunya adalah Rule Binede, dan hukum pastinya adalah karma pala. Apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan terikat dan terkait dengan semua hal itu. Hukum karma pala akan selalu mengikuti manusia dimanapun dan kapanpun. Seluruh makhluk hidup tidak akan bisa lepas dari lingkaran karma pala. Semua itu tujuannya untuk mencapai kesempurnaan serta kebahagiaan lahir batin, melenyapkan penderitaan, meninggalkan alam neraka, dan selanjutnya menuju ke alam surga. Dalam kitab Bhagavad Gita juga dijelaskan hukum karma pala menjadikan manusia mengerti akan arti sebab dan akibat. Jika telah mencapai hasil yang baik dari perbuatan subhakarma, maka akan memberi ketentraman rohani, sumber kebahagiaan yang abadi, suka tanpa wali duka, yang tiada didasarkan atas terpenuhinya nafsu duniawi, memberi kesucian dan menyebabkan roh bebas dari penjelmaan, serta merasakan manunggal dengan Tuhan yang disebut dengan moksa. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: ini adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi. Dan tantangan ini sebenarnya tidak mudah, karena lagi-lagi kita kembali kepada mindset masyarakat terkaitan dengan koperasi itu, simpan pinjam dan sebagainya, sehingga perlu ada semacam upaya yang lebih konkret, dan saya berharap juga ada penetrasi lebih dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, dari provinsi sampai ke tingkat desa.
1: Baik.
0: Dalam rangka apa kemudian itu untuk bisa meyakinkan publik bahwa contoh misalnya Hamla sekarang ini kan sudah ada wacana untuk menjadikan anggota penerima PKH bantuan sosial itu di koperasi, itu salah satu pintu masuk untuk kita menghimpun masyarakat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi komitmen bersama pemerintah untuk segera melakukan eksekusi itu, karena wacana untuk menjadikan anggota PKH sebagai anggota koperasi itu kan sudah sejak tahun lalu, sampai dengan saat ini kan belum ada juga dari regulasi yang pasti untuk mengikat mereka untuk masuk di koperasi.
1: Pak Martin, kalau dengan adanya ratusan anggota koperasi Desa Merapoti tadi, bagaimana kemudian koperasi menjaga kepercayaan sehingga anggotanya tetap aktif untuk berpartisipasi, Pak Martin?
0: Ya, pertama tentu dengan selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan di koperasi, karena kan memang forum tertinggi itu kan adalah rapat anggota. Nah, kami itu punya visi pengurus itu adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia sifatnya terbuka untuk menghimpun, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat termasuk anggota di dalamnya untuk terlibat secara aktif, sehingga mereka bisa lihat setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, progres perkembangan koperasi dan sebagainya. Itu bisa memberikan efek kepercayaan terhadap pengurus koperasi dan koperasi secara kelembagaan.
1: Okay.
0: Di lain sisi memang kita menghimpun mereka, menjadikan mereka sebagai bukan cuma sekadar anggota, tapi juga sebagai pelaku langsung. Ya, contoh misalnya di kami itu ada namanya program pembibitan ikan lele. Ya, para petani lele dan sebagainya itu, peternak-peternak itu kita libatkan dalam keanggotaan, dan mereka juga langsung ketika ada program kami berkaitan itu, mereka yang terlibat langsung, sehingga trust ini semakin bisa ada di masyarakat dan masyarakat semakin tumbuh untuk kemudian terlibat secara aktif dalam keanggotaan.
1: Okay. Kalau Bu Nurul, bagaimana koperasi di wilayah Geraha Indah Balikpapan sehingga anggotanya tetap terus percaya ya untuk berpartisipasi di Kopdes Merapoti sana?
2: Sama seperti Pak Martin lakukan, hanya saja kami setiap rapat bulanan ini kami mengumpulkan, membuat acara kecil yang mana kami mengundang narasumber dari universitas, kemudian dari pelaku UMKM, yang mana karena memang saya membuat komunitas yang namanya Growpreneur. Komunitas itu sendiri adalah dari anggota, yang mana saya berharap sama seperti Pak Martin, yaitu tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek, menjadi pelaku

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz serta AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini ya, Rabu 22 Juli 2026 dalam Singaraja pagi ini. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk memulai rutinitas ataupun yang sudah melaksanakan rutinitas hari ini. Mudah-mudahan senantiasa rutinitasnya dilancarkan tanpa satu halangan apapun. Dan jangan lupa tetap bersyukur, tetap bahagia ya bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, sebelum kami bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam renungan pagi atau mutiara pagi terkait topik pedoman hidup manusia modern refleksi ajaran catur Purusa Arte, seperti biasa kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Mari kita pahami sebuah kutipan sloka dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 70.

dacă criu joatun duan duasia uacuriu.

Artinya, sanak keluarga hendaknya jangan mengaturkan upacara air kepada mayat bagi yang belum mencapai umur 3 tahun. Tetapi, jika bayi itu sudah tumbuh gigi atau upacara nama karnam telah dilakukan, upara air harus dilakukan. Sloka ini mengajarkan bahwa kewajiban upacara kematian bagi anak kecil bergantung pada tingkat perkembangan kehidupannya. Anak yang belum mencapai usia tertentu dianggap belum sepenuhnya terikat oleh kewajiban sosial dan spiritual di dunia, sehingga tidak wajib dilakukan upacara air atau udah kekriya. Namun, apabila anak sudah tumbuh gigi atau telah menjalani upacara nama karana, maka ia dipandang telah resmi memasuki kehidupan sosial dan dharma keluarga, sehingga layak memperoleh penghormatan melalui upacara kematian. Makna filosofisnya adalah bahwa dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia dipandang bertahap. Status spiritual seseorang berkembang seiringnya proses penyucian hidupnya. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara bukan hanya didasarkan pada kematian semata, tetapi juga pada tingkat keterikatan jiwa dengan kehidupan dunia. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: hadirkan pendengar pembahasan tentang pedoman hidup manusia modern, refleksi ajaran catur Purusa Arte bersama dengan Ibu Kade Aryani SSH yang tersambung pagi hari ini melalui telepon. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Kade. Inggih Om Swastiastu. Ya, suaranya belum terdengar Ibu Kade, nanti kita coba untuk hubungi kembali Ibu Kade Aryani, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Pagi hari ini akan membahas tentang pedoman hidup manusia modern, refleksi ajaran catur Purusa Arta. Dan pendengar Purusa 1 bisa ikut bergabung bersama kami pagi hari ini untuk nanti kita bisa berdiskusi. Kenten nge, yang sudah menyapa juga pagi hari ini Matur Suksema, nanti bisa langsung ke WhatsApp kami di 089 678 123 830 untuk bisa bergabung. Nanti kita berdiskusi seperti apa kenten nge pedoman hidup manusia modern saat ini, dan juga nanti di kita sambungkan kenten nge seperti napi poin-poin dari catur Purusa Arte menjadi pedoman hidup kita saat ini nge. Sampun tersambung kembali Niki dengan Ibu Kade Aryani. Om Swastiastu. Tinggi, sampun terdengar nih suaranya nggih Bu Kade.
1: Sampun tadi sempat terputus nih Kak.
0: Inggi siap. Punapi gatra nih ki Bu Kade.
1: Astengkara becet, walaupun hari ini agak dingin ya.
0: Dingin. Patut kenten nggih. Enak untuk sirup kenten. Kalau pagi hari ini. Inggi di pagi hari yang dingin niki kita panaskan aki dek kenten pikiran kita tentang seperti napi pedoman hidup manusia modern, dan kita merefleksikan juga ajaran dari catur Purusa Arte kenten Bu Kade. Dadas disampaikan demun pembahasannya.
1: Inggi, terima kasih host. Sebelumnya Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Pada kesempatan kali ini saya kembali ya di sini berbagi pada kesempatan kali ini mengenai pedoman hidup manusia ya dalam merefleksikan ajaran catur Purusa Arte. Nah, tidak bisa kita pungkiri manusia modern seperti sekarang ini hidup di era yang serba cepat, dinamis, terkoneksi secara global. Nah, kemajuan teknologi dan ekonomi ini telah menawarkan berbagai kemudahan hidup. Nah, jadi semuanya dipermudah dalam era digital ini. Namun terkadang di balik gemerlap modernisasi, masyarakat modern kerap dihadapkan pada krisis ya, krisis eksistensial di mana ada tingginya tingkat stres dan degradasi moral. Nah, pengejaran terhadap materi dan kesenangan duniawi ini seringkali dilakukan tanpa batas sehingga menciptakan ketimpangan antara kesuksesan lahir ya dan kedamaian secara batinnya. Nah, di tengah situasi ini manusia membutuhkan suatu kompas hidup ya yang tidak hanya relevan secara praktis tetapi juga kuat secara filosofis. Di sinilah ajaran catur Purusa Arte sebagai suatu ajaran karifan kuno ya dari filsafat Hindu, yaitu tentang 4 tujuan hidup manusia. Di sini menemukan momentumnya untuk dikaji kembali. Nah, ajaran ini menawarkan formula universal yang sangat toleran tentunya terhadap kebutuhan duniawi. Namun tetap menjadi manusia yang berada di jalur spiritual. Nah, catur Purusa Arte ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan 4 tujuan utama kehidupan manusia. Nah, keempat tujuan ini membantu manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara seimbang ya, baik di dunia material maupun di dunia spiritual. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan akhir agama Hindu yaitu Moksartam Jagatitaya Chaiti Dharma. Nah, keempat tujuan tersebut yaitu adalah ada Dharma, ada Arta, ada Kama, dan terakhir ada Moksa. Nah, bagian pertama ini misalnya Dharma. Dharma yang berarti kebenaran kebajikan dan kewajiban moral. Nah, dharma ini mencakup segala sesuatu yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dharma mengatur tindakan dan perilaku manusia agar tetap sejalan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Nah, konsep dharma ini menekankan pentingnya menjalankan tugas atau kewajiban kita tanpa pamrih, dengan tujuan membawa kebaikan, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang lain, dan untuk masyarakat. Nah, dharma dalam kehidupan seseorang itu juga bervariasi ya, tergantung dari tahapan kehidupan atau asramanya dalam tugas yang harus dijalankan dengan profesinya masing-masing. Misalnya contoh, misalnya seorang guru memiliki dharma atau kewajiban untuk mengajar atau mendidik murid-muridnya. Misalnya juga seorang dokter ya memiliki dharma untuk menyembuhkan pasien. Dan mungkin misalnya seperti kami sebagai seorang penyuluh itu, tugasnya itu memiliki dharma memberikan bimbingan atau penyuluhan, yang memberikan konseling, memberikan informasi kepada umat, itu tentunya tentang keagamaan. Nah, jadinya dharma ini sebagai panutan dan pedoman ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian dharmanya, itu bagian pertama. Kemudian berikutnya ada artha. Artha ini itu adalah bagian kedua dari catur purusa artha, yaitu pencapaian materi atau kekayaan. Nah, artha dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti misalnya pangan, sandang, ya, papan, dan keamanan. Nah, dalam catur purusa artha ini pencarian hartanya yang harus dilakukan dengan cara yang benar dan jujur. Nah, kekayaan dan harta benda digunakan sebagai sarana untuk mendukung kehidupan. Ya, melalui harta, seseorang dapat membangun fondasi yang kuat untuk mendukung kehidupannya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Namun, harta harus dipahami sebagai sarana, bukan sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada kama. Nah, kama ini adalah keinginan atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik, termasuk keinginan kita akan kebahagiaan, akan cinta, akan kesenangan, dan akan kenikmatan hidup ini. Dalam hidup ini ya, kama ini meliputi segala bentuk kenikmatan yang dapat dicapai manusia, misalnya seperti tadi, rasa cinta, rasa bahagia, dan di hubungan sosial ini. Namun, kama juga harus dijalani dalam batasan yang wajar ya, dan tetap mengikuti ajaran dharma. Nah, jika seseorang itu hanya mencari kama tanpa memperhatikan dharma, maka bisa saja keinginan tersebut membawa dampak yang buruk ya, atau konsekuensi yang negatif. Nah, maka dari itu, kama dalam catur purusa artha ini mengingatkan bahwa kebahagiaan itu harus sejalan dengan prinsip moral ya, agar tidak merugikan baik diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bagian yang terakhir itu adalah moksa. Nah, moksa di sini adalah pembebasan atau pencerahan spiritual ya, di mana tujuan tertinggi dalam hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Moksa ini melibatkan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian dan penyatuan dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, moksa ini adalah di mana seseorang mencapai kebahagiaan abadi ya, dan terbebas ya dari segala ikatan duniawi. Nah, untuk mencapai moksa ini manusia harus melewati berbagai macam proses, misalnya ya proses pemahaman akan diri sendiri, disiplin spiritual, dan penyatuan tentunya tentang ajaran atau nilai-nilai agama. Nah, moksa ini bisa dicapai melalui jalan pengetahuan, bisa juga tingkah laku atau pelayanan tanpa pamrih, bisa juga dengan bakti atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini moksa menjadi tujuan akhir yang mengatasi tujuan lainnya. Nah, di mana seseorang dapat menemukan kebahagiaan secara sejati. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, seperti di era modern yang serba canggih ini, manusia seringkali terjebak dalam pusaran materialisme ya, seperti kompetensi yang tidak sehat, seperti krisis eksistensial yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini banyak orang sukses secara finansial, namun merasa hampa secara spiritual. Nah, kelihatannya mereka bahagia di luarnya atau di kulitnya, tapi di dalam hatinya kan tidak ada yang tahu ya. Untuk mengatasi hal ini ya, misalnya ajaran catur Purusa Arta ini atau empat tujuan hidup manusia ini secara relevan diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, refleksi ajaran ini dalam kehidupan modern tentunya keempat pilar ini atau catur Purusa Arta ini tidak berdiri sendiri ya, melainkan membentuk suatu piramida yang logis, di mana kehidupan modern ini yang timpang biasanya terjadi karena kita melompati fondasi yang paling dasar ya, Dharma itu sendiri. Nah, misalnya Dharma ini fondasi utama kan dari seluruh tujuan hidup. Di era modern ini Dharma dapat direfleksikan sebagai kompas moral ya, sebagai etika profesi, sebagai hukum, dan sebagai tanggung jawab. Nah, tentunya tantangannya kita yaitu budaya yang menghalalkan segala cara demi uang dan demi popularitas ya. Di sini kita bisa merefleksi dan menerapkannya misalnya dengan sebelum mengejar misalnya keuntungan atau sesuatu itu, pastikan cara yang kita gunakan itu legal, etis, dan tidak merugikan orang lain tentunya. Nah, kemudian di bagian artanya ini, arta ini adalah segala sesuatu yang bersifat materi dan keduniawian yang diperlukan untuk menunjang kehidupan seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini tantangan kita yaitu masyarakat kita rata-rata konsumtif ya, kadang-kadang konsumerisme yang berlebihan dan ketergantungan pada status sosial atau digital. Misalnya banyak kita lihat di media sosial itu pamer dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa refleksikan dengan misalnya materi atau kekayaan yang kita kumpulkan itu sebenarnya bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Misalnya contoh, kita bisa berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya digunakan untuk pendidikan anak, digunakan juga untuk membangun fasilitas umum misalnya, yang tentunya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian di bagian kamanya di sini adalah pemenuhan keinginan, kepuasan ya, cinta, kesenangan. Namun di manusia modern membutuhkan tentunya selain tadi mencari harta atau kekayaan, perlu healing ya, perlu rekreasi dan kebahagiaan secara emosional tentunya agar tidak stres gitu, misalnya. Nah, tantangan modern kita itu misalnya adiksi, misalnya banyak berseliweran di media sosial ya, selain yang positif tentunya banyak juga yang bersifat negatif. Misalnya juga ada pornografi, tentang narkoba, dan hedonisme yang dangkal yang dapat merusak mental. Nah, ini halnya yang bisa kita refleksikan, dan penerapannya itu kita mengendalikan kama dengan menggunakan dharma ya, kesenangan yang kita nikmati tentunya tidak boleh merusak kesehatan, baik itu kesehatan kita secara fisik maupun secara mental. Nah, terakhir seperti yang saya katakan tadi bahwasanya moksa adalah tujuan tertinggi ya. dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia modern, moksa adalah kedamaian pikiran, kebebasan dari kecemasan dan kebahagiaan sejati yang tidak gantung pada materi. Tentunya tantangan kita ini adalah banyak di antara kita masih dalam artian tingginya angka stres ya, bahkan sampai ada yang depresi, kecemasan akan masa depan, dan tentunya ada yang merasa hampa seperti itu. Nah, gimana refleksinya? Sebetulnya kita bisa melatih pikiran kita dengan misalnya dengan meditasi atau yoga, dan kita berusaha menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Nah, di sini juga kita merotasikan dengan belajar agar tidak terikat secara emosional ya pada hasil atau pada pujian orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan dulu mengenai pedoman hidup manusia ya di era modern ini sebagai refleksi dari ajaran catur Purusa Arta. Terima kasih, saya kembalikan ke host.
0: Tinggi, matur suksuma untuk Ibu Kade yang sudah menyampaikan bahwa hidup kita sekarang ini harus punya kompas kenten nggih, supaya terarah, kemudian juga masing-masing dari pribadi kita niki tidak kehilangan arah dan juga tujuan. Kemudian kita juga memiliki semangat kenten nggih, motivasi untuk terus bergerak maju kenten nggih. Nah, niki sampun wonten Bu Janura Ring Bangli, Om Swastiastu, selamat pagi. Niki dados kalau mau ada diskusi bisa disampaikan kenten nggih. Kemudian niki wonten Pak Ketut Maliarse Ring Bondalem yang menyampaikan tanggapannya bahwa catur Purusa Arta terdiri dari Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dan Dharma ini artinya kebenaran, Arta untuk bisa mencapai Arta, Kama, dan Moksa harus dilandasilah semuanya niki dengan ajaran kebenaran atau Dharma. Dan sehingga ketika kita bisa mewujudkan atau terwujud Dharma kenten nggih, kita juga harus mengimplementasikan Trihita Karana, Triparate, Trikaya Parisuda, dan hal ini berkaitan sekali dengan kehidupan bahagia, damai, sejahtera, harmonis, dan juga tentram kenten nggih, karena hidup adalah perjuangan. Untuk itu perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu sebaik-baiknya kenten. Nah, niki untuk bisa memahami bahwa hidup adalah perjuangan kenten, ini yang sekarang kita seringkali lupa bahwa hidup kita, kitalah yang memperjuangkan kenten. Nah, sapun api niki, apalagi untuk anak-anak muda atau mungkin dari orang tuanya pengen memberikan kenten nggih, napi arahan kenten kepada anak-anak seperti napi, kita bisa menyampaikan bahwa hidup ini adalah ya perjuangan kenten, tetap harus diperjuangkan. Dan kita juga harus punya arah. Nah, sapu napi niki menjelaskannya, Bu Kade.
1: Inggi. Yang tak hapi langsung, ya.
0: Inggi, dados.
1: Untuk Pak Ketut Maliarse, ya, benar, ya.
0: Inggi.
1: Inggi.

0: kita ini yang mengajarkan bahwasanya kita harus berbuat baik dalam artian agar apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita perlukan tentunya ya, tentu tidak terlepas dari ajaran Dharma itu sendiri. Nah, ini menarik ini mengenai hidup adalah perjuangan ya. Hidup itu memang adalah perjuangan ya. Bukan hanya sekedar klise gitu ya, melainkan hukum alam yang universal. Nah, kalau kita misalkan kaitkan kembali ya dengan apa yang dibahas tadi, yaitu mengenai catur pursa arta, memang perjuangan manusia modern itu adalah bagaimana yaitu tetap berdiri tegak di tengah gempuran dunia yang secara cepat dan di era digital ini ya. Kadang-kadang orang itu kelihatan nampak dari luarnya bahagia, tenang, sukses, tapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya kita kan tidak ada yang tahu. Dia hanya menampilkan senal luarnya gitu misalnya. Nah, di sini mungkin untuk hidup adalah perjuangan itu pertama ya. Mungkin perjuangan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Karena sebenarnya kalau musuh dalam diri kita yang terbesar itu ya tentu bukanlah orang lain, sebenarnya masih ada dalam diri kita ya. Misalnya contoh dalam ajaran agama Hindu ada sadripu ya, nah musuh yang ada di diri kita. Misalnya contoh ego kita, rasa iri kita, rasa malas kita, itu misalnya keserakahan kita, terus sama yang tidak terkendali gitu misalnya. Nah, keinginan ini adalah untuk selalu menuruti standar hidup orang lain. Misalnya contoh kita lihat di media sosial ada yang up status dia bergaya hidup mewah dan lain sebagainya, kita jadinya seolah-olah terbius ya, terpikir untuk bagaimana bagaimana bisa menjadi orang itu, padahal belum tentu dia bahagia kan, seperti itu. Nah, selain kita menaklukkan diri sendiri, di sini juga adanya perlu menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan dalam artian ini berjuang bukan berarti bekerja sampai kita tumbang ya, sampai kita sakit gitu misalnya. Tapi perjuangan itu bagaimana kita bekerja keras misalnya mencari nafkah atau mencari harta ya, namun tetap memiliki waktu untuk keluarga, untuk kesehatan kita misalnya, kita healing sebentar dan lain sebagainya, dan tentunya tidak lupa kepada Sang Pencipta kita yaitu Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Mungkin di sini dari keempatnya itu harus diseimbangkan ya, dari catur pursa arta untuk mencapai tujuan hidup kita, tentunya yang kita inginkan, yang kita rencanakan ke depannya, mungkin seperti itu.
1: Inggi. Menarik nih Ki, untuk kita bisa mengontrol satripu nika cukup banyak ya. Artinya semuanya ada dalam diri kita sendiri. Makanya kenapa hidup Niki adalah perjuangan. Berarti perjuangan untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman, termasuk jadi manusia modern sekarang Niki. Dan semuanya juga berubah, berubah dari segi satu pemikiran, kemudian juga gaya hidup, ditambah lagi cara kita untuk bisa beragama, Kentan. Banyak yang menganggap bahwa beragama sekarang itu gampang saja, sembahyang saja, tidak perlu kita terlalu wah begitu ya. Tapi ada juga yang berpikir bahwa dengan bersembahyang, dengan mengaturkan yang wah, itulah yang dimaksud dengan pengaturan yang totalitas, Kentan, Bu Kade. Nah, hal-hal yang seperti Niki, seperti apa kita harus menanggapi, Kentan, Nge? Karena seringkali kita juga berdebat dengan pikiran sendiri, yang mana baik, yang mana baik buruk, yang mana benar salah, Kentan. Nah, sapun api Niki, ketika kita hidup, apakah betul ada yang baik buruk, benar salah? Nah, sapun api, Bu Kade.
0: Oke, baik, terima kasih yang menanggapi ya. Mengenai tadi ada yang mengatakan beragama itu gampang saja ya, misalnya dengan contoh kecil misalnya di pagi hari kita mencari ban, ngaturin canang dan lain sebagainya. Ada juga ya.

0: bahkan melakukannya dengan wah seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau mengenai beragama, khususnya misalnya ketika kita beriaja seperti itu, beriaja itu menurut pendapat saya sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi di sini esensinya ya sebenarnya sederhana saja. Kalau sudah beriaja sesuai dengan kemampuan, tentunya kita tidak memikirkan hal-hal yang lain ya. Dalam contoh misalnya tidak membuat kita ribet, tidak membuat kita stres. Dan kalau bisa kita misalnya mengendalikan misalnya, oh ini yang kita punya, berarti ini yang kita persembahkan atau kita haturkan seperti itu. Tapi terkadang tidak bisa kita pungkiri seperti yang harus katakan tadi, bahwasanya yang namanya sifat manusia ya, ada yang memang baik, ada yang memang buruk ya. Dalam artian baiknya sini, di sini tetap sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan dharma, buruknya di sini mungkin kekeliruan ya, kekeliruan dalam penafsiran dan lain sebagainya, sehingga misalnya kalau beriaja itu harus harus misalnya menggunakan aturan atau gebogan yang tingginya 1 meter gitu misalnya. Baru dengan itu dia percaya diri bahwa dia sudah melaksanakan biadanya sesuai dengan keinginannya. Tapi terkadang kan tidak bisa kita memaksakan seperti itu, karena tidak tingkat ekonomi kita kan tidak sama. Makanya dalam ajaran agama Hindu itu beriadanya sesuai dengan kemampuan kita secara tulus. Terpenting itu adalah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Dan seperti itu tanggapan saya.
1: Iya, tulus ikhlas tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan kita sendiri, kenten nggih. Karena sebaik-baiknya kita beragama atau kita bersembahyang, kita mencari pedoman hidup nih, kembali ke bagaimana kita menyesuaikan dengan hidup, kenten nggih. Jadinya setiap orang akan jadi berbeda-beda berarti nggih, Bu Kade. Jadi itu enggak jadi masalah berarti.
0: Berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya kan tentu pasti jalurnya berbeda, tapi tetap pedomannya salah satunya ini contohnya catur prasarta, karena tidak bisa kita pungkiri ya, karena jalan hidup orang itu kan berbeda. Ada yang dilahirkan memang contoh kaya dari sananya ya, ada yang mereka harus berjuang dari titik nol sehingga mungkin karena dia terus berjuang bisa mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Inggi, Ibu Kade, tit yang angkat tumun niki wenten Bu Janura Reng Bangli yang bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Pagi. Ingi rajeng Bu Janura.
2: Niki kita yang sarang niki sering mantan sedikit nih.
1: Inggi.
2: Niki zaman sekarang kita hidup pandangan zaman modernisasi niki, semua semuanya kita jalan dengan pelaksana dengan gampang, dengan alun nega apapun kita capai, tapi harus ada tujuannya dan berdasarkan apa kita mencapai dengan gampang dengan seperti niki yang pun ibu kade wani dan untuk kendana catur purusa arta dharma arta kama moksa niki kita jalan dengan seimbang. Margi ini untuk mencapai nikah seperti winton ajaran cerita karena untuk pun winton perayangan pawangan kelemahan kita itu seimbang kita margi seperti tadi kaya hari sudah juga kita harus dengan punya pikiran yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik kita margi ini dengan seimbang seperti tinggal ibu awu kena winton untuk beratnya kita kena kan beratnya supaya kita bisa memargi dengan baik harus sesuai dengan kemampuan kita supaya tidak menjalan dengan niatnya dengan baik dengan seindah-indahnya dengan untuk kekayaan dilihat semua orang melihat orang atuh gitu ya beratnya ya maturan gini banyak itu gini tapi dia mencari dengan dasar dengan jelek dengan tidak baik ini kan berdasar jadi kita memargin dengan beratnya dengan kemampuan kita bagaimana nih supaya jalan dengan beratnya tulus ikhlas juga maturan kita nanti semuanya harus seimbang sesuai dengan winton zamannya sekarang kalau memang zaman modernisasi tapi yang sesuai dengan kemampuan di kita. Nika, matur nika kami supaya nika kendane napi pada berdayu jadi margin mungkin sekarang zaman modernisasi kita margin napi kan kita laksanakan semuanya nika ada tujuan tapi dengan seimbang searah. Tengetan gini nika mantan di yang matur
1: udah sarang
2: sini berdayu dengan begadeng
1: gini.
2: Santi rayu raja ngiri.
1: Nggih rayu raja matur suk semua Bu Janura nggih semuanya harus seimbang kehidupan nggih kehidupan manusia niki kan banyak sekali aspeknya, banyak juga yang dipikirkan. Kenten nggih pagi-pagi sampun pun kenten aduh bingung kenten mungkin budak napi budak kliwon pegatuakan harus metanding aduh pokoknya semuanya serba ribet kenten nggih tapi satu hal yang paling terpenting adalah kita di pagi hari ini harus terus-terus berefleksi kenten nggih Bu Kadek Dadas ya, ditanggapi dumun dari Bu Janura silakan Bu.
0: Baik, saya tanggapi dari Bu Janura ya. Mungkin tadi tanggapannya di awal hampir sama ya dengan Pak Katut Mulyasa bahwa di sini ajaran agama seperti misalnya Catut Purseharta, Trita Karana, Trikaya Parisuda dan lain sebagainya itu harus berjalan dengan seimbang ya. Semuanya itu mengajarkan kita untuk berbuat baik ke depannya untuk kelangsungan kehidupan kita ke depannya. Nah, mengenai Catur Purseharta tentu juga dijalankan harus dijalankan dengan seimbang ya. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam artian misalnya contoh di Dharma ya, Dharma atau etika kita itu kita menjadikan landasan itu untuk mendapatkan harta gitu misalnya. Kalau dari segi hartanya ini kita jadikan sarana untuk memenuhi keinginan. Nah dari Dharma, harta dan karma ini jika sudah berjalan dengan harmonis akan menghantarkan kita dengan kebebasan atau kedamaian. Jadi di sini semua bagiannya itu saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah di sini mungkin dapat dirumuskan bahwasanya ya, misalnya contoh, kalau misalnya harta itu harta yang kita dapatkan itu tanpa dharma, misalnya tanpa kebenaran, itu adalah merupakan suatu kejahatan seperti itu. Nah kalau misalnya karma ya, keinginan kita yang tanpa dharma itu adalah kehancuran moral ya, dalam artian degradasi moral. Nah makanya antara dharma, arta, kama ini harus seimbang di mana jalan inilah yang kita gunakan untuk menuju kebebasan ya. Artinya selain kesehatan fisik juga kesehatan mental dan spiritual. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari Bu.
1: Matur suk semua Niki, Bu Kadek memberikan inspirasi kemudian juga mengingatkan terus kepada pendengar maka sami Niki supaya hidup kita sebagai manusia bisa terus beradaptasi tapi tetap punya pedoman hidup kenten nggih dari ajaran Catur Purseharta kenten nggih. Taler untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada pagi hari ini matur suk semua sudah monitor sudah sapa-sapa juga di WhatsApp 0896781233830 dan Mutiara pagi hari ini semoga juga memberikan inspirasi kepada pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Bu Kade matur suk semua Bu Ibu Kade semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya kanten nggih memberikan inspirasi kepada pendengar dan Mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi,
0: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

0: Bersatu RRI Denpasar. Masih menemani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Untuk masalah aplikasi pelaporan orang asing, bulan lalu kami sudah melaksanakan sosialisasi.
2: Yang nilai masih besar, tentu akan jadi perhatian kami ke depan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem melaporkan data tamu warga negara asing melalui aplikasi pelaporan orang asing sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian.
1: Untuk masalah aplikasi pelaporan orang asing, bulan lalu kami sudah melaksanakan sosialisasi.
4: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah kerjanya untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang akurat bagi aparat penegak hukum. Sosialisasi mengenai penggunaan APOA telah dilakukan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha jasa akomodasi diberikan pemahaman mengenai kewajiban melaporkan identitas tamu asing yang menginap di tempat usahanya. Pelaporan dilakukan secara elektronik agar proses pendataan berlangsung lebih cepat, mudah, dan terdokumentasi dengan baik. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan pelaporan melalui APOA merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik hotel dan penginap. Menurutnya data yang masuk akan menjadi dasar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing sekaligus mempermudah koordinasi dengan instansi terkait apabila sewaktu-waktu diperlukan.
1: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian, setiap pemilik hotel dan penginapan wajib untuk mengisi data APOA dengan maksud agar keberadaan orang asing tersebut dapat terpantau, sehingga nantinya apabila dari aparat penegak hukum lainnya akan meminta data keberadaan orang asing, kami dapat menyajikan data tersebut secara valid.
4: Keberadaan data yang akurat melalui APOA dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian. Karena itu, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja terus menggencarkan sosialisasi kepada pemilik hotel dan penginapan agar kepatuhan terhadap pelaporan orang asing semakin meningkat. Melalui penerapan APOA, pengawasan terhadap warga negara asing di Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Jembrane menghentikan penuntutan kasus pencurian melalui mekanisme restoratif justice setelah seluruh persyaratan hukum dan perdamaian antara pelaku dengan korban dinyatakan terpenuhi.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Penghentian perkara ditandai dengan penyerahan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKP2 kepada tersangka Eko Mangmudike di kantor Kejari Jembrane Senin 20 Juli 2026 setelah seluruh persyaratan penyelesaian secara restoratif dinyatakan terpenuhi. Penyelesaian perkara dilakukan karena tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum, telah berdamai dengan korban tanpa syarat. Korban tidak menghendaki perkara dilanjutkan ke persidangan, serta tersangka berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya lagi. Proses perdamaian tersebut juga mendapatkan dukungan dari keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sehingga nilai mampu mampu memulihkan hubungan sosial sekaligus menghadirkan rasa keadilan. Kasus ini bermula dari dugaan pencurian sebuah tas lempang berwarna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp729.000 dan satu unit telepon genggam warna silver. Peristiwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp2,5 juta. Sebelum akhirnya perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, penghentian penuntutan telah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengenai penerapan restoratif justice pada masa transisi berlakunya KUHP.
3: Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius Pemkab Buleleng yang berkomitmen memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Yang dinilai masih besar tentu akan jadi perhatian kami ke depan.
5: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Kabupaten Buleleng yang masih tergolong besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar anggaran yang telah direncanakan dapat terserap secara optimal dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menegaskan, besarnya silpa tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan semata, melainkan menjadi bahan evaluasi penyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pembenahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga tertib administrasi agar tidak ada lagi anggaran yang tertahan hingga akhir tahun.
2: Nilai masih besar tentu akan jadi perhatian kami ke depan supaya lebih cermat dalam resolusi perencanaan, pelaksanaan dan juga administrasinya sehingga perencanaan APBD ke depan ini benar-benar efektif yang bertujuan sehingga juga benar-benar anggaran yang dirancang ini bisa terrealisasi semuanya. Ya.
5: Evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya realisasi belanja di sejumlah perangkat daerah, baik karena keterlambatan proses pengadaan, perencanaan yang kurang tepat, maupun kendala administratif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program tidak lagi menumpuk di akhir tahun anggaran. Wabub Gede Supriyatna menambahkan, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu kunci untuk menjaga laju pembangunan daerah. Setiap organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
2: Bisa dari beberapa penghematan lewat misalnya adanya penawaran daripada pekerjaan-pekerjaan di beberapa OPD, kemudian juga mungkin adanya aturan-aturan yang sehingga tidak bisa aturan-aturan yang baru sehingga tidak bisa dieksekusi beberapa kegiatan.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap langkah evaluasi menyeluruh tersebut mampu menekan besarnya silpa pada tahun anggaran berikutnya. Dengan penyerapan anggaran yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas diharapkan dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kanal Informasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali menyiagakan sarana-prasarana dan personil menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. Meski tergolong normal, potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA tetap diwaspadai pada puncak musim kemarau.
10: Memastikan kesiapan personil, sarpras, peralatan ya, kemudian logistik.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personel serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat bila terjadi kondisi darurat selama musim kemarau.
10: Jadi fokus kami saat ini itu adalah memastikan seluruh pihak untuk siap sebelum kondisi berkembang menjadi kedaruratan.
11: Ia menjelaskan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah. Berkurangnya curah hujan dalam waktu yang cukup panjang tetap berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, hingga penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat.
10: BPBD Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian instansi vertikal dan perangkat daerah terkait serta menyampaikan imbauan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Kami juga melakukan pemantauan hotspot selama 24 jam. Kemudian meningkatkan pengawasan pada kawasan-kawasan yang rawan kebakaran termasuk TPA ya di dalamnya.
11: Suryawan mengatakan keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan dan pegunungan, serta menggunakan air secara bijaksana, terutama di daerah yang mengalami penurunan debit air. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Akademisi Universitas Warmadewa menilai penerapan teknologi tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya lebih besar dibanding dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
12: Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat.
13: Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, pemanfaatan sampah menjadi energi merupakan perkembangan positif dalam pengolahan sampah. Namun, teknologi yang digunakan harus terus disempurnakan agar semakin ramah lingkungan.
12: Itu sudah menjadi sebuah pengubahan metode pengolahan sampah yang menggembirakan. Dalam artian gini, dari sebelumnya kita hanya menimbun open dumping yang kemudian menimbulkan memicu pemanasan global karena dari timbunan dari open dumping itu menghasilkan gas metan, tetapi sekarang diubah menjadi energi, itu sebuah usaha untuk paling nggak yang ada sekarang itu yang terbaik. Gitu.
13: Dr. Mulyarta juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber yang selama ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah atau mengolah sampah organik, tetapi juga perlu diberikan pendampingan mengenai teknik pengomposan yang benar hingga pemanfaatan hasil kompos tersebut.
12: Sekarang kita lihat, masyarakat disuruh mengolah sampah di rumah tangga dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Selalu di tingkat masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos. Tahu nggak masyarakat cara mengomposkan yang benar? benar. Ketika jadi kompos diapakan? Jangan hanya disuruh jual. Menjual kompos itu kalau belum ada izin edarnya, belum ada standar SNI-nya, itu tidak bisa. Itu menyangkut keselamatan atau keamanan konsumen gitu.
13: Mulyarta berharap pembangunan PISEL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga didukung edukasi kepada masyarakat, penguatan pengelolaan sampah dari sumber, serta evaluasi teknologi secara berkala. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bali dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Perbekal Desa Goblek Imade Separse memanfaatkan program Kepala Desa Masuk Kampus 2026 untuk menjemput program kementerian sekaligus mendorong pengembangan inovasi kulkul digital ke tingkat nasional.
14: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian.
4: Perbekal Desa Goblek Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Imade Separse memanfaatkan keikutsertaannya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan Kedua tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jaringan dengan sejumlah kementerian. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa. Di sela rangkaian kegiatan di Jakarta, Perbekal Goblek melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pertemuan itu diterima langsung oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, yang membahas penguatan program Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum Desa sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat desa. Imade Separse mengatakan kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin agar komunikasi setara pemerintah desa dengan kementerian dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kelancaran arus informasi menjadi kunci agar desa dapat segera mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat sesuai kebutuhan masyarakat.
14: Melakukan komunikasi-komunikasi dan juga melakukan koordinasi-koordinasi kepada kementerian-kementerian atau lembaga yang ada, sehingga harapannya antara desa dengan kementerian tidak ada lagi kesenjangan informasi, karena informasi sangat penting bagi desa untuk menjalankan program-program kementerian. Untuk itu, Kepala Desa Goblek pada kesempatan ini.
4: Perbekal Goblek juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mendorong masuknya program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa. Sementara itu, inovasi kulkul digital Desa Goblek mendapat perhatian dalam program Kepala Desa Masuk Kampus. Buku inovasi tersebut diterima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara Universitas Indonesia menyatakan siap mengembangkan dan mengupayakan dukungan pendanaan agar inovasi itu dapat diterapkan di desa-desa seluruh Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memfinalkan seluruh persiapan pelaksanaan Lovina Festival 2026 yang digelar 24 hingga 28 Juli mendatang dengan melibatkan lintas OPD, pelaku pariwisata, dan masyarakat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan Lovina Festival 2026 telah memasuki tahap akhir. Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara KEN 2026 itu akan digelar pada 24 hingga 29 Juli 2026 dengan melibatkan OPD, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Kesiapan pelaksanaan dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayureka Nurhaini Senin 20 Juli 2026. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan, layanan kesehatan, hingga penanganan kebersihan kawasan festival. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir, Satpol PP bersama instansi terkait mengamankan 14 titik strategis, sementara Damkar dan Dinas Kesehatan menyiagakan personel. Di sisi lain, DLH menempatkan TPS dan menjadwalkan pembersihan kawasan 3 kali sehari, sedangkan Disdag Perinkop UKM telah mengkurasi 82 pelaku UMKM yang akan berpartisipasi. Lovina Festival 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan seperti Lovina Run, Cross Country, Lomba Perahu Layar Mini, Lomba Sapi Gerumbungan, Gemar Makan Ikan, Pertunjukan Seni Budaya, dan Hiburan Musik. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. Luputu Sekarsminingsi melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, atlet woodball asal Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha Mapat siap memperkuat Indonesia pada ajang Woodball World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Pengkap Indonesia Woodball Association Buleleng memastikan persiapan atlet telah dimatangkan baik dari sisi teknik, mental maupun dukungan organisasi.
17: Kami paham itu karena mereka berproses memang dari kita.
18: Karena ini juga ajang besar World Cup, jadi dunia saya akan ketemu orang-orang Afrika.
19: Atlet woodball asal Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha Mapet siap memperkuat Indonesia pada Woodball World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang berlangsung 24 sampai 30 Juli 2026. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Fernanda Ira Graha mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem seleksi berbasis prestasi. Organisasi juga terus memberikan dukungan moral serta berkoordinasi dengan keluarga atlet KONI Buleleng dan tempat atlet bekerja agar persiapan menuju kejuaraan dunia berjalan optimal.
20: Yang pertama sih kita butuhnya support moral sudah sangat luar biasa. Kalau nantinya di belakang ada material, ya itu hal yang kedua. Atlet kami paham itu. Karena mereka berproses memang dari tidak ada uang. Bonus itu akan hadir dengan prosesnya dia. Nah berikutnya yang keempat ini gitu. Kami memohon bantuan yang keempat ini kepada sekolah atau tempatnya bekerja yang sudah sangat luar biasa mensupport bahwa sekolah itu bukan hanya mengorbitkan siswa untuk berprestasi, tetapi kalau gurunya bisa berprestasi, maka sekolah itu akan diguru dan ditiru. Bapak itu berprestasi ya.
19: Mapet dijadwalkan berangkat ke Malaysia 2 hari sebelum pertandingan untuk menjalani adaptasi lapangan. Ia mengaku telah mempersiapkan strategi menjaga kondisi fisik dan mental serta memohon doa dan dukungan masyarakat agar mampu memberikan hasil terbaik bagi Indonesia.
18: Karena ini juga ajang besar World Cup, jadi dunia saya akan ketemu orang-orang Afrika, teman-teman Hong Kong, China, Taipei, gitu. Jadi mohon dibantu doanya dan pimpinan saya yang di Dinas Pendidikan, kepala sekolah di tempat saya mengajar. Terima kasih dan memberikan bantuan, terutama izin ini mohon dibantu sehingga saya pada saat bermain di sana itu lebih tenang. Dan untuk adik-adik woodball Buleleng, silakan persiapkan diri sendiri, yang juara itu kalian sendiri. Yang dapat bonus kalian sendiri. Kami senior-senior seperti kakak, ada Kak Fernanda juga ketua umum, hanya bisa membantu fasilitas.
19: Mapet menjadi satu-satunya atlet asal Bali yang memperkuat Indonesia pada World Cup Woodball 2026. Keikutsertaannya diharapkan mampu mempertahankan prestasi woodball Buleleng di tingkat internasional sekaligus memotivasi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Berita terakhir, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan konsistensi performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen.
21: Menunjukkan permainan yang impresif, satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
22: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanasia menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
21: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa. Itu intinya. Dalam artian, kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
22: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bano menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
23: Berdampak
0: sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
22: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru, tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
16: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: tunggu dulu Bu, mau ke pasar ya? Saya nitip ya.
1: Nitip apa ya?
0: Saya nitip buah, jeruk yang kuning-kuning mencolok itu 1 kilo, apel merah 1 kilo, terus buah pir 2 kilo. Pokoknya semuanya yang impor ya Bu.
1: Kalau saya cukup dengan buah lokal saja. Di samping membantu para petani dalam kondisi sekarang ini, juga buah lokal lebih aman dan lebih murah.
2: Pilih dan konsumsilah buah lokal, karena buah lokal juga banyak menyumbangkan manfaat kesehatan bagi kita.
3: Sebelum 7 Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1 RRI Singaraja.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa dalam Singaraja pagi ini, kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar ya. Dan tentu saja informasi ini sangat bermanfaat pendengar untuk Anda yang akan beranjak ke tempat aktivitas, mungkin perjalanannya lumayan jauh. Ataupun untuk Anda yang akan melaksanakan liburan bersama keluarga tercinta, rekan kerja ataupun teman dekat, mudah-mudahan yang Anda jalankan yang ada kaitannya dengan perkiraan cuaca ini dapat dilancarkan ya. Dan kita akan dengarkan update perkiraan cuaca dari perkirawan Gita Giriharta. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
2: Cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang mulai dari wilayah Bali bagian utara, tengah, timur, dan selatan. Terjadinya berbeda-beda, baik dari pagi, siang dan malam hari, namun untuk durasinya umumnya singkat. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km/jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban utara umumnya berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan perairan selatan Bali berkisar antara 0,75-3 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang dan peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih Gita atas informasinya. Pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami.
0: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar, sebanyak 22 tempat hiburan malam yang beroperasi di Kabupaten Buleleng belum lengkapi izin usaha sesuai dengan usaha yang dilakukan, sehingga Satpol PP Kabupaten Buleleng mulai memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam tersebut. Puluhan tempat hiburan malam teridentifikasi belum memenuhi ketentuan perizinan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan keluhan masyarakat terkait masih adanya sejumlah usaha hiburan malam yang beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Kasatpol PP Kabupaten Buleleng Komangkapa Tri Ariandono mengatakan pihaknya telah memanggil sebanyak 22 pelaku usaha hiburan malam untuk diberikan pembinaan sekaligus sosialisasi mengenai kewajiban memenuhi seluruh persyaratan perizinan usaha serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan operasional tempat hiburan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menggandeng sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Kepolisian, serta BNNK Buleleng. Para pelaku usaha diberikan waktu selama 30 hari untuk mengurus dan melengkapi dokumen perizinan. Dan tenggang waktu tersebut disesuaikan dengan SOP pengurusan izin yang rata-rata membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Hasil pengawasan menunjukkan masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administrasi. Beberapa tempat usaha telah memiliki izin, namun klasifikasi usahanya atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Selain itu, ada pelaku usaha yang belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol, bahkan ada pula yang memiliki izin usaha sama sekali. Dan salah satu temuan adalah tempat hiburan Vulcano yang diketahui memiliki izin sebagai restoran dan pondok wisata. Namun dari hasil pengawasan, tempat tersebut juga menyelenggarakan aktivitas diskotik yang tidak tercantum dalam izin usahanya. Dan sebagai tindak lanjut, Satpol PP melayangkan surat peringatan pertama atau SP1 kepada sejumlah pengusaha yang belum memenuhi ketentuan. Jika dalam batas waktu yang diberikan tidak ada upaya melengkapi izin, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Rosatu RRI Singaraja.
3: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja belum menemukan pelanggaran keimigrasian yang

kawasan Pantai Lovina, sedangkan di Karangasem menyasar kawasan Amet di Kabupaten Jembrane dilakukan di kawasan Medewi. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki konsentrasi warga negara asing yang cukup tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra mengatakan patroli yang dilaksanakan bukan merupakan kegiatan insidental, melainkan bagian dari pengawasan rutin yang telah dilakukan sejak lama. Menurutnya, konsistensi pengawasan menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kepatuhan warga negara asing terhadap aturan keimigrasian. Dan meski belum ditemukan pelanggaran, petugas tetap melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal warga negara asing yang ditemui selama patroli berlangsung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh WNA berada di Indonesia sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Dan pengawasan tersebut juga bertujuan mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya.

eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris